0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua beberapa tips cara brisk walk yang betul. 1. Konsisten 30 hingga 45 minit setiap hari. Kunci utama kepada hasil yang nyata ialah konsistensi. Jika kita si dapat mula hari-hari at least 3 kali seminggu. 2. Pastikan pace laju sampai berpeluh. Berjalan perlahan seperti bersia-sia tidak cukup untuk membakar lemak. Cuba kekalkan pace sedikit laju sehingga kita mula berpeluh dan nafas jadi sedikit laju. Tok tanda badan mula membakar kalori dan lemak lebih efektif. 3. Cuba cari laluan berbukit. Jika berjalan di luar, cari taman yang mempunyai laluan berbukit untuk membakar lebih banyak kalori, malah bantu kuatkan otot kaki dan pinggul. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan Julau. Kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat langganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang pagi itu. Alhamdulillah, sementara kita nunggu rakan-rakan kita di KL.
1: Angkasa Puri, TV1. Nunggah kita.
0: Nunggah kita, sama dengan Ridwan dan Syafiqah lah. InsyaAllah. Jadi, ada perkongsian je. Memandangkan kini itu cuaca pun sebenarnya tentu. Di luar saya lihat tadi hujan lebat.
1: Betul.
0: Mungkin ada perkongsiannya.
1: Ya, sebelumnya, yang menantikan perlawanan antara England dengan Mexico ya.
0: England Mexico.
1: Ditunda sejam.
0: Tunda sejam eh. Ribut.
1: Ribut peti.
0: Ada lagi berulang kan?
1: Ya, sebab sebelum tok Perancis dengan Iraq nak.
0: Ada lagi berulang.
1: Hari tok perlawanan tok. Sabar-sabar tak orang.
0: Bawa tenang, bawa tenang. InsyaAllah Mexico menang.
1: Di sini hujan situ pun sama. Kita ada nak dikongsikan tok berkenaan dengan angin baratan kencang yang dijangka melanda Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung bermula hari Rabu esok. Oh. Jadi mungkin tenaga kemas kini di Met Malaysia, di media sosial setidaknya berkongsikan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini yang menunjukkan penumpuan fenomena tok dijangka berlaku dari utara Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai. Dan Met Malaysia menjangkakan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula hari Rabu tu lah. Dan cuaca buruk tu turut dijangka melanda kawasan utara dan timur Semenanjung Malaysia 10 hingga 12 Julai 2026. Dan menurut Met Malaysia juga keadaan tu yang boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di laut Cina Selatan, di perairan Phuket serta juga di Selat Melaka Utara. Jadi, keadaan tu juga berpotensinya membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir beserta dengan hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh lebih panjang di kawasan yang kita nyatakan tadilah. Jadi, untuk ya orang ramai sentiasa diingatkanlah untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih menerusi laman web www.met.gov.my.
0: Tahu ada pancangan sidak tu.
1: Betul.
0: Kan, ke sini-sini. Jadi boleh dia lihat jelah laman web sidak Met Malaysia Sarawak lah. Boleh tahu ke boleh keadaan cuaca di tempat-tempat
1: kita okey.
0: Alright, ada sikit lagi tu berkaitan dengan program My Lesson B2 Sekolah ataupun My B2S. Di mana 2,600 pelajar di Sarawak sedangnya bakal menerima manfaat menerusi program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Di mana program itu membolehkan pelajar memperolehi lesen memandu kelas B2 secara percuma sebelum menamatkan persekolahan. Itu yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Di mana ianya menyasarkan 60,000 pelajar sekolah seluruh negara dengan peruntukan keseluruhan RM18.5 juta. Jadi program dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pendidikan akan dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga lah, dan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada lepasan sekolah. Datuk yang dipadahnya apabilanya berucap pada majlis penyerahan lesen memandu My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Jadi banyaklah kemudahan yang diberi oleh setidaknya lah kepada pelajar-pelajar sekolah lah.
1: Sama-sama kita nunggu isyarat dari host kita di TV1 lah.
0: Kita pun lagi menunggu isyarat untuk kita bersama langsung di TV1 untuk seleksi pagi tu. InsyaAllah kita akan bersama, bukan kita ajak, kita akan bukan bersama dengan Ridwan dan Syafiqah. Kita juga akan bersama dengan rakan-rakan kita daripada Langkawi FM dan juga KLFM lah. Jadi ada 3 radio akan bersama dengan Ridwan dan Syafiqah untuk seleksi pagi tu. Dan adalah perkongsian-perkongsian lah khas untuk kita orang. Jadi kena tunggu, kena tonton dan dengar. Boleh tonton di TV1 dan boleh dengar di Surai FM lah. Untuk info yang akan dikongsikan untuk pagi tu.
1: Iya, terus kekal. Jangan ke sini-sini.
0: Tunggu je. Tunggu.

0: jadi hari ni kita nak ke Sarawak FM, KL FM dan juga Langkawi FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Nah, saya inilah kat konti ni. Tiga-tiga konti ni. Pastikan kita masing-masing masih ada ke dekat FIFA?
1: Alhamdulillah, masih. Tim kita masih.
2: Brazil lah tewas lah.
0: Di mana?
1: Saya Spain.
2: Tak payah. Brazil tak payah sebut lah. Brazil tak payah sebut lah.
1: Brazil. Kawan-kawan saya tu Brazil. Saya dah lama terkeluar dah. Japan.
2: Japan. Lama dah. Tak apa.
1: Samurai Blue.
2: Brazil berapa jam yang lepas?
3: Saya tengok bola. Saya tengok. Saya sebut Spain.
2: Alhamdulillah. Tapi Spain dah jumpa dengan Portugal. Itu yang salah.
1: Tu memang susah sikit lah nak ramal.
2: Susah nak diramal lah.
3: Saya pasukan dah terkeluar dah. Perubatan.
1: Oh, Korea. Wow, Opa.
2: Opa. Tapi pasukan Asia beri saingan yang cukup hebat lah kali ni.
1: Betul.
0: Brazil ni banyak pula jangan nak keluar.
1: Kan, Brazil dah balik dah.
2: Brazil dah bungkus dah. Sekarang tengah buat sambal, Brazil.
4: Kena bola nanti ya.
2: Ya, boleh.
4: Okay.
2: Terima kasih Ridwan dan juga Syamika. Sebenarnya bermula hari inilah satu perkongsian lah. Bermula hari ini 6 Julai hingga 11 Julai Miri akan menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026 bersempena dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan persidangan ini yang akan diadakan di Eastwood Valley Golf and Country Club.
1: Ya, dan acara global ini dianjurkan bersama oleh Sarawak Research Society, Responsible Borneo Reborn dan Curtin University Malaysia dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta beberapa organisasi pelancongan antarabangsa.
2: Ya, jadi persidangan ini akan menghimpunkanlah pakar industri pelancongan, pakar akademik, pengubah dasar pertumbuhan bukan kerajaan dan juga komuniti tempatan dari pelbagai negara bagi membincangkan masa depan pelancongan yang lebih mampan dan juga lebih bertanggungjawab lah.
1: Ya, dan kalau kita perhatikan untuk tema sambutan ini, inovasi digital dan interaksi manusia untuk impak bermakna melalui pelancongan bertanggungjawab yang menekankan gabungan teknologi digital seperti AI dengan sentuhan kemanusiaan bagi mewujudkan pengalaman pelancongan yang lestari dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.
2: Dan antara objektif bagi persidangan ini menggalakkan pelancongan mampan, berkongsi penyelidikan dan juga amalan terbaiklah supaya mengukuhkan lagi kerjasama antarabangsa serta mencari penyelesaian inovatif untuk industri pelancongan di Sarawak.
1: Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini, bermula hari ini dengan bengkel pra persidangan di Curtin University Malaysia, sementara untuk persidangan utama akan berlangsung pada 7 hingga 9 Julai di Eastwood Valley Golf and Country Club.
2: Ya, betul lah. Manakala pada 10 dan juga 11 Julai nanti, para peserta ini akan mengikutilah lawatan ke lapangan di Taman Negara Nia, termasuklah Gua Nia yang memang terkenal lah dengan tapak arkeologi bertaraf dunia. Kalau kita perhatikan juga di Gua Nia ini, di sinilah ya sejarah pernah tercipta di mana ditemui rangka manusia moden tertua di Asia Tenggara yang berusia sekitar 40,000 tahun dan sekaligus menjadikan lokasi ini antara khazanah warisan paling penting di negeri Sarawak.
1: Ya, dan selain itu juga, peserta turut berpeluang untuk melihat keindahan biodiversiti serta juga berinteraksilah dengan komuniti setempat melalui aktiviti pelancongan bertanggungjawab ini.
2: Dan selain itu juga turut diadakan juga Responsible Tourism Awards in Southeast Asia 2026 bagi mengiktiraf organisasi dan juga inisiatif yang memberi impak yang sangat-sangat positif lah kepada komuniti serta alam sekitar.
1: Dan antara kategori anugerah yang dipertandingkan ialah kepelbagaian budaya, adaptasi perubahan iklim, pelancongan regeneratif serta juga inisiatif komuniti dan kelestarian. Dan sekaligus ianya menggalakkanlah inovasi dan juga amalan terbaik dalam industri pelancongan.
2: Jadi selamat datanglah kepada semua delegasi Kemidi. Ya, terima kasih. Itu saja yang ingin kami kongsikan di Sarawak.
5: Okey, kita teruskan
0: ke Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Ridwan. Baik, KLFM ingin kongsi mengenai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang mana telah berlangsung pada 4 Julai 2026 hari Sabtu yang lepas.
3: Ya, betul tu Anne. Dan sambutan kali ini sangat-sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab kita menerima hampir 100 orang peserta secara keseluruhannya. Dan kali ini kita menerima pelbagai bangsa. Dan kalau kita boleh tengok adik-adik ni datang kan dengan berfashion bermacam-macam. Dan selalunya kita nampak ibu bapa yang bersemangat hantar anak-anak mereka ke uji bakat. Tapi kali ini ramai cikgu-cikgu yang menghantar anak murid mereka untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026 ini. Dan seperti mana anda tahu, untuk hari pertama juri kita iaitu Raja Muhammad Syam Raja Sa'ari merupakan pengarah muzik orkestra RKM dan pastinya sangat mencabarlah untuk memilih adik-adik ni. Suara mereka sangat-sangat power.
0: Tapi derbaran tu tak berhenti di situ saja ya. Selesai uji bakat 98 orang peserta itu, hanya 20 peserta saja yang berjaya melangkah ke peringkat saringan yang kami laksanakan pada pada hari Ahad 5 Julai iaitu semalam.
3: Ya, betul. Dan saringan ni bukan biasa-biasa, sangat luar biasa sebab mereka tak boleh menyanyikan lagu yang sama macam uji bakat. Dan untuk hari kedua ni kita memilih top 5 dari 20 orang yang terbaik ini. Dan untuk pendengar dan yang menonton SPM pada pagi ini, juri kita untuk hari kedua ada dua orang merupakan iaitu Hadi Mas Mardi Muhammad Amir dan juga Awang Asila Abdullah, yang mana kedua-duanya mempunyai pengalaman luas dalam bidang seni suara dan muzik tanah air.
0: Okey, dan kemuncaknya pada saringan ini juga telah dipilih 5 peserta terbaik dan kami akan umumkan siapa antara 5 kalangan peserta ini pada pukul 9.15 minit pagi hingga 10 pagi bersama saya dan Kulis dan penerbitnya Ashila Ashura.
3: Forces himself, protects the ball so brilliantly.
6: Lepas tu dia debat-debat dia adik tu nak tunggu keputusan ya, 9 situ.
0: Ya,
6: betul. Tidak, tidak lagi. Ya, betul. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Apa yang
3: menarik? What a start. Ya, saya senang-senang. Jadi apa? Ada Ilan Kawi kita bawakan untuk anda mengenai musim berbahan sekarang kan. Memang sedap. Okey, sebab kita ada program Rambutan Trail, sebuah acara agro pelancongan bermusim yang diadakan sempena Agro Fest daerah Langkawi 2026. Dan acara ini telah berlangsung dari 1 hingga 4 Julai 2026 di Pejabat Pertanian Daerah Langkawi dengan menggabungkan dari

0: rambutan. Pengunjung boleh berjalan di laluan dusun yang disediakan untuk memetik buah rambutan segar terus dari pokok. Okey. Dan selain berambutan, ada pesta makan durian. Kenduri durian dan juga gerai jualan pelbagai buah-buahan tempatan. Dan ada rambutan eksploris. Sukaneka juga larian santai berkonsepkan eksplorasi yang direka khas untuk keluarga. Okey, ada juga bengkel pertanian. Sesi latihan praktikal seperti kursus cantuman pokok durian dan pengurusan tanaman. Dan ada juga jualan agro madani. Pasaran terus dari ladang yang menawarkan hasil pertanian segar, anak benih pokok dan produk industri asas tani. Memang menarik, hari itu memang ramai sangat orang. Macam-macam buah-buahan yang dijual juga. Yang mana ada rambutan, ada durian, ada cempedak, ada nenas. Memang segar dari ladang di Langkawi sendiri. Itu dia. Okey. Jadi ini memang sangat menarik lah. Memang kita yang mana squad ya untuk Mu Langkawi FM pun turut berada di sana untuk memeriahkan lagi program itu, dan juga turut mengadakan kuis bagi bagi hadiah pada pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton di Agrofest ini. Tapi memang sangat menarik lah. Jadi Rizal dengan Syafiqah suka makan buah
1: Suka. Suka. Sekarang ni memang tu berlompok-lompok. Ada sebiji RM1.
2: Ya, murah. Okey, terima kasih banyak kepada kesemua rakan kita.
3: Ya.
4: Terima kasih.
3: Ya.
4: Sama-sama.
3: Ya. Terima kasih. Sama-sama.
1: Dan juga you.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Terima kasih semua. Bye-bye.
2: Baiklah. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan Suruhanjaya Tenaga.

Mari kita sama-sama mencegah demam denggi. Musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Buang semua bekas-bekas yang boleh menakung air, seperti tin-tin kosong, tayar buruk, botol-botol kosong dan sampah sarap yang boleh menakung air. Bersihkan longkang, laluan air hujan dan kawasan belukar di kawasan rumah anda untuk mencegah Aedes membiak. Sentiasa pastikan semua bekas air ditutup dan masukkan ubat pembunuh jentik-jentik. Nyamuk Aedes paling aktif pada waktu pagi dan senja. Tutup pintu dan tingkap atau pasang jaring pada tingkap, semburkan racun penghalau serangga atau pasang gegelung nyamuk untuk mengelakkan nyamuk Aedes masuk ke dalam rumah. Ingat, hapuskan Aedes, cegah denggi.

0: Hai, kami Lan Perih sebagai Chen Seringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Ah, tu pada kau Chen. Aku dari tadi cari kau. Ke kedai ni si ada. Kayu-kayu di jeraya si ada. Ha, tu ah. Nanas kau tu dalam ben aku ya. Cua, ambil lagi.
0: Oh, tahu aku. Kau si juga telefon, pa. Maka ada nombor aku. Suka nak nyusah diri empun. Ha, aku tu dari tadi mulungkan angkat si Sobri ya. Ay. Setengah nak manas ada juga kolehnya. Hei, kau habis pun buseng aku tu iya.
4: Napa daripada Chen tu, pa? Cik, jem tu, pa. Aku tak beli barang lah kedainya si Chen tu. Bak kata orang putih support each other.
0: Kamsia, kamsia, sorry.
4: Sebab mesin protestet kau nanggar mesin protestet aku tu nak beli Korea. Dengannya lah aku beli. Mudah mesin protestet aku tu si mau rusak kah. Aku mestilah agaknya nak. Aku beli barangnya.
0: Ikau habis ya.
4: Masih warranty tu. 2 tahun warranty tu.
2: Tahu aku. Tapi sikan lah lalu nak rusak barang yang nak sobri nak. Kau tu kadang loba juga bah. Menang kah Chen? Menang rusak kah ini barang?
0: Mana? Oh, kong, saya cintai kong. Kau fikir aku sukakah nak jual barang rusak? Boleh fikir banyak apa? Banyak barang dah jual kue. Dari nini aku mari. Sampai ke bapa aku turun dengan aku. Semadi kutuk mari. Munsi ditahan apa aku. Udah jadi doktor eh. Aku tu. Doktor dua. Doktor Chen. Pakar kulit.
4: Ada pakar kulit juga ujung nak Chen.
0: Ada.
4: Aku fikir Dr. Chen Seringgit tak apa.
0: Nak kesiain dah.
2: Awak sini datang nama Seringgit kau ya ditunggah orang kampung Chen. Awak bagus ada nama Chen. Ada ujung indah Seringgit tak kuno.
4: Aku rasa lah apa Chen tu marik Aku rasa nyagik kecil suka meminta orang ke kanan duit Seringgit kali. Pernah Jen?
0: Nisi
4: minta ada. Ampau satu ringgit. Minta ampau satu ringgit.
0: Siklah Sobri. Munahku tu nak meminta duit apa Faridahnya. Aku nak minta Seringgit. Bagus ku minta 10 ringgit kah? Ceko noko. Ceko cepat lo.
2: Kau jangan main-main nama orang Jen.
0: Apa ya?
2: Kelak kau masuk Melaka kau kelak. Nak disebut kau te apa? Apa Faridah?
4: Udahlah kita tu. Udahlah kita tu. Kita dua kelakar merepek nak kedak tu. Mau Izati aku ni.
0: Izati.
4: Aduh.
0: Pandai juga kita dua nangkap kelakar aku te. Nasib kita dua fahami.
2: Ya. Mestilah. Kami dua kan ada Haikal.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
4: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
8: Wah, terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Geng Pagi Kita.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Masih lagi kata orang tu masih lagi demam bol masa tu. Sebab apa? Sebab kena tu kami dok Jai tengah menonton lah secara langsung di TV OK.
2: Yeah.
1: Mexico bertemu dengan England.
2: Yeah.
1: Kelebihan kepada Mexico lah main di Limpun. Kan? Dia main di gelanggang Limpun.
2: Betul. Dengan semangat daripada penyokong-penyokongnya di keseluruhan Pak Ludok.
1: Penuh kesiannya sekejap kan? Tadi pun nyari-nyari sebab. Bol yang melantun tinggi sikit memang gol lah.
2: Ada harapan dah.
1: Ada harapan.
2: Tapi dalam 25 minit tu pun tadi pun sidaknya benar je. Apa orang madah nyerang. Serangan demi serangan.
1: Ya, kata orang.
2: Kepada kubu England.
1: Perlawanan yang kita nangga kini itu di TV OK hanya agak seimbang lah. Perlawanan di antara Mexico dengan England tu agak seimbang lah.
2: Belum ada rezeki nak gol lagi ya.
1: Masing-masing ada attack lah. Cuma finishing je lagi. Belum dilihat kita untuk pagi tu. Ada bercerita pasal bol. Ada seorang rakan kita tu, Syah Fikri Zaim namanya. Hanya tu nang minat nangga bol lah. Nangga World Cup. Ayalah kita nak... Kita nak sembang-sembang lah dengannya. Kita nak beloya aja dengannya. Kita dengan World Cup tu. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, Kabi Syah. Sebelum Kabi Duat nak nanya apa-apa lah soalan lah. Kita tim ni.
3: Kami.
1: Oh.
3: Argentina.
2: Ih, lama fikir.
1: Argentina.
2: Lama fikir.
1: Kita tahu apa sebabnya nyokong Argentina. Sebab Messi.
2: Ya ke? Benar sih. Betul sih.
1: Betul.
3: Tidak lain tidak bukan.
2: Tapi kan tak lambat dia lah jawab dia. Macam pergi fikir.
1: Lagi nulis kah?
2: Kan banyak hilang tim.
3: Banyak hilang tim. Kasih expect.
1: Selain
3: Argentina tu nya konsistennya menang setiap game, setiap match.
1: Selain daripada Argentina, apa juga tim kita?
3: Tim
1: Apa?
3: England.
2: Kinect yang
3: main
2: tengah.
1: Tengah
2: main
1: England.
2: Tapi
1: main salah
2: England tu.
1: Kalah England 2-1.
2: Iyalah tek katanya. Macam si komedian je. Macam ni tu.
1: Argentina temu dengan Mesir. Salah main dalam ya. Jangan kita Argentina. Lingkup dia kelahnya lawan kamu berdeh ke. Ampus jawabnya. Tapi mungkin kita nangga World Cup lah. Mendangkan kita akan kita berada di bahagian ICT kan. Bahagian ICT. Jadi mun nak si miss nangga perlawanan World Cup tu kita nangga di sini.
3: Mun even time pola kerja pun main nangga World Cup Kami nangga dah ATM klik.
2: ATM klik.
3: Sebabnya free.
1: Sini-sini boleh nangga
3: Betul. Sini-sini boleh nangga.
1: Kita rehat sekejap tengah hari dapat nangga. Kita rehat sekejap dapat nangga dah Mun miss juga game live ya dapat nangga ulangan. Ada kan? Kita selalu biasa nangga seorang-seorang ke ataupun ada kawan-kawan nangga?
3: Selalu nangga seorang. Mendatang seorang tu tengah sama kawan lah.
2: Nasi nyuruhnya nak buka handphonenya pun nangga ATM klik sih ha. Kau tengok badannya kau buka handphone kau pun dah.
1: Ada sikit tanya. Ada si bila ada game mungkin nak kawan tu nyokong tim lain lah. Contohnya macam England Mexico tu lah. Kawan nyokong Mexico, kita nyokong England. Ada si tekak mulut.
3: Paling menjeling.
1: Berjeling aja.
2: Masalah.
3: Berjeling aja.
2: Ya, memang dah tak mau kongsi telefon susah sikit.
1: Selak menyelak ya memang ada lah Syah.
3: Ada.
1: Ya biasa lah.
3: Sini-sini.
2: Jadi sepanjang perlawanan Piala Dunia World Cup tu, kita nak nanya lah pengalaman kita nangga perlawanan Rusia ATM klik tu gini.
3: Pengalamannya. Pada kami semua okay lah. Senang di access, senang kita buka lah. Ya ada. Even lain slow pun boleh saya akses walaupun ya si bapa nak ya. Still dapat tangga.
2: Oh. Ada masalah nak.
3: Okay. Jadi ada masalah.
1: Jadi maksud kita memang bila nonton World Cup tu memang si miss lah. Bila ada ATM click tu memang si miss lah. Saya istilah kata orang terlepas perlawanan.
2: Betul. Terlepas pun mungkin boleh tangga yang highlight ya kan.
1: Oh, yang highlight.
2: Mesti nampak tangga game penuhnya, highlight pun boleh juga layan kan.
1: Wah. Jadi di rumah memang layan ball di ATM click lah.
3: Yes, benar.
1: Oh, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik. Alright lah, Syah. Terima kasih, Syah.
2: Okay, kita simak ngaco.
1: Simak ngaconya tengah nangga.
2: Ya, tengah apa? Concentrate nangga England. Pasukannya bertemu dengan Mexico.
1: Tapi harap kita bersabarlah.
2: Bapa teh, bapa teh. Bapa tekak kita.
1: Mexico kalah, bah.
3: Kami kah.
2: Ah, soalnya tekak loh. Bapa.
3: Mexico kalah.
2: Mexico kalah, bapa. Kalah,
1: bapa. Bapa gol.
3: 2-1 lah.
1: 2-1. Terbalik kita. Mexico menang 2-1.
3: Hai.
2: Okey.
1: Okey, terima kasih Syah.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Okay,
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, naga kita penyokong fan Cina England. Sama dengan
2: fan England memang mengharapkan
1: kemenangan.
2: Tim yang menang.
1: Tim sama tim dengan dah asrap tu.
2: Ya, tapi Mexico boleh tahan juga nak.
1: Tapi mau tahu nangga kita tu tengah game tu dah 30 minit tahu nangga siapa yang kontrol padang. Masa tu yang kontrol padang adalah Mexico. Jadi jangan kita orang lihat Mexico macam ni. Yang tiba-tiba gol gitu baru kita orang siap kita orang. Rasanya masih ada masa, rasanya mau kita orang nak tukar tim.
2: Hai. Macam kita lah. Pagi tu ambil Mexico. Wazir dah kalah.
1: Wazir dah kalah.
2: Balik je ke Mexico. Tapi France juga teh, padahnya teh.
1: Oh, France. Kami prediction kami lah, jangkaan kami yang akan
2: final.
1: Ke final tak adalah France dengan Argentina.
2: Ya kah?
1: Oh,
2: France dengan Argentina
1: lah. Ya,
2: okay.
1: Ya. Jagaan aja, jagaan.
2: Okey.
1: Okay. Kita sih tahu lagi penghujung ni kelas
2: ya. Nanti kita tengok sama-sama.
1: Kita lihatlah macam ni kisahnya, okey.
2: Ya.
1: Kita dah bimbo dulu lepas tu kita dengar lagu pada iklim Hakikat Sebuah Cinta hanya di Selamat Pagi Sarawak.
2: #gengpagikita.
0: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang untuk bagi tu. Bila Tananga game yang berdebar-debar, kini itu pun dah leading England, menjaringkan gol Bellingham 1-0.
1: Yep.
0: Apa kandaya lah dan yang leading 1-0. Tapi masih ada lagi
1: penanan. Masih ada waktu. Masih ada masa. Masih ada waktu.
0: Kan kami dah menjangkakan Mexico menang 2-1.
1: Ya.
0: Berilah 1
1: oh,
0: dulu.
1: Betul lah. Walaupun dia dah mendahului macam macam game yang sebelum tu je. Ada tim yang mendahului.
0: Tak dulu. Nak, lepas tu baru saya gol.
1: Kan.
0: Macam ni ajak Mexico.
1: Oh.
0: Yang akan gol lepas tu lah. Oh.
1: Enggak.
0: 2-1.
1: Abang tapi, boleh buat Brazil lah kalau gol lagi.
0: Salah nyetik kan. Gol lagi. Ni gaya tu.
1: Aduh.
0: Salah jangkaan saya aku. England gol lagi.
1: Ayy, laju juga. 2-0. 2-0 kan? Ayy. Tangga. Bilanya ya. Bilanya balas balik.
0: Aduh.
1: Cik gini-gini. Oh, England lah. Mungkin Mexico leka.
0: Tidak ada leka.
1: Dia tengah ngatur strategi nak. Oh. Dalam kelekaan sedaknya.
0: Aduh. Tangga kita orang sedaknya attack. Terus masuk terus.
1: Aduh.
0: Salah lah jangkaan saya. Aduh.
1: Pasal tak mulai live dah hari. Okay lah. Sambil-sambil kita orang nangga game England bertemu dengan Mexico gede tu. Tahniah 2-0.
0: Hai.
1: Berapa minit dah tak? 30 lebih minit
0: oh. Oh, gol baru Tasan Suan.
1: Oh, gol Udi. Baru gol tadi, gol Udi.
0: Okeylah, sebenarnya kita ada sesuatu nak dikongsikan lah oh. Tok berkaitan dengan seminar je ya. Seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara bagi tahun 2026 tok lah. Manakan seminar tu nya akan berlangsung pada 11 Julai kelak di Hikmah Exchange Event Center yang akan menghimpunkan ilmuwan dan juga masyarakat bagi membincangkan kelestarian pemikiran Islam dalam konteks Nusantara yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Cawangan Sarawak. Jadi seminar sehari itu dijangka akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Haji Fadilah Yusof.
1: Dan untuk makluman juga, sepanjang seminar untuk berlangsung, para pesertanya akan mengikuti 3 slot ceramah lah yang akan disampaikan oleh barisan pakar dari University Sains Islam Malaysia, University Pertahanan Nasional Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang akan mengupas pelbagai isu yang berkaitan dengan pemikiran Islam Nusantara dan cabaran semasa.
0: Yang akan menjadi tumpuannya adalah forum kelestarian pemikiran Islam Nusantara yang bertemakan kesatuan ummah membina kelestarian berpaksikan pemikiran Islam Nusantara dan ia akan bakal mengetengahkan peranan perpaduan ummah dalam membina masyarakat yang harmoni, berdaya tahan dan berteraskan nilai-nilai Islam.
1: Iya. Dan untuk orang ramai yang berminat, dijemput menyertai seminar itu sebagai wadah menimba ilmu lah dan memperkukuh kefahaman serta juga menghayati nilai-nilai Islam Nusantara dalam mendepani cabaran masa kini.
0: Ya, betul. Jangan lupa 11 Julai lah di Hikmah Exchange Event Center. Jadi kita orang boleh datang di siak lah. Untuk seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara bagi tahun 2026.
1: Iya, kita nak rehat lagi lah.
0: Jauh, kita nak berhibur dulu.
1: Nak berhibur sambil-sambil dengan, kita menanggap perlawanan England, Mexico.
0: Lemah nyawa. Dah leading 2-0
1: dah. So, jadi you sit live, dua hari.
0: Tapi sihal lah. Rasanya lepas tu insyaallah Mexico
1: bangkit.
0: Akan bangkit, dia akan lead, dia akan menyamai kedudukan lah 2 sama. Lepasnya sikit gol dia akan menang 3-2.
1: Asyik patutnya membiarkan kosong kan oh.
0: Betul. Kita nanggal lepas tu macam ni kedudukan.
1: Yap, adakah England akan menambah lagi golnya?
0: Tapi setakat tu untuk separuh masa pertama sudah 41 minit berlalu. England menerulilah jaringan 2-0. Lepas tu kita akan kembali lagi.

Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abdul.

0: Alright guys, ha, kembali lagi. Ni mic.
1: Ah, lu tutup mic.
0: Bukan apa.
1: Nangga, nangga Mexico score. Lu tutup mic saya. No. Okay, gol dari England tadi beza 2 minit je.
0: Ah, beza 2 minit. Betul. Cepat dah silapnya kan untuk attack. Tapi Mexico tadi nyaris juga lah menyamai kedudukan. Boleh buat bol yang disepak si Chun dan kaki. Memangnya Chun tadi memang akan seri.
1: Dah sekali dah.
0: Bayarlah sama dah persaingan Datuk suka England.
1: Ya. Kini tak 1 Mexico 2 England.
0: Ya.
1: Bermain dalam masa tambahan. Ada 5 minit masa tambahan ni buat.
0: Oh, tapi mengikut jangkaan sejaknya. Wah, naga kita wah. Ya. Nyari-nyari lagi gol. Tapi apabila kita nangga game kini itu Mexico lah kontrol padang lah.
1: Yep.
0: Masa tu lah.
1: Ada harapan ke Mexico menang tu?
0: Ada harapan.
1: Ya, kemungkinan besar kan Dina. Oh.
0: Sebab masa tu first half lagi belum habis.
1: Ya, agak-agak siapa yang akan mengiringi Brazil untuk pulang ke kampung halaman.
0: England, kampung England sama England. Sama perahu.
1: Jadi ada yang madah Brazil lagi belum jalan kapalnya tadi.
0: Ya, lagi nunggu England.
1: Lagi nunggu tu salah satu tim tu yang akan pulang tu.
0: Masa tu kita corner yang kita tangga corner masa tu siapa gol? Nyaris lagi.
1: Aduh.
0: 3 kali peluang Mexico untuk menyamai kedudukan.
1: Dah tak orang dengar suara ya. Azaz penyokong England.
0: Tapi yang pelik je apabila Mexico attack, dia nyebut gol.
1: Dia nyokong juga. Nyokong Mexico gol.
0: Mexico ke England Azaz?
1: Aduh. Hai, macam-macam emosi yang dapat kita rasa time tu lah.
0: Tangga Wang Kok Kama pun komen juga beliang ajak kami nangga game tu. Memang beliang lah.
1: Hari tu banyak senaman jantung.
0: Oh. Si mustahil dalam masa tambahan tu Mexico boleh menyamai kedudukan. Lepas saya bau kita
1: akan lagi ya.
0: Kita nangga macam ni game sidaknya apabila masuk separuh masa yang kedua kelak.
1: Munya seri kat Tok Indok git nangga lepas ya.
0: Munya seri.
1: Munya seri.
0: Baunya.
1: Nang lawan habis lah.
0: Okey lah. Sebenarnya kita tu sebenarnya dah nak sampai ke hujung sebenarnya.
1: Betul. Dan sebelumnya juga Yusof sebelum.
0: Anda nak kongsi lagi kan?
1: Saya dah cuma nak ucap terima kasih lah dengan penonton kita di live Rumah Biru kita yang hantar komen sedaknya seawal pagi tadi. Saya ada kesempatan nak jenguk Kak Sia.
0: Betul. Oleh kerana kita ada live di Selamat Pagi.
1: Ya, kita buat laluan Malaysia untuk seleksi pagi.
0: Seleksi
1: dia, kan?
0: Pagi tadi bersama dengan rakan-rakan kita di Langkawi dan KLFM lah. Terima kasih juga lah kepada kita orang yang masih stay menonton kami dua.
1: Tu lucu tu.
0: TikTok.
1: Teh kalok sepauh tu.
0: Kenapa dah?
1: Yang ada nak nangga main bowl. Lepas mandi katanya pengaruh main bowl tu nang kuat.
0: Okey.
1: Sampai si sempat nak pakai seluar baju dulu. Bukan katanya. Nah, dahsyat juga tu ni tengah nangga tu. Game tu.
0: Nangga game tu.
1: Mexico dengan England. Cita ni sokong siapa tu? Teh kalok sepauh tu.
0: Game yang sangat-sangat berdebarkan sebenarnya tu.
1: Boleh lah masuk nak luar baju tu naik.
0: Sebab saya tahu banyak yang nyokong England sebenarnya. Tapi dia nya mengenepikan Mexico.
1: Tapi tahun tu keputusannya memang sangat-sangat apa kata Teus mengejutkan.

0: jangka, mengejutkan kan? Nasib jangka. Bayangkan kita juara 5 kali Piala Dunia.
1: Keluar. Sudahlah, cukuplah. Cukuplah.
0: Sedangkan juara pertama kali masih lagi dalam permainan. Masih dalam, aduh, masih bertahan dalam carta lah. Juara sekali, pertama kali.
1: Kita untuk dah selesai sepuluh masa yang pertama. Untuk kedudukannya, England lah melalui 2-1 lah.
0: Ya, tenang-tenangkan diri kita yang mandi belum berkemas.
1: Kemas awal.
0: Kemas tolong.
1: Cepat. Sebab apa? Second half tu akan ada aksi-aksi yang lebih menarik lagi.
0: Benar? Yang belum sarapan, selamat bersarapan. Jangan kerana bola kita orang masuk angin dekat ya.
1: Awal-awal kita breakfast lagi sempat rasanya
0: sempat.
1: Kita orang nak breakfast awal tu makan roti canai dulu kah,
0: ya.
1: Minum air kopi.
0: Betul
1: kah? Jangan kita orang si minum sebab apa, game lepas tu ada lagi 45 minit.
0: Betul. Dan untuk rakan penyampai kita yang seterusnya, kita harapkannya tenang-tenang dalam konti lepas tu.
1: Yang okay, ada nyokong England
0: tapi nyokong
1: Owen katanya.
0: Tapi nyokong
1: ya je Mexico, bila Mexico
0: nak cari gol tadi nya sokong je nyokong
1: gol katanya.
0: Ya sokong dua kali.
1: England lah katanya, confident England lah. Owen. Owen si main tahun tu. Sudah pencen.
0: Aduh, macam-macam cerita bol.
1: Okeylah, kami dah gunung diri dah lah. Sebab azas Owen.
0: Azas
1: sudah
0: Owen.
1: Sudah ready, yang nak masuk lepas tu. Yang akan teman kita orang, insyaAllah. Okey, kami dah ajar gunung diri. Sebab kami dah nak nyambung lagi nangga game.
0: Ya.
1: Untuk sepuluh masa yang kedua tu.
0: Yep.
1: Jumpa lagi pada hari Kamis.
0: Kamis kita akan bersua lagi. Okey.
1: Kamis, jangan lupa kita orang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik spring kita orang. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penambatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan Kalito. Anda bertemankan saya Azaz Azmi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah detik sekarang. Dan waktu tu untuk ekspresi anda bertemankan saya Azaz Azmi, rakan kita di Sri Aman FM, rakan kita Azimah. Apa khabar Azimah?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat walafiat. Azaz, ya, macam
2: saya,
3: mana?
2: Saya sihat. Apa khabar tim Mexico?
3: Ni macam si Aci tahu si. Ni terus dealnya terus engkah. England siapa? Mexico siapa? Saya teh amin aja.
2: Amin aja lah. Siapa lah yang sedang menyaksikan di TV OK waktu itu. Ataupun ya, melalui RTM Klik anda boleh saksikan ya. Perlawanan bola sepak untuk FIFA 2026. Mexico bertemu dengan England.
3: England. Yang mana England? England mendahului kedudukan sekarang dengan 2-1. Boleh senyum lah.
2: Ya, baru je masuk separuh masa yang pertama tu, baru berapa minit jadi debar-debarannya nak. Kerana debaran pagi tadi Yus dah terasa dah kecewanya dengan pasukan Brazil yang diminatinya. Kali tu kita dua nak bukan yang menyokong sesapa sebenarnya, tapi sajalah kita nak bergurau sendana. Nah. Jadi saya tadi saya dah set dengan warning dengan Azimah nak. Okey, siapa pilih siapa, saya dah lock siya England. Jadi Azimah nak sinat pasal nyokong Mexico.
3: Amin aja. Sinat apa-apa.
2: Tapi Jesse Mexico kacak lah warna hijau kita. England warna putih.
3: Bila kami nak ganti, okey lah kan baju ni kacak.
2: Jesse-nya kacak. Okey. Macam mana keadaan cuaca di Sri Aman ni, Azimah?
3: Baik. Pagi tadi kami keluar rumah ke on the way ke office, cuacanya nyaman, aman, adup.
2: Nyamai.
3: Kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga selama 12 jam. Pada 11 pagi tu, hujan di beberapa tempat diramalkan di kedua-dua bahagian, iaitu Sri Aman dan Betong. Manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan juga di kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Manakala sementara ya, pada sebelah malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan Betong diramalkannya tiada hujan. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan untuk hari ini. Sementara itu, ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026 untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Dan kalau kami dengar hujan pagi tadi.
2: Hujan tadi Azimah, waktu saya sampai ke ATM nak sebelum pukul 7 pagi dan lebih saya dah sampai dah. Hujan lebat, air bertakung kat jalan raya. Tapi dah kedah dah waktu itu, masih lagi hujan yang renyai. Saya renyai hati kita yang menyaksikan bola sepak waktu itu. Apapun keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang ya. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, terima kasih Fazmi bin Syukri memaklumkan cuaca pagi hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Muka dan Kapit. Manakala Bintulu, Midi dan Limbang diramalkan sedah hujan lah. Okey Azimah, sementara kita menantikan gol di menyusul dalam galang gawang kita, sama ada masuk ke gawang Mexico ataupun England, kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada Sri Aman FM.
3: Baik, jom kita dengarkan lagu dia dengan daripada Bunga Fit Nora Niza Idris Intan Payong.
2: Jangan lupa saksikan TV OK.

0: 아.
1: 어, 이야.
0: Oh my god.
1: 이야.
0: Boom.
1: Nah, go. Gol ketiga England. Nah, jangan marah Azimah. Cun lagu ya habis. Ah, gol ketiga England masuk.
0: Saya tak tengah. Oh my god, oh my god.
1: Tahu. Oh, ya tu, ya diam tena. Dah dua nya tengah angkat TV tena TV okey. Cun ya gol lah.
0: Tengah fokus. Allah, okay, saya dah halang rezeki berpihak kepada Azaz saya. Nah. Oh, insya-Allah
1: bangun. Masih lagi. Baru minit yang ke-59 tak rasanya tu tak.
0: Mak bertenang semua, bertenang.
1: Ya. Jadi yang nak menyaksikan perlawanan antara Mexico dan juga England pada England. Waktu itu saya dah buka spek saya tu Azimah. Karena nak nangkat TV kena buka spek. Karena spek saya tu untuk membaca aja.
0: Faham.
1: Jadi
0: faham.
1: Kedudukannya sekarang England mendahului Mexico dengan 3-1.
0: Setakat ini
1: masih jauh lagi perjalanan karena untuk suku masa kedua tu merupakan masa penentuan.
0: Betul.
1: Ya. Okey.
0: Kita dalam hati.
1: Okey, Azimah. Sambil kita menyaksikan perlawanan Mexico dan juga England tu. Dah sih betul dah ayat saya tu.
0: Siapa Mexico, siapa England sebenarnya?
1: Okey, ada info yang boleh kita kongsikan Azimah?
0: Baik.
1: Ken. Penjaring gol kita. Ken.
0: Ingat ke Harold Ken Michael?
1: Ken Michael.
0: Baik, untuk perkongsian dari Sri Aman pada pagi itu pada 2 Julai yang lepas. Di mana Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kedua Kewangan dan Ekonomi Baharu serta Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Agus Ugang Bas dah datang ke Jambatan Batang Lupa 2 untuk merasmikan final stitching pada minggu lepas. Dan insyaAllah Jambatan-Batang Lupa 2 tu dijangka dibuka kepada orang ramai dan pengguna jalan menjelang akhir Ogos ini sekaligus menjadi pemangkin kepada perubahan landscape.
1: Ay, si lama lagi Azimah. Tu dah bulan Julai nak.
0: Come on.
1: Cemih cerita kita tu Azimah. Dah nak dibuka Jambatan Batang Lupa 2. Saya Jambatan Batang Lupa 1 je belum sampai tu.
0: Belum
1: sampai dah buka Jambatan Batang Lupa 2 tu.
0: Kita macam jangan cerita si sama kita. Kelab Azaz. Sama je kita dua tu. Kelab yang sama.
1: Sama.
0: Saya dah kita numpang aja kita
1: numpang kegembiraan
0: numpang orang. Okey, Jambatan-Batang Lupa tu nya menghubung Sri Aman dengan Betong. Sebelum tu kita makan jalan Pen Borneo dalam kira 45 minit lah. Jadi depend on kelajuan kita lah 45 minit baru kita sampai ke Betong. Jadi mun kita make Jambatan Batang Lupa 2 tu insya-Allah 10 minit lebih ke 20 minit lah.
1: Pergi ke Betong.
0: Depends juga kita. Yes, pergi ke Betong.
1: Eh, sempatlah saya kelas Azimah.
0: Come on.
1: Bukannya apa? Kan kita hari Jumaat tu bermula untuk Sarawak ku sayang peringkat bahagian Sibu. Karena minggu lepas saya berada di Kapit. Jadi minggu tu rakan kita Yanti akan berada di sana untuk Sarawak ku sayang peringkat bahagian Sibu. Dan selepas saya di Betong, saya akan berada di sana. Doakan saya dapat melalui Jambatan Batang Lupa 2 ya kelak.
0: Ya, terus ngagak kami orang ke Sri Aman lah Kak Yana.
1: Ya, insyaAllah. Lepas saya ke Sri Aman lagi.
0: Awal dengar ya, pengelola dengar.
1: Jumpa di sana, mun ada rezeki lah Azimah.
0: InsyaAllah, si jauh ya.
1: Si jauh.
0: Nang Jambatan Batang Lupa di bola nunggu kita datang ke Betong.
1: Macam ni upah jambatan kita dah nanggak ke Azimahnya pun. Tak ada bisik-bisik nanggar upah. Adakah sama yang pun reka bentuk dengan Jabatan Batang Lupa 1 ya?
0: Kami nanggar dari media sosial lah. Siknya sama bentuknya.
1: Sik sama.
0: Nyemerang cemih aja. Cumanya adalah jambatan kabel tertinggi di melintasi sungai di Malaysia.
1: Oh.
0: Ya, keistimewaan Jambatan Batang Lupa 2 tu.
1: Yang tertinggi lah.
0: Yes.
1: Yang menyeberangi sungai.
0: Bukan lautan, sungai.
1: Okey. Jangan confuse kita tu. Okey. Sambil-sambil kita ada lagi info tentang Jambatan Batang Lupa 2 IT Azimah?
0: Ya, kami nak ada sisa sedikit backgroundnya lah. Pembinaan jabatan untuk bernilai RM223 juta sepanjang 870 meter setinggi 145.5 meter sekaligus menjadi laluan pelayaran selebar 200 meter yang direka khas untuk pengguna jalan raya kelak termasuklah Azaz insyaAllah.
1: Ya.
0: Rezekinya kelak datang. Oh.
1: Jadi kalau dah dirasmi dibuka kelak pada bulan Ogos, penghujung bulan Ogos kelak untuk Jambatan Batang Lupa 2 ya. Sama-sama kita jaga keindahan, nak jaga kebersihan jambatannya. Jangan nak berjual dari seindah jemaah.
0: Kami nak ingat keluasan gerayanya si macam Batang Lupa lah. Batang Lupa 1 toknya ada space tepi ya kan.
1: Ya.
0: Memang untuk berhenti. Ya, saya dah. Kita masih dilarang sama sekali.
1: Saya dah chance lah, Mama dah.
0: Saya dah chance.
1: Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita Tok Azimah dalam Facebook Sri FM dan juga Sibu FM. Wah, Imam Mata saya Tok Nangga TV, okey.
0: Malah bertukar. Pergi stop, pergi siap. Pergi stop, pergi siap.
1: Dolok sama dah. Pelawanan apa tak nak nangga lo? Ingat sih dolok.
0: Hari apa? Nang min boleh ajak tu dah.
1: Cun masa saya nak. Dan rezeki kita dua lah. Si Blue nak berjaga kau 3 pagi. Kena tau?
0: Ya, namanya rezeki.
1: Rezeki kita. Okey. Yang dapat saya sapa tu Azimah, saya pakai spek semula tu. Daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sri FM dan juga Sri Aman FM. Pagi tu di Sebuyo cuacanya panas. Salamnya untuk semua sahabat-sahabatnya, ucapannya selamat memasak dan minta apa aja lagu. InsyaAllah Sri FM akan siapkan lagu selepas tu. Satu lagi pesanan yang boleh dibaca oleh Azimah, silakan.
0: Daripada Sapian Podin, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya, dan semua keluarga di Sri Aman FM. Semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu, request lagu Rindu Selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ, insyaAllah. InsyaAllah kelak kami mainkan. Stay tune bersama kami.
1: Kalau kita nanggalah mohon ada lagu Suhaimi Sulaiman.
0: Bukan, Muhaini Suratman.
1: Muhaini Suratman, orang lama kita nak.
0: Muhaini Suratman.
1: Sudah nasi pandang kami orang tu kok. Kelaklah kita carinya. Okey, kita berhibur terlebih dahulu Azimah. Sebelum kita teruskan info kita, kita pun akan kongsikan kedudukan terkini untuk perlawanan antara Mexico dan juga England. Dan juga kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM, termasuk Sri info Aman. Sri Aman FM. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Kai Bahar dengan lagunya Allah Allah Sayang.

0: Itu dia bersama daripada Kai Bahar dengan lagunya Ala Ala Ala Sayang. Ah, seronoknya Azimah. Saya tahu kena Azimah seronok tu. Apa yang dapat kita kongsikan bersama pada waktu itu Azimah?
1: Mexico. Tambah lagi gol yang kedua.
0: Ya. Gol yang kedua. Sabar aja saya. Perlawanan tu kejar mengejar antara Mexico dan juga England. Kalau tadi memula tadi nak sebelum saya masuk ke konti nak Azimah pada pukul 9:30 pagi. Saya dari pejabat nak nangga lagi dah memula waktu ya 0-0 tahu. Saya turun tangga aja masuk ke konti dah 2-0.
1: 2-0 sama.
0: Lepas saya 2-1. Kan itu dah 3-2 dah.
1: 3-2. Sekelip mata.
0: Pejam celik. Baru minit yang ke-70 tu. Ya. Jadi jangan lupa kepada anda yang yang ingin menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026, Mexico bertemu dengan England dan jaringan kedua Mexico baru saja dilangsaikan sebentar tadi.
1: Dilangsaikan.
0: Jadi penyokong Mexico pun seronok sangat. Gambar-gambar betul. Penyokongnya dah keluar waktu tu. Ada kad kuning. Okey, Azimah, saya pun ingin kongsikan juga ada info yang berlangsung tu di Miri ya, yang boleh kita kongsikan. Hari tu 6 Julai hingga 11 Julai, Miri menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026 ya, bersempena dengan kempen tahun melawat Malaysia 2026. Jadi kita ucapkan apa khabar kepada orang Miri yang sedang mendengar siaran kita. Selamat menjadi tuan rumah lah untuk persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026. Sama-sama kita jaga keindahan Bandaraya Miri, keindahannya, kebersihannya. Semoga tempat kita sentiasa bersih, sentiasa indah. Okey.
1: Baik.
0: Teruskan Azimah. Mata jangan nangga kamera kan. Nangga TV waktu tu sambil-sambil kita berborak nak. Jadi debaran masih ada lagi.
1: Berdebar-debar saya ini.
0: Ya.
1: Biasanya membuka Facebook untuk info ekspresi tu kan. Buka lagi okey terus Mexico katuk 3. Ni tahu.
0: Saya tak bukannya apa Azimah. Saya tak nak buka nak update dalam Facebook Serai FM nak. Nangga komen rakan-rakan kita. Nangga monitor TV ya, tiba-tiba dah jaring. Saya dah terlepas dah. Ni nak mula nak. Bukan rezeki saya lah. Tapi apapun saya nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat kita tu. Rohani AJ. Assalamualaikum DJ Azaz. Azimah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lembab kucing DJ. Ada sejuk-sejuk sikit. Dua hari dah cuaca panas. Harap Sri Aman cuaca baik-baik je katanya. Ya, daripada rakan kita tek. Rohani AJ. Dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman, Michael Almi, nyemlah selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi tu, cuaca cerah tempat kami on di Long Teru Tinjar katanya.
0: Di sini tak?
1: Di Long Teru Tinjar.
0: Tinjar. Sini ya.
1: Tinjar.
0: Mestilah. Tapi Tinjar ya memang cerah. Pemilih cerah lah.
1: Tapi nyemlah cerah, alhamdulillah. Di Sri Aman pagi tadi kami masuk hujan rintis-rintis sajalah, tapi nya cerah. Dan kami rasa mengikut insting kami di luar kini itu cerah lah. Tapi ramalan cuacanya tik sejuk-sejuk dan Sri Aman tu dari pagi sampai malam.
0: Satu lagi daripada sahabat kita tu daripada Suhaila Abdullah tu. Assalamualaikum. Rombi salam nak. Kita kena menyampaikan salam ya. Waalaikumsalam. Azaz dengan Azimah tanya. Sama bersiaran info ekspresi. Sama menjalankan tugasan DJ berdua. Semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung beserta hujan renyai-renyai di Kampung Tebuan Haji Rahman tu. Alhamdulillah. Untuk pendengar sahabat kita, terima kasih. Mona Tebuan Haji Rahman tu ada sikit namanya lagi kok yang dikenali lah. Tebuan Pucau orang madahnya. Mona Tebuan Haji Rahman tu lah. Saya tahu kerana saya pernah tinggal di Sia dulu. Bukan di Kampung Tebuan Haji Rahmannya. Selalu tinggal di kuarter sekolah.
1: Kuarter sekolah.
0: SK Hatuban Hulu. Ya pun digelar Fucarot No. 1 dulu Omadah area lah. Apa khabar orang Tebuan Haji Rahman semua? Sihat? Apa khabar Ihsan? Best friend saya dulu. Orang Kampung Tebuan Haji Rahman ya. Okey. Mungkin ada info lagi yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman Azimah?
1: Semestinya ada. Berkaitan dengan penganjuran Borneo Street Guardian Brigade BSGB yang baru berlangsung minggu lepas di Dewan Masyarakat Sepauh. Penganjuran itu diyakini berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat dan memperkenalkan Sepau sebagai destinasi pelancongan yang berkembang di Sarawak. Program Borneo Street Gladian Brigato dah pun dirasmikan oleh Timbalan Premier kita, Dato' Ahmad Douglas Ugambas Jua, yang mananya lebih kepada macam auto show lah. Selain daripada usahawan-usahawan kita yang menjual barangan-barangan mereka di sini, sekaligus membantu usahawan-usahawan tempatan kita menjana pendapatan. Ya, program itu merupakan julung kali diadakan di Sepauh katanya. Berjaya menghimpunkan kira-kira 300 peserta daripada 9 kelab permotoran seluruh Sarawak. Bukan senang nak ngumpul si Datuk dalam sikit tempat.
0: Ya, betul. Ya.
1: Tahniah buat penganjur tu lah. Ya adalah sedikit perkongsian yang telah pun berlangsung di Sepauh semalam.
0: Ya, masih lagi perlawanan tu. Masih lagi jaringan England 3, Mexico 2. Pasukan Mexico sedang menyerang gawang England. Jadi saya cukup berdebar-debar lah tu Azimah. Kerana saya tahu. Kerana Azimah menyokong pasukan Mexico atas arahan saya. Dan saya menyokong.
1: Tapi saya sangat excited.
0: Tapi sebenarnya saya nak tanya Azimah lah, antara secara peribadi lah, antara pasukan England dan juga Mexico, pasukan mana yang akan Azimah sokong untuk perlawanan pada sebelah pagi tu? Yang sejujur-jujurnya
1: England lah.
0: England lah. Tapi ni dapat dia dua nak. Saya fan dengan si Aman yang fan dia dua.
1: Saya dapat nak.
0: Kerana saya dah lock dulu England dia nak. Pasalah Azimah yang kong Mexico. Biar sama adil lah Azimah dah.
1: Pelik sih. Kita taknya main lock terus. Awak je lah.
0: Sebelum Azimah ada apa-apa, saya lock dulu tadi. Okey. Ialah kedudukannya terkini. Pasukan Mexico masih lagi menyerang gawang England pada England. Waktu itu saya terdiam sekejap
1: si
0: ya, pasing-pasingnya orang. Jadi yang nak menyaksikannya
1: belum
0: lagi. Baru 77 minit perlawanan untuk hari itu. Okey, kita redakan seketika dengan hiburan dari Sri Aman FM 10.40 minit pagi.
1: Dia risau Mexico score. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada DJ Amy kita nak.
0: Ada lagu ya?
1: Lagu Aina Abdul daripada Sadis.

0: Itu tadi hiburan kita bersama, lagu dari Sri Aman FM dan nyanyian daripada Aina Abdul ya.
1: Betul, yang
0: berjudul Sadis. Ya, memang sadis sangat. Kalau kita saksikan perlawanan bola sepak waktu itu, Mexico dan juga England. Kalau separuh masa yang pertama tadi, Azimah, saya dapat menyaksikan rentak daripada pasukan England memang agak ganas sedikit. Tetapi untuk separuh masa kedua tu, nampaknya Mexico memang Romadah mati-matian lah Romadah
1: all
0: untuk
1: out,
0: cuba all out waktu itu. Cuba untuk membolosi gawang England. Kerana ingin menyamai mata mereka
1: kedudukan
0: 2-3 dan seandainya berjaya maka Mexico akan mendapat gol ketiga menyamai gol England dalam berbakikan masa 82 minit perlawanan yang telah pun berlangsung pada waktu itu. Jadi kepada anda yang mungkin ingin menyaksikannya juga, jangan lupa muat turun RTM Click ya, aplikasi kita, untuk sama-sama menyaksikannya di TV OK ataupun menerusi saluran TV RTM Click kita.
1: Ya, jadi itu kencang tidak tu.
0: Ya, memang kencang sekali. Dan tadi saya ada kongsikan aktiviti yang berlangsung di Miri ya. Kali ini pula di Kuching yang akan berlangsung pada 11 Julai kelak, ialah seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 yang akan berlangsung pada 11 Julai ya di Hikmah Exchange Event Center yang menghimpunkan ilmuwan dan masyarakat bagi membincangkan kelestarian pemikiran Islam dalam konteks Nusantara, anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sarawak. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Haji Fadila Yusof. InsyaAllah akan kita saksikan program ini pada 11 Julai kelak lah kepada mereka yang berada di lokasi berkenaan. Okey, Zima, ada lagi info ataupun kita nak menyapa rakan-rakan dalam Facebook Surat FM? Berbakikan masa lebih kurang 14 minit lagi dalam info ekspresi.
1: Kami nak share sedikit tu berkaitan dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman kali ke-60 yang dah berlangsung pada Jumaat lepas, yang mana SMK Engkelili mengungguli kedudukan dengan 34

0: menerusi kemenangan 29 pingat emas, 32 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Dan SMK Sri Aman menduduki tempat ketiga dengan 16 pingat emas, 20 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Bagi kategori murid berkeperluan pendidikan khas, MBPK, SMK Lingga mengungguli dengan 3 pingat emas, 5 pingat perak dan 2 gangsa. Dan diikuti SMK Lubuk Atu tempat kedua dengan 3 pingat emas dan Sekolah Kebangsaan Nanga Sekerang tempat ketiga.
1: Tahniah kepada ya, adik-adik kita dan juga pihak guru.
0: Mak bapak jua.
1: Ya, yang memberikan sokongan lah. Tanpa sokongan ibu bapa pun Umadah nak yang memberikan sokongan lah. Umadah pun semangat kepada anak-anak lah untuk
0: anak-anak
1: berjuang.
0: Anak-anak sejaknya di Padang. Yes, kami pun berada di kompleks sukan hari ya, menyaksikan kami rasa macam macam inilah masa depan saya nanti. Mak bapa ada kelengkapan air pakai anaknya.
1: Tapi Azimah dulu waktu olahraga dan sebagainya peringkat rumah ke peringkat sekolah ke pernah sih bertanding untuk acara olahraga tu ataupun padang trek?
0: Kami hanya masuk trek sebab ngembak nama-nama pasukan.
1: Nama pasukan aja lah.
0: Rumah merah,
1: rumah macam biru. Macam rumah dulu nak. Kena tu sekolah masih guna, warna nak
0: Masih.
1: Azimah ingat sih waktu bersekolah dahulu, Azimah mewakili rumah apa, warna apa?
0: Kami masa di Sekolah Kebangsaan Encik Boyong, rumah merah.
1: Oh, Encik Boyong kucing ke? Rumah merah. Saya dulu tahu. Tu nak bahagia
0: Openg. Kami sekolah menengah tahu.
1: Yalah. Kita asyik bertemu lah. Kerana saya muda lagi dari Azimah nak. Jadi Azimah graduate dulu.
0: Amin.
1: Saya dulu warna hijau.
0: Hari tu hari Amin Azimah.
1: Saya dulu acara lompat tinggi. Lompat tinggi. Kerana orang lah saya dulu azas spring.
0: Oh benar kah?
1: Sialah, orang madah aja. Tapi sebenarnya mewakili lah. Ajak suka-suka aja.
0: Saya ingat tak, saya tak mudah percaya. Kerana anda adalah info sahih saya.
1: Jangan lupa, dapatkan sumber sahih hanya di RTM.
0: RTM, Jangan plenty. Tapi boleh ikut ketinggian Azaz memang macam atlet lompat tinggi lah.
1: Cik lah Azimah. Waktu saya sekolah dulu Azimah, mu nak tahu rahsia saya nak. Waktu saya Form 1, Form 2, Form 3 nak. Mungkin waktu perbarisan, saya mungkin orang pertama, kedua ataupun ketiga di hadapan sekali. Faham sih maksudnya? Di hadapan sekali. Mungkin berbaris nak. Kelas nak. Saya di depan sekali. So, pada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kiranya paling kecil lah di sini. Paling kecil saya.
0: Mungkin.
1: Azimah dulu di depan ke, di tengah ke, di belakang? Waktu berbarisan. Kan ikut daripada depan paling rendah. Belakang betul. Paling tinggi.
0: Kami orang yang rendah-rendah.
1: Jadi sedang-sedang lah. Di depan nantinya. Sama lah kita.
0: Sip lah depan gila. Kita 1, 2, 3 dah depan.
1: Saya duduk benar. Saya duduk form 1, form 2, form 3. Saya semada nak orang nombor 1 ataupun nombor 2. Menurut orang nombor 1 ya. Sip datang kelas. Saya nombor 1.
0: Oh dah kata 4, kata 5, kayak kita terus meninggi lah.
1: Tapi bila kita agak balil nak, tinggi dah. Faham lah nak, dah bujang nak. Tinggi lah ni lepas saya mengejut. Macam ya. Okay. Kita ucapkan selamat pagi lah kepada adik-adik kita yang bersekolah pada waktu tu. Jadi kita kepada ibu bapa nak pastikan anak-anak kita rumah dah apa. Waktu bersekolah, mereka berada di sekolah. Jangan kita hantar mereka di sekolah tapi si masuk kelas. Tapi kena tu senang kita nak memantau Azimah. Bukan macam zaman dulu. Kerana kena tu nak kita ada penggunaan telefon bimbit. Kebanyakan ibu bapa ada dalam grup sekolah-sekolah nak, dalam kelas-kelas masing-masing nak. Ada cikgu tanya siapa si hadir, apa sebabnya kena tu nak. Dulu ni ada cemia. Kadang-kadang si anak si nampak seminggu demi minggu ko. Bahaya dulu.
0: Terkejut ke lah mak bapa dapat call dari cikgu. Anak kita si hadir.
1: Sebulan nasi datang.
0: Saya dah ke sekolah.
1: Ya, ada pro dengan kontra penggunaan telefon bimbit. Tetapi kena tu nak, ada dua masalah dengan ada kontranya penggunaan telefon bimbit, terutamanya apabila anak-anak kita mempunyai telefon bimbit. Jadi pastikan kita sebagai ibu bapa, kalau mereka ada grup anak-anak kita nak, kawan-kawan sama kelas sama geng nak, pantau. Bukan pantau. Jadi terlalu strict dan sebagainya. Kadang-kadang kita takut dengan menyalahgunakannya untuk sesuatu yang mungkin yang tidak berfaedah, sesuatu yang memudaratkan lah. Jadi kena pantau lah semuanya.
0: Benar. Sebab zaman kini itu golongan kadang-kadang kita tu luar biasa.
1: Ya. Dan kadang-kadang kita pun harap faham juga.

0: anak-anak muda tu, yang generasi yang baru tu nak, yang masih belum matang lagi, mereka merupakan salah satu cara menjadi tumpuan scammers tau. Jadi apabila mudah, mereka ada media sosial dan sebagainya, ada menerima pesanan minta menerima IC mak bapak, nyemeri alamat rumah, nyemeri dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita tu lurus, lurus bendol nak. Jadi kenalah kita sentiasa ingatkan dengan orang semua lah. Berhati-hati menggunakan telefon bimbit, dan kita kena pantau selalu. Apa yang dapat kita pantau pada waktu itu, masih lagi kedudukan Mexico 2, England 3.
1: Masih lagi, insyaAllah.
0: Ya, 89 minit perlawanan pada waktu itu. Okey, kita kembali dalam ni spek saya, kat dahi saya kok mencari spek kat dahi. Saya angkat dan angkat TV. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita dalam Facebook kita. Selamat pagi kepada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Azaz dan juga Azimah. Dah baca ke belum tadi?
1: Belum.
0: Salamnya, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Alhamdulillahnya, doa kita dua Azimah. Waalaikumsalam. Amin. Juga daripada Zainuddin Ibrahim. Salam Azaz, DJ apa tu, DJ Syah? Sini datang DJ Syah Indah tu, maka Azimah. Salam ekspresi.
1: Si ada nama DJ Syah di Syaman tu.
0: Okey, cuaca di Kampung Sambe mendong katanya. Itu tengah berjuai di MPKS Birat, tengah layan katanya.
1: Kasihnya
0: lo. Sini datang Syah ya. Okey, Azimah, boleh kita menyapa rakan-rakan kita di Facebook Seriaman FM?
1: Boleh, baik. Pendengar kita, Kawi Kurus. Assalamualaikum DJ Azimah dari Seriaman FM dan DJ Azaz Azmi dari Sauk FM, segmen Info Ekspresi. Semoga dipermudahkan tugasan kita berdua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT katanya. Begitu juga siaran radio jelas didengari.
0: Alhamdulillah.
1: Kawi Kurus. Baik. Seterusnya, Rashidah Idi. Dengan ucapan Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM dan juga Sarawak FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Case katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Just stay tune bersama kami. Kami akan tunaikan lagu permintaan anda dalam jam ketiga Spektra kita selepas ini.
0: Ya. Okey. Berbakikan kena lagu terakhir dari Astro FM ya. Iaitu OAG Generasiku. Lagunya 3 minit 31 saat. Jadi berbakikan 2 minit setengah lagi. Mungkin lagi info ataupun nak menyapa rakan-rakan kita. Azimah, silakan.
1: So far insyaAllah si ada.
0: Si ada lagi.
1: Kami nak simpan pakai segmen kami.
0: Ya. Itu dia, perlawanan masih lagi berlangsung minit ke 90. Kemudian pasukan Mexico sedang menyerang gawang kawasan.
1: Berkali-kali
0: dari tadi.
1: Lebih 3 kali dah tu.
0: Lebih 3 kali.
1: Sudah Mexico.
0: Serangan daripada Mexico berasak-asak pada waktu tu. Jadi jangan lupa kita sokong untuk menyaksikan FIFA 2026 dengan menyaksikan di ATM Click ataupun menerusi TV OK pada waktu itu.
1: Okey. 2 minit tambah nak masa dah ya.
0: 3 minit. Lebih kurang macam ialah 4 minit macam ya. Okey. Saftuyah Ramli, apa khabar? Hiburannya nya pun sedang kelentok-kelentok di dapur pada waktu itu. Ucapannya untuk hiburannya semualah dan lari ketik-ketik main handphone sampai nanggar main ball katanya. Ya, Saftuyah Ramli kita tadi. Sama macam kita dua bercakap pun, kita kongsi info pun, kita baca ucapan pun sambil-sambil mata kita. Bukannya apa, ada wang yang saya dapat nak nangga TV ATM Click, nangga TV OK dan sebagainya. Terutamanya yang sedang memandu, ada dua yang sedang memasak di dapur nak, di kedai makan dan sebagainya nak. Saya pun nak fokus gila. Ni dengar radio hanya cuma berbekalkan suara kita dua nak tahu keputusan kena tu lah. Jadi Mexico masih lagi 2 jaringan, England 3 jaringan, minit yang ke 90 pada waktu itu. Okey Azimah, nampaknya setakat ini saja untuk pengisian Info Ekspresi Seri FM. Azaz Azmi dan juga Azimah di Sri Aman FM. Jadi ada kata-kata terakhir Azimah dalam masa 30 saat, silakan.
1: 30 saat. Terima kasih kepada semua pendengar Sarawak FM, Sri Aman FM. Keep on sokong kita, kami orang di situ bersiaran. Terima kasih kru di Sarawak FM.
0: InsyaAllah kita akan inform juga ataupun maklumkan kedudukan terkini lah menerusi siaran Azimah hingga pada pukul 12 tengah hari, saya hingga pada pukul 2 petang kelak. Sehingga kita jumpa lagi Azimah pada Info Ekspresi yang akan datang ya. Semoga sihat-sihat selalu, jaga kesihatan, dan juga kita harapkan semua pendengar kita yang menyaksikan semuanya sihat-sihat belaka. Assalamualaikum, bye-bye. Ini dia OAG Generasiku. Bye-bye.
1: Bye.

0: info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini di hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program Hari Sihat Sarawak FM. Saya juruterapi pergigian Mina Khatijah binti Hasim, bertugas di Klinik Pergigian Serian, akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Apa itu karies botol susuan? Karies botol susuan adalah kerosakan gigi akibat daripada cara penyusuan karies botol susu atau baby bottle tooth decay. Kerosakan gigi kanak-kanak disebabkan susu atau minuman manis terbiar pada gigi semasa tidur. Untuk bayi yang menyusu susu botol, lebih mudah untuk mendapat karies botol susuan berbanding bayi yang menyusu susu badan. Kerosakan gigi karies botol susu boleh berlaku sekiranya bayi dibiarkan tidur dengan menghisap susu atau air manis dari botol susu, di mana gula bertindak balas dengan bakteria menghasilkan asid yang merosakkan enamel, selalunya bermula pada gigi susu hadapan atas. Umumnya, kejadian karies botol susuan kerap terjadi kepada anak-anak berusia 1 hingga 2 tahun. Bagaimana ibu bapa mengenal pasti peringkat karies gigi mula rosak? Gigi sehat, ia berwarna putih dan bersih. Manakala gigi tidak sehat, ia mempunyai tanda awal tumpukan garis putih. Gigi yang ada karies dan berlubang, warna gigi coklat gelap. Gigi gelap dan keras itu adalah tanda karies tidak aktif ataupun arrested karies. Apakah akibat karies botol susu? Gigi akan sakit, susah mengunyah makanan, masalah pertuturan, masalah emosi, bayi akan meragam dan menangis, tumbesaran terganggu.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sembah ekspresi.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 11.17 minit pagi. Sekali lagi assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Saya Azaz Azmi, kembali kesorangan bersama anda. Terima kasih Azimah yang telah menemani saya dalam info ekspresi tadi 10.15 minit pagi hingga pada pukul 11 pagi. Dan dari detik sekarang hingga pada pukul 2 petang ya, kita akan bertukar rentaklah setiap hari Senin, sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional kita untuk hari itu Isnin 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Jangan lupa muat turun RTM Klik kita, aplikasi untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 11.05 minit pagi tadi telah pun selesainya perlawanan antara Mexico bertemu dengan England, yang mana England telah menang ke atas Mexico dengan 3 jaringan berbalas 2. England 3 dan juga Mexico 2. Jadi perlawanan seterusnya, England akan bertemu dengan Norway. Dan yang paling pentingnya, perlawanan hari ini sudah pun selesai. Pagi tadi kita telah saksikan antara Brazil dan juga Norway, yang mana ramai yang terkejut. Brazil kalah ke atas Norway dengan 1-2. Norway 2 jaringan, Brazil 1. Jadi yang baru saja selesai, England 3 jaringan, Mexico 2 jaringan. Jadi itu pusingan ke 16 yang telah kita saksikan untuk hari itu Isnin. Manakala esoknya, saya percayalah ramai yang cukup tidur. Bukannya apa, ada perlawanan yang dinanti-nantikan jugalah antara dua pasukan gergasi ya, iaitu Portugal bertemu dengan Spanyol pada pukul 3 pagi esoknya. Satu lagi kumpulan, Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi. Itu antara dua perlawanan yang akan berlangsung. Jadi jangan lupa saksikan di TV OK, di RTM kita, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik bagi menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah kami akan sentiasa berikan kepada anda info yang terkini berkaitan tentang Piala Dunia FIFA 2026. Cukup bersemangat. Okey, selepas itu kita ada Jurround terbitan rakan kita Nadia. Tadi kita telah ikuti ICH terbitan Yati Jaya. Nadia akan membawa kita round ke sini kali tu. Selepas ini kita ikuti Joe Round seketika kita bersama dengan Julie Remy, abang sayang, adik sayang.

0: alami, bunyi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terbang rendah beredah awan karpet dan mendarat di sebuah lembah subur yang dikelilingi banjaran gunung, membawa kita ke kawasan tanah tinggi yang mendamaikan. Hari ini Nadia mahu membawa anda merasai sendiri keunikan dataran tinggi Barrio, sebuah destinasi terpencil yang digelar sebagai Jantung Borneo. Berada pada ketinggian 3,500 kaki di atas paras laut, Barrio merupakan tanah air tradisi bagi masyarakat etnik Kelabit yang sangat ramah. Cara paling popular untuk ke sini adalah dengan menaiki pesawat kecil jenis Twin Otter dari Miri yang menawarkan pemandangan hutan hujan yang luar biasa dari udara. Destinasi ini amat terkenal di seluruh dunia kerana tanahnya yang subur menghasilkan beras adan yang wangi serta buah nanas Barrio yang sangat manis. Selain keindahan sawah padi yang luas, Barrio turut menyimpan sejarah penting penjelajahan tentera pihak bersekutu semasa Perang Dunia Kedua menerusi Operasi Semut yang kini menjadi sebahagian daripada warisan bersejarah yang dipelihara di sini. Bagi anda yang merancang untuk datang ke sini, saya mengesyorkan aktiviti penginapan di inap desa tradisional masyarakat Kelabit untuk merasai sendiri kehangatan layanan dan gaya hidup komuniti tanah tinggi. Luangkan juga masa anda untuk melawat pusat pemprosesan tradisional bagi melihat cara penduduk tempatan menghasilkan garam gunung Barrio yang kaya dengan mineral semula jadi dari mata air masin. Jangan lupa untuk membawa pakaian tebal kerana suhu pada waktu malam di sini boleh mencecah sehingga 16 darjah Celsius, menjadikannya sangat sejuk dan menyegarkan. Daripada kemanisan buah nanas tanah tinggi hingga ke kehangatan secawan kopi di tepi unggun api rumah panjang, Barrio ialah tempat di mana masa seakan-akan berhenti untuk memberikan ketenangan jiwa yang sebenar. Jom kita round ke Barrio. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurau.
3: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

itu dia bersama daripada Andy Lala dengan lagunya Alamak Kahwin. Kan aku harap sabar yang belum lagi Omar apa bertemu jodoh. Kadang-kadang tenang kita merancang, Tuhan yang menentukan. Ada yang jodohnya belum lahir lagi Omar dah. Ada Omar dah nak mungkin jodohnya lambat lagi. Dan ada juga Omar dah kadang-kadang kita tak merancang, tapi si bertemu jodoh dua walaupun usia meningkat, tapi kita kena reda lah. Dan kita percayalah kepada qada dan qadar. Segala apa yang berlaku ya, kadang-kadang kita berusaha, kita mendoakan kepada Yang Maha Esa semoga ditunaikan. Ada masanya tertunai, ada masanya si tertunai. Dan ia merupakan kalau si tertunai sesuatu yang mungkin menyedihkan ke, yang mengecewakan ke, apa sebagainya, anggaplah ia sebagai ujian kepada kita. Adakah kita dapat menerima ujian berkenaan dengan hati yang reda? Tapi kita tu manusia, kadang-kadang kita nak Ramadah ada hati dan perasaan, mestilah sedih, mestilah kecewa. Tapi kecewa dan kesedihan ya, jangan kita biarkan lama-lama menguasai diri. Jadi ia menyebabkan kita mundur, tak maju ke depan. Jadi Ramadah apa nak, kita tu manusia, biasa normal untuk menguasai kesedihan. Tapi kesedihannya jangan terlalu lama. Kita lepas ya, kembali semula. Dah jatuh ya, kena bangkit semula. InsyaAllah kita tu berdoa semoga pada masa yang akan datang, apa yang berlaku kepada kita memberikan ilham untuk kita melakukan yang lebih baik lagi. Dan insyaAllah juga kadang-kadang ia merupakan inspirasi kepada orang lain untuk mengikut contoh kita, bersikap positif dan sentiasa sentiasa thinking positif, kata orang putih nak. Okey, menghampiri 11.31 minit pagi. Apa khabar kepada anda semua yang berada tak kira di mana juga pada waktu itu, di seluruh Sarawak, yang berada di luar Sarawak, yang mendengar siaran kita menerusi RTM Klik ataupun yang menyaksikan saya secara langsung menerusi Facebook Serafim. Apa khabar kita orang semua? Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kami doakan agar semuanya dalam keadaan baik, baik belaka. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita rujuk ya, Met Malaysia Sarawak pada sebelah pagi tu, yang mana hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, juga di Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Seri Ke, Sibu, Muka dan Kapit, manakala Bintulu, Miri dan Limbang. Ya, keadaan cuaca pada sebelah pagi tu. Ada yang madah tadi dalam komen Facebook, lama dah si dengar suara azar. Saya hujung bulan tik, pada penghujung bulan, saya bulan Jun, saya berada di Kapit. Apakah orang Kapit semuanya untuk Sarawak ku sayang, peringkat Kapit, alhamdulillah, cari tanah gadai yo. Kali pertama datang ke Kapit, memang cukup seronok. Apa yang saya dapat bayangkan ya, kita kongsikan bersama. Mungkin ada yang pernah datang ke Kapit now. Tempatnya berbukit bukau, rasa berada di lembah aja. Jalan rayanya tinggi di atas, bandarnya di bawah pekannya. Jadi cukup seronok. Jadi yang tak pernah pergi ke Kapit boleh datang ke sana. Tapi hujung minggu tak nak. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, Seraku Sayang akan berlangsung pula di Sibu. Apa khabar orang Sibu? Dah bersiap sediakah pada hujung minggu tu untuk Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian Sibu pula. Jadi kemeriahannya akan dapat kita saksikan bersama. InsyaAllah kita ada liputan dari sana kelah untuk Sarawak Ku Sayang dan juga Temubual yang akan kami siarkan secara langsung di Sarawak FM. Okey, apa khabar rakan-rakan Facebook Sarawak FM? Semoga siap-siap belaka. Antaranya yang boleh saya sapa pada waktu itu, Nurani Amrin, salam Sarawak FM Azaz, selamat pagi Rio Kampung, RTM tengok bola, Sarawak FM suka bola, radio kecil kami bergema katanya. Terima kasih banyaklah Nurani Amrin. Lagi daripada Amran Saili, selamat pagi semua kengkawan, selamat menikmati makan tengah hari kengkawan. Waktu itu kan 11.30, saya percayalah di dapur memang busy mak-mak kita ko, pakcik-pakcik, abang-abang kita di rumah nun menyediakan makanan untuk anak-anak pula pulang tengah hari. Nani-nani, waalaikumsalam. Salam untuk sahabat setia Sarawak FM. Banyak orang demam bola, tapi yang si bestnya Brazil dah kalah pagi tu teh. Si semangatnya ko, duduk depan TV ajaklah buat semua ibu-ibu selamat bermasak, buat Azhar senyum selalu. Terima kasih banyak-banyak. Harap bersabar, kita kan penyokong bola nak, dan bola ya pun bulat, kejap di atas, kejap di bawah. Macam yang ada kehidupan kita, sama-sama kita renungkan dalam kehidupan. Kejap kita berjaya, kejap kita tak berjaya, dan macam mana kita nak menikmati kegalan berkenaan. Okey, kita bersama dengan Raza Ahmad dengan lagunya Pantun Budi. Bukan sebarang lagu Umadah, dalam lagu ada kiasan, ada nasihat. Dengarkan bersama Raza Ahmad, Pantun Budi, menghampiri 11.34 minit pagi. Sembah ekspresi.

Itu dia bersama daripada Raza Ahmad dengan lagunya Pantun Budi. Bukan setakat lagu saja, bahkan kita renung-renungkan antara lirik lagu yang terdapat dalam lagu Pantun Budi ini. Semoga kita tu sentiasa berbudi bahasa ya, dan kita tanamkanlah kepada anak-anak kita dari segi budi bahasa, pertuturan, adab kita kepada orang tua, kepada orang persekitaran. Bukan setakat orang muda kepada orang tua, tetapi orang tua pun kena ada adabnya dua lah kepada orang muda. Kerana orang muda apa, jangan seperti ketam yang mengajak anaknya berjalan. Jalannya kan si lurus nak, oh, jalannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Anak pun sama, nyama dengan anaknya. Ketamnya nak jalan lurus kau tanya, tapi dia pun jalan kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi kadang-kadang contoh ya daripada diri kita sendirilah. Kalau kita memberikan didikan yang si betul, anak-anak kita pun jangan harapkanlah kita mengharapkan dia orang betul juga lah. Jadi kita yang pertama kali berikan contoh kepada dia orang semua. Okey, saya sebenarnya tertarik dengan petikan akhbar tempatan kita. Khasnya lah mungkin berita baik kepada warga warga negara ataupun penduduk pribumi Bumi Kenyalang, kerana tambang syarikat penerbangan milik Sarawak dijangka lebih murah. Syarikat penerbangan milik Sarawak dijangka umum kadar tambang baharu lebih berdaya saing pada minggu depan atau pertengahan bulan ini, yang telah nyatakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kadar baharu ya termasuklah pakej tambang yang merangkumi bagasi dan hidangan dalam penerbangan tanpa charge. Jadi ya, berita baiklah, dapatlah makan dalam penerbangan milik Sarawak tu. Dan ada juga yang menariknya, termasuklah melibatkan beberapa laluan utama, khususnya penerbangan Kuala Lumpur ke Kuching, selaras dengan komitmen kerajaan negeri menawarkan tambang lebih mampu miliklah kepada rakyat. Yang mana yang bayangannya tambang penerbangan Kuala Lumpur Kuching akan lebih murah seperti yang telah dijanjikan, termasuklah bagasi dan makanan dalam penerbangan, kerana biasanya syarikat penerbangan mengenakan charge tambahan untuk bagasi. Tetapi untuk penerbangan milik Sarawak tu, semuanya telah dikira termasuk makan dalam kapal terbang. Itu sesuatu yang menarik. Jadi kita doakanlah agar benda ya, khabar baik ya, memberikan manfaat kepada kita semua, terutamanya mereka yang berada ataupun yang merantau pada waktu itu. Apa khabar kita orang yang merantau? Anak dagang di tempat orang mesti pandai membawa diri. Jaga diri baik-baik ya di tempat orang. Ini dia persembahan daripada Rosita Izlin, Air Mata Kasih. Jangan bersedih gila. Hubungi keluarga kita mun rasa jauh gila ya.

Itu dia bersama daripada Rosetta Ezlin dengan lagunya Air Mata Kasih, mengiringi hujan-hujan renyai di sekitar Bandar Kuching. Rakan saya memaklumkan keadaan cuaca di Kuching masih lagi renyai-renyai. Jadi yang sedang memandu di jalan raya, ya, berhati-hati memandu, ya. Semoga pergi dan balik anda dalam keadaan selamat. Pastikan juga seandainya giliran kadang-kadang mak bapak tu nak kadang-kadangnya bergilir ngambil anak. Kali tu si bapak ngambil, kali tu maknya ngambil esok pula. Jadi jangan lupa lah giliran siapa nak menguruskan anak-anak pada sebelah tengah hari ini. Semoga jangan ada salah faham di situ. Jangan biarkan anak-anak kita ternanti-nantikan ketibaan mak bapak di hadaman luar sekolah sehingga dah pada sebelah petang si diuruskan, kan bahaya kepada adiknya orang semua. Semoga anak-anak kita semuanya dalam keadaan selamatlah pada hari itu, ya. Okey, menghampiri 11.46 minit pagi. Jangan lupa 12 tengah hari kita ada berita ringkas Surai FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya. Okey, saya nak kembali menyapa rakan-rakan dalam Facebook Surai FM, antaranya daripada Salma Maharu. Waalaikumsalam. Ya, yang berada di Oyak Mukah. Cuaca pagi tu alhamdulillah panas katanya. Semoga Allah sentiasa melindungi diri kita semua dengan baik-baik saja. Amin. Ya, santai sampai tersenyum dengar cerita di Radio Surai FM. Semoga warga Senau Oyak sentiasa sihat selalu dan senyum selalu seperti warga Senau Oyak juga lah. Terima kasih Salma Maruf. Lagi daripada Tantari dan Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ehsan, selamat bertugas Azaz. Terima kasih banyak-banyak Tantari dan juga Mas Mira. Kita ada juga daripada Mardiah Mordiah. Waalaikumsalam. Salamnya untuk pendengar Surai FM, teman-teman Facebook Surai FM. Selamat bermasa untuk semua mak-mak yang berada di dapur waktu tu. Semoga kita semua sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Ada masa lagi saya nak kongsikan daripada Nana Syafiq. Waalaikumsalam. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita semua. Begitu jugalah kepada Nana Syafiq. Semoga segala urusan Nana Syafiq dipermudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah

0: Ni lagi selamat pagi. Hari tu dua hal suara yang ceria-ceria pagi tu. Sibu panas, alhamdulillah. Okey. Semoga perancangan kita berjalan lancar. Mun rasanya berterusan panas ya. Mun nak keluar ada baju nak dijemur nak. Letakkan pakaian kita ya di tempat sidaya, di tempat yang teduh, yang tempat ada bumbung dan sebagainya. Karena kita si tahu kadang-kadang kita kujangkakan kering hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Siapa yang susah? Ani juga. Oh, Ani angkatkan jemuran, hujan dah turun. Kita berhibur, jangan lupa 12 tengah hari kita ada berita ringkas RFM dan kembali dalam ruangan Sembah Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional kita hinggalah pada pukul 2 petang kelak, menghampiri 11.48 minit pagi. Selamat pagi Sarawak, selamat pagi yang berada di luar negara yang mendengarkan siaran kami menerusi RTM Klik.
1: Mak, oh mak, mana pula poye orang tua ni? Sonyap je, dah lolak agaknya. Mak,
2: capo pula kalau mak lomak tengah malam buta ni? Capo dia tu?
1: Hujan, anak omak.
2: Kau jang?
1: Iyo, hujan.

tajam, kupasan taktikal, dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK, dan penstrima langsung di RTM+.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis

0: bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 12.16 minit tengah hari. Dah masuk tengah hari dah. Sekali lagi, assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Surat FM. Anda masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi, dalam Sembah Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional dari pukul 11 pagi hingga pada pukul 2 petang setiap Isnin, temu janji kita. Dan untuk hari itu, 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Kami doakan agar semua anda dalam keadaan selamat-selamat belaka pada sebelah tengah hari itu. Jom, saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan di Bumi Kenyalang.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor bagi zon khas pada pukul 12.24 minit tengah hari kelak. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 iaitu Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.27 minit tengah hari. Zohor bagi zon 2 bagi kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.31 minit tengah hari. Zona 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.35 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4 yang meliputi kawasan Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.39 minit tengah hari. Bagi anda yang tinggal di sekitar zon 5 iaitu Tanjung Mani, Belawai, Matu, Daro, Serikir, Julau, Bintango dan juga Rajang pada pukul 12.41 minit tengah hari. Zohor bagi zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratuk, Roban dan juga Depak pada pukul 12.42 minit tengah hari. Zona 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.44 minit tengah hari. Dan akhir sekali, Zohor bagi anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.47 minit tengah hari kelak. Demikian jadual solat fardu zuhur yang disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 20 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 Julai 2026. Teruskan mendengar siaran kami di Surah FM dan insyaAllah selepas itu kita ada sumur inspirasi bersama dengan yang berbahagia Ustazah Rogayah binti Haji Cik.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Now Sihat dengan lagunya Ku Harap Cinta, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 12.31 tengah hari. Sebentar lagi pada pukul 12.31 tengah hari, berbakikan lebih kurang 15 saat dari sekarang masuknya solat fardu zuhur bagi anda yang tinggal di sekitar zon 2 yang meliputi kawasan Niah, Bakenu, Miri, Sibuti dan juga Merudi. Begitu juga zon khas pada pukul 12.24 tengah hari tadi, dan juga zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.27 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur ya. Manakala bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, insyaAllah pada pukul 12.47 tengah hari kela. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam himpunan Sembah Ekspresi untuk hari itu Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di rumah pada waktu itu, saya percaya ada yang masih bersekolah, dan kita bertanyakan khasnya kepada anak-anak kita yang belum lagi memasuki pra-persekolahan, yang mungkin berada di rumah, yang tidak dihantar ke taman tempat asuhan dan sebagainya, yang mana yang merupakan jagaan ibu bapa ataupun penjaga, termasuklah nenek-nenek atau atuk di rumah, di mana ke anak-anak kecil kita khususnya yang berada di bawah usia 5 tahun. Pastikan keselamatan mereka ya, kerana kes kematian tidak boleh kita nafikan lah ya. Kematian tidak sengaja dalam kalangan kanak-kanak bawah usia 5 tahun di Malaysia masih menjadi isu kesihatan awam yang membimbangkan. Walaupun kebanyakan kes sebenarnya boleh dicegah, ini berlaku kadang-kadang seperti berlakunya insiden seperti lemas, terjatuh, tercekik dan juga tertinggal dalam kenderaan, yang terus menjadi antara penyumbang utama kematian kanak-kanak, terutamanya berada di rumah sendiri yang dianggap tempat yang selamat. Tetapi kita kadang-kadang alpa, yang mana ramai ibu bapa ataupun penjaga yang si sedar ya, rumah sendiri merupakan lokasi paling berisiko untuk kanak-kanak kecil. Mungkin kita si sedar antaranya bahaya yang sering dipandang ringan, termasuk bekas air terbuka dan bilik mandi lah, seperti baldi, tap mandi, makanan yang bersaiz kecil yang mudah menyebabkan tercekik, seperti buah anggur, begitu juga rambutan dan juga kacang. Pastikan kita pantau anak-anak kita tu yang makan buah-buahan yang kecil ya. Kalau buah sawak tu nak, kita ada buah kristal. Hati-hati ya. Selainnya juga perabot tanpa ciri keselamatan seperti katil tinggi dan tangga yang tidak berpagar merupakan antara faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan parah lah kepada anak-anak kecil kita. Kita doakanlah agar anak-anak kita semuanya dalam keadaan yang selamat. Okey, 12.33 tengah hari. Selamat tengah hari kepada rakan Facebook kita, Naurizan Zaini. Selamat tengah hari. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga Mas Naloso. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan tugas senar itu. Cuaca mendung ya, di Batu 11 nyalayan sambil beristirahat. Selesai memasak, rasa lapar, makan terus. Jangan tangguh-tangguh pemada. Kelak put masuk angin, siapa yang susah? Diri sendiri.

0: Dalam kehidupan ada ujian, dalam ujian ada persoalan. Setiap persoalan ada jawaban, dalam jawaban ada pilihan. Itulah kehidupan.
1: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM, sekasih sejiwa.

Simba Express. Okey, sekali lagi assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM. Pada detik sekarang 1:20 minit tengah hari, apa yang anda lakukan pada waktu itu? Saya percaya ada yang dalam pemanduan menguruskan anak-anak masing-masing, ada yang sedang menjamu selera, yang sempat membeli belah pada waktu itu. Pastikan kita menjadi pengguna yang bijak, buat perbandingan terlebih dahulu, dan yang sedang menikmati hidangan bersama dengan anak-anak ya, bersama dengan rakan-rakannya, pastikan kita pilih pemakanan yang seimbang ya. InsyaAllah semoga kami doakan agar anda semua dan keadaan sihat walafiat untuk hari itu, Isnin 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi dari Sabah pukul 11 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang. Ini bermakna berbakikan lebih kurang 38 minit lagi kita dalam pengisian Sembah Ekspresi. Jom saya nak kongsikan keadaan cuaca pada 11 petang tok kelak yang kita rujuk menerusi Met Malaysia Sarawak. Terima kasih kepada pegawai bertugasnya Fazmi bin Syukri dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang memaklumkan cuaca pada sebelah petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Kuching, juga di Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pendek katanya di seluruh bumi Kenyalang, kebanyakan tempatnya diramalkan ribut petir ya, di kebanyakan tempat untuk hari itu, Isnin. Semoga kita rancang perjalanan kita sebaik yang mungkin. Yang sedang menjamu selera seperti mana yang kelasnya tengah tadi, kita kena amalkan pemakanan yang seimbang ya, kerana kalau kita rujuk kepada tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, iaitu NHMS, yang memaklumkan lebih separuh daripada populasi dewasa di Sarawak berada dalam kategori berisiko tinggi untuk menghidap penyakit tidak berjangkit lah, seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan masalah penyakit berjangkit ini? Contohnya, kita sokonglah inisiatif kerajaan terhadap perang terhadap gula yang ada mesejnya. Gula satu sudut teh dah cukup. Kurang lebih baik tiada, terbaik. Sama-sama kita renungkan. InsyaAllah saya akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM sebentar lagi. Ini dia daripada Rima Rashidi, nasihat nenek. Mungkin kita teringat dengan nasihat nenek-nenek kita dulu ya. Sama-sama kita dengarkan.

Itu dia bersama daripada Rima Rashidi dengan lagunya Nasihat Nenek. Kadang-kadang nak nasihat orang-orang tua tu nak bukan nak menghalang kita untuk melakukan sesuatu kerana ada kebaikan di sebaliknya. Kadang-kadang ada kiasan lah, jangan duduk dekat tangga lah, jangan lalu libah ampayan baju lah. Kadang-kadang kita si tahu kita mengotorkan ampayan ya, teruguk main bola nak. Ada kiasan sebenarnya. Orang dulu kan suka berpantun, apapun orang tua lebih makan garam, tapi bukan garam makan garam lebih-lebih ya, ya kiasan lebih makan garam maksudnya ada pengalaman lah. Kadang-kadang kita kena bertanya dengan orang tua apa yang boleh, apa yang si boleh, kita kena rujuk lah. Lebih makan garam Ramadan nak, oh jangan makan garam macam ni aja. Kerut muka makan garam macam ni aku. Okey, menghampiri 1:28 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang berada di dua negara yang sedang mengikuti siaran kami melalui Ipan Streaman Facebook Astro FM. Anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi. Setiap hari Senin kita ada temu janji dalam Sembang Ekspresi, dan selepasnya pada pukul 2 petang hingga 6 petang Mus Rock akan bersama anda dalam Ritma Rock On dengan himpunan lagu-lagu rock pula. Kita bertukar rentak pagi tu lagu tradisional, petang lah lagu rock, tapi yang pentingnya menghiburkan kita semualah. Okey, jom kita kembali dalam ruangan Facebook Astro FM. Banyak yang belum saya langsaikan ucapan anda, antaranya daripada Piot Haji Hamdin. Waalaikumsalam di Kampung Pinang, Jawa. Salamnya untuk Wahajah Mariam, Puan Mastika, Sharifah Salma, Wan Rezwan, Rani AJ, Madam Sarah dan semua family. Ucapannya selamat menjamu selera. Kita ada ruak daripada Amran Saili. Terima kasih. Apa khabar kawan? Terima kasih banyak. Elisman Adetra, hai apa khabar? Lama asyik dengar suara DJ Azaz ko. Saya tak ada kemana-mana, ada di sini. Buah kedondong dipolah keceri, masak lemak santan bergaga. Salam dijunjung penyeri ekspresi sambil makan tengah hari tersedia. Terima kasihlah pantun daripada Alice Mandetra. Lagi daripada Adira Borhan. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ? Saya sihat. Apa khabar tak sihatkah Adira? Ada pergi mana-mana teh ujung minggu teh? Ni tak pergi ke pasar minggu kah? Nak ah? Pasar tamu kah? Okey, Sadiah Jidia. Apa khabar? Ucapannya untuk semua pendengar kita, selamat tengah hari, selamat bermasak, selamat makan tengah hari. Semoga rumah dapat urusan berjalan dengan lancar. Selamat menjamu selera. Lagi daripada Jalina Julaihi, semoga dipermudahkan segala urusan kita di Kontia. Terima kasih banyaklah Jalina. Okey, sambil kelentong-kelentong di dapur, masak apa ya Tok Teh? Masak asam pedas ikan parit. Oh, ada yang masak asam pedas tenak ikan parit ya, masak asam pedas. Ada yang dikukus macam aja, ataupun atau dibakar, dipanggang Ramadah atas grill nak. Oh, ada dua yang di grill, dibakar, lepas yang letak sambal. Waktu bulan puasa banyak nemu macam ya. Yang pentingnya pandai-pandai berpada-pada, jangan lupa mungkin kita makan protein apa-apa enak. Oh, jangan lupa sayur-sayuran. Didiklah anak-anak kita untuk makan sayur, mesti makan sayur ya, pilih sayur yang lain. Yang pentingnya balance Ramadan, seimbang makanan kita semua ya. Okey, ini daripada Tan Sri Dato' SM Salim pula dengan lagunya Bunga Ros. Dah siram bunga pagi tadi, tapi hujan nak. Oh, siap pulis yang bunga lagi.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
2: Oh, dah muat turun teh RTM Click. Jangan lupa mana kita ada muat turun RTM Click kena dapat kita nanggah Piala Dunia FIFA 2026. Seperti hari itu tena dua perlawanan telah pun berlangsung. Yang mana Brazil dan juga Norway. Satu kejutan, Brazil kalah kepada Norway. Norway dua jaringan, Brazil satu pada awal pagi tadi. Dan waktu saya bertugas tadi sempat saya nanggah lah Mexico bertemu dengan England, yang mana England tiga gol, manakala Mexico 2 gol. Jadi ini bermakna England akan bertemu dengan Norway kelak pada suku akhir. Dan yang pentingnya, jangan lupa untuk saksikan di saluran TV OK ya. Yang pentingnya kita boleh muat turunlah aplikasi RTM Click, bukan setakat nanggar TV 1, TV 2, TV OK dan juga siaran RTM, bahkan dapat dengar semua siaran radio kita, termasuk radio di Semenanjung Nun, radio di Sabah kah, radio di Sarawak kah, mun Sarawak pun kita dapat dengar lah siaran. Namun di Kuching tu nak dapat dengar Sarawak FM, YFM, Red FM, YFM Bidayu. Kemudian dapat dengar di Sri Aman, Bintulu, Miri, Limbang, Sibu. Semua dapat dengar. Bahkan ada bahasa-bahasa tempatan yang ada dapat terdengar di kawasan utara. Contohnya mun di Limbang ada Lumbawang, Bisaya. Di kawasan-kawasan lainnya seperti biasalah bahasa Malaysia, bahasa tempatan dan sebagainya. Kalau di Kuching, kita pun ada bahasa Melanau. Jangan lupa salam habis itu setiap hari Ahad 2 hingga 3 petang dah kemantik. Okey, ya boleh yang kita kongsikan pada waktu tu berbakikan lebih kurang 22 minit lagi lah dalam Semba Ekspresi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan yang lain pada Rashidah Eddy tu. Salamnya untuk semua sekali lah dengan secari kata. Jom kita kongsikan apa secari kata daripada Rashidah Eddy yang berbunyi belajar dari kesalahan membuat kita dewasa, dan belajar dari pengalaman membuat kita bijaksana. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih ya Rashidah Eddy. Seterusnya daripada Saniah Ganti, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat bertugas. Sama-sama nyadi matang rasanya tu. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Ahmad Syafi'i, selamat bertugas, salam buat semua teman-teman. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Apa khabar kita tek? Kita ada daripada Cheng Su ni, selamat bertugas, salam ceria buat semua. Terima kasih. Lagi daripada Mahani Ani, dengar di radio online masa tu. Terima kasih, terbaik RTM Click. Sama-sama lah kita Mahani. Jamilah Jaliman Iman, selamat bertugas Azhar. Sama-sama kepada kita. Mungkin berada di rumah kah, di tempat kerja kah, ataupun di luar pada waktu tu rancang perjalanan, mun rasa tertentu hujan lebat, jangan lupa sediakan payung. Mun kita guna motosikal ya, susah nak bukan payung nak, sediakan baju hujan. Tapi kadang-kadang berhati luar lah oh. Yang nampak motosikal dia pakai baju hujan ataupun jaket hujan nak, kadis air. Tapi anak-anak di belakangnya basah lebur. Hamada mendapat sediakanlah. Yang pentingnya keselamatan kita bersama dengan penumpang kita, pembonceng kita, sekiralah kereta kah, motosikal kah. Yang pentingnya berhati-hati. Dan juga pesanan kepada semua pengguna jalan raya tu, kita tu ketika musim hujan dan sebagainya, jalan licin, ada jalan yang becak dan sebagainya, ada air yang madapah di jalan raya ya, yang air yang melimpah dan sebagainya. Hati-hati mbak kereta, so slow. Mun rasa nak perlahan ya, mbak ke sebelah kiri, janganlah perlahan sebelah kanan, kecuali kita nak buat U-turn ya nak. Dan kita bertimbang rasalah antara pengguna jalan raya yang lain, sekiralah kenderaannya besar ataupun yang kecil. Ini dia daripada Uji Rashid Merpati.

Bersama anda pada Uji Rashid dengan lagunya Merpati. Kadang-kadang kita nak beri makan burung merpati, burung merbok, macam-macam burung lagi yang liar, yang mungkin jinak, kita beri makan di luar rumah kita, di kawasan pasir kitaran kita yang mendapat. Sambil-sambil kita beri makan burung merpati, merbok dan sebagainya tu, kita bersihkan dua lah. Kadang-kadang bekas-bekas, yalah nak fahamnya nak. Semoga kita jaga kebersihan tempat kita tu. Yang pentingnya kita tu mau menangga tempat kita tu bersih. Yang pentingnya sama-sama kita jaga kebersihan tempat kita, terutamanya di bumi Kenyalang tu, kena orang kenal Sarawak tu memang cukup bersih. Jangan dibiarkan pandangan orang berbeza dengan apa yang dinyatakan dalam petikan akhbar dan sebagainya. Okey, saya nak ucapkan selamat tengah hari juga kepada Muhammad Mubarak Tajul. Hari tu hari jadi Wani, sama jadilah kepada Wani daripada Muhammad Mubarak Tajul. Saya sampaikan daripada Matih, waalaikumsalam untuk semua sahabat kita, buat ibu-ibu yang gagal di dapur ya, cuaca di Seratok tadi katanya baru lepas hujan ko. Terima kasih Matih, dan juga Nona Kuang, kita ada pada Nona Kuang tu. Salam, semoga sihat, dimurahkan rezeki selalu, amin ya rabbal alamin. Kita pun doakan Nona Kuang sihat, dimurahkan rezeki juga, dan buat semua sahabat-sahabat kita dan pendengar kita yang budiman, selamat makan tengah hari, happy selalu. Terima kasih lah banyak-banyak ya Nona Kuang. Lagi daripada Madu Kemenyan, layan bersama DJ Azaz dan juga Nur Putri. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Surah FM terbaik. Nur Putri pun terbaik juga kerana mendengar siaran kita pada waktu itu. Okey, ini dia daripada Haizah dan juga Hermantino. Joget burung merpati lagi. Tadi Uji Rashid burung merpati tu, daripada Haizah dan juga Hermantino. Joget burung merpati dengan iringan orkestra RTM.

0: Rindu.
1: Itu dia bersama daripada Al-Hafiz dengan lagunya Daku Rindu. Ha, kalau kita rindu ke seseorang, ya hubungi mereka. Mendapat ya, oh, kita baliklah semula ke kampung halaman. Mudah lama si pulangnya. Semoga rindu ya dapat dikurangkan kerinduan kita ya. Okey, berbakikan lebih kurang berapa minit lagi tu. Dalam tempoh 8 minit lagi, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari National FM pada pukul 2 petang. Dan Mus Rock pun sudah pun berada di konti kita dalam ritma Rock On. Seperti mana telah saya nyatakan tadi, jangan lupa 2 hingga 6 petang kita bertukar rentak dalam irama rock pula pada sebelah petang tu. Akhir kata daripada saya Azaz Azmi, jangan lupa saya akan bersama anda lagi pada hari Khamis kelak dalam ritma anda dalam ekspresi 10 pagi hingga pada pukul 2 petang. Temu janji kita yang berikutnya pada hari Khamis kelak. Jadi kita jumpa kali kelak. Jadi yang pentingnya, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jagalah kesihatan kita semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ku sangka nanas atas permata. Rupanya durian tajam berduri. Ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sembah ekspresi.

Ritma Rock On. Kita bersama untuk pertemuan hari itu setiap hari Isnin akan berkumandanglah himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman bersama kami Muzrong menemani untuk hari itu. Hari Isnin 6 Julai 2026 bersama 20 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar tak orang semua? Macam ni keadaan kerja, keadaan rumah, keadaan kesihatan dan sebagainya. Semoga kita harapkan semua yang mendengar, sekiranya para rockers dan juga siapa-siapa peminat-peminat lagu rock berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, damai hendaknya pada petang tu. Okey, bersedia untuk kita sama-sama menikmati himpunan lagu-lagu rock sepanjang 4 jam tu dari pukul 2 sampai pukul 6 petang kelak. Seperti biasa juga, kami ada live di Facebook Sound FM. Seluruhnya berakhir, tak boleh tonton sambil mendengar. Namun untuk yang nak dengar selepas dia pun boleh juga. Tak orang boleh hantar chat di siang, hantarkan komen, ucapan, ada lagu rock yang nak didengar pada petang tu, ataupun nak kongsikan keadaan cuaca di tempat tu orang, di Kuching hari tu pagi tadi hujan, tengah hari tu sebelah petang tu dah ada nampak macam cerah sikit. Apapun keadaan cuaca, semoga sikit mematahkan semangat kita, terutama yang bertugas pada petang tu tetap kekal bersemangat, terutamanya hari Isnin. Biasalah Monday Blues ialah gunanya lagu rock, ialah gunanya segmen rock untuk kita hidangkan di petang Isnin untuk menemani anda semua.

Wrong selamanya. Apabila terdengar gurau di langit air tempayan, jangan dibuang. Apabila mendengar gegaran di Radio Sarawak FM pada petang Isnin, anda terus kekal bersama untuk menikmati himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman selama 4 jam disediakan untuk anda semua. Okey, tadi dah pun berhibur bersama Anita Sakit, dan sebelum itu berhibur bersama kumpulan May dengan Onis sebagai penyanyinya untuk album pertama May. Menampilkan penyanyinya Oni sekitar 90-an, 95-96, menerusi lagu Mahligai Fantasi. Okey, seterusnya kita nak kongsikan apa yang viral hari ini dalam ritma. Apa yang viral, benda yang menjadi yang diperkatakan bukan jadi dera kita di seluruh dunia. Okey, cerita pasal bol. Biasalah demam bol, semua orang kelakar pasal bola sepak. Yang minat bola sepak kelakar pasal bol. Yang si minat pun cerita pasal bol. Yang si tahu pasal bol pun tiba-tiba tahu pasal bol. Mak kami bawa jangan nanya channel apa nama tu, channel Main Ball di TV. Ha, masa ialah nak promo channel RTM di My TV. Tanaga TV di rumah, okay, aerial ya, boleh jenguk channel TV. Okay, ada bol, channel Sukan Plus ada, dan juga boleh menikmati secara online di aplikasi RTM Click. Okay, pastinya semua memberi apa nama tu, bercerita pasal kegagalan Brazil, penyingkiran di peringkat pusingan 32. Pastinya menjadi tumpuan Neymar yang memberi bayangan dia mungkin mengharungi perlawanan terakhir bersama Brazil selepas menjaringkan gol ketika tewas 1-2 kepada Norway dalam pusingan 16 terbaik Piala Dunia pagi tadi. Penyerang berusia 34 tahun itu menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan, namun jaringan tersebut gagal mengelak Brazil daripada tersingkir sekaligus meneruskan penantian juara dunia 5 kali itu untuk merangkul gelaran ke-6. Kegagalan itu turut menyebabkan Brazil kini berdepan tempoh kemarau kejuaraan dunia paling panjang sejak kali pertama menjulang trofi berkenaan menjelang Piala Dunia 2030. Seleseo akan genap 28 tahun tanpa meraih gelaran dunia. Dan sekiranya Neymar mengesahkan persaraan di pentas antarabangsa, dia akan menamatkan kerjaya bersama Brazil dengan rekod 80 gol dan juga 58 bantuan jaringan ataupun assist dalam 130 penampilan. Walaupun memenangi pelbagai kejuaraan di peringkat kelab, satu-satunya trofi utama Neymar bersama skuad senior Brazil ialah menerusi Piala Konfederasi FIFA pada 2013. Okey, itu cerita bola sepak. Brazil tersingkir di peringkat pusingan 16. Dan seterusnya nanti, macam ni pasukan kegemaran tak orang, adakah setakat tak dah berjaya ataupun git nunggu perlawanan seterusnya? Peminat Portugal, peminat Spain, apa nama dia? Spanyol. Mungkin akan marah ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir ataupun peringkat 8 pusingan. Pusingan 8 pasukan. Okey, ya, cerita bol untuk kita kongsikan, merusi apa yang viral.

Sama FM sehati sejiwa Malaysia, Ritma Wrong On. 2 sampai 6 petang setiap hari Senin bersama anda semua. Tadi dah pun bersama Sabah Ekspresi, jadi disiarkan setiap hari Senin 10 sampai 2 petang. Tadi bersama Tokin yang pun Azaz Azmi dah pun masa untuknya berehat. Kami pun giliran lagi untuk menemani tuan semua. Sik Kia di sini, sini juga berada pada petang tu. Okey, mantap ucapan, komen dah pun dihantar. Masuk ada dua live di sini. Sik Kia nasib bagus. Sekejap, jap berapa minit dah terputus. Yang putus kita sambung semula, yang kusut kita leraikan. Okey, lagi untuk kita kongsikan di jam yang pertama tu, cerita-cerita yang menjadi perbualan terutamanya di media sosial untuk kita bawakan sebagai apa yang viral. Seorang pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Banting menjadi mangsa serangan hingga cedera, dipercayai ditikam belasan kali oleh suspek menggunakan senjata tajam. Sumber memberitahu akibat serangan itu, mangsa mengalami kecederaan pada belakang dan juga bahu. Suspek yang berusia 15 tahun adalah pelajar sekolah yang sama yang dilaporkan tidak pernah hadir sejak beberapa bulan lalu serta dikatakan sedang menjalani rawatan kesihatan. Sumber memberitahu selepas kejadian itu, suspek ditenangkan oleh guru di kawasan tepi surau sekolah dan pada masa sama pihak sekolah telah menghubungi polis sebelum suspek ditahan dan polis turut merampas senjata berupa pisau yang digunakan dalam kejadian itu. Motif sebenar kejadian masih belum dapat dikenal pasti. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmariza Razi mengisahkan kejadian dan akan mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai kejadian dalam masa terdekat. Dan sementara itu, tular di beberapa rakaman di media sosial yang memaparkan seorang remaja perempuan yang berpakaian hitam berjalan di kawasan sekolah sambil memegang sebilah pisau. Rakaman itu turut menunjukkan beberapa pelajar bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri ketika kejadian berlaku. Selain itu, terdapat juga dakwaan mengenai suspek adalah bekas pelajar sekolah berkenaan yang telah dibuang dan ingin membalas dendam. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan perkara-perkara berita-berita yang diperkatakan di seluruh negara juga di seluruh dunia untuk apa yang viral.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

0: Rock On, Isnin 2-6 petang, hanya di Sarawak FM. Rock On, Rock On.
1: Rima Rock On di Sarawak FM setiap Isnin 2-6 petang bersama Muzrak dan rakan-rakan.

bersama mengikuti berita ringkas Sabah FM. Dan berikutnya jom kita semak intisari rancangan untuk jam yang berikutnya. Kita ada 3 jam lagi. Di jam yang berikutnya kelak kita ada iTech yang disediakan oleh BAM, dan juga kita akan berkongsikan info perkembangan-perkembangan semasa, info nasional, info tempatan. Seterusnya di jam yang ketiga, antara lain kita ada sirah pilihan, kita ada ramalan keadaan cuaca, info cuaca, kita ada refleksi diri, dan juga Go Ahead Sarawak pada pukul 4.45 minit petang. Dan di jam yang terakhir kita ada sketsa rumah kayu tepi jelayan, dan di setiap ruang masa yang ada kita akan isi dengan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk menemani anda semua. Termasuklah lagu-lagu yang menjadi permintaan daripada pendengar, turut akan kami selitkan bersama. Jadi terus kekal bersama mendengar. Untuk yang mengatakan ucapan di live Facebook untuk Cik Lisa, di jam yang berikutnya kelak kita akan jenguk untuk komen dan juga ucapan daripada anda semua. Jadi terus hantar komen, yang asyik mohon hantar komen, just nak like, share live pada petang tu. Tak mahu boleh share, ada dua di sini, sikit dah terputus. Kita share lah mana-mana, alang-alang dah ada di sini nak. Terima kasih untuk anda semua. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock on Sarawak FM.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Ritma Rock on Music Retro Rock terbaik. Okey, berada di jam yang kedua. 3:13 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sampai saat tu. Bokjak bermula, bokjak berada di jam yang kedua. Kita ada 4 jam sampai pukul 6 kita untuk berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman. Okey, sekejap lagi selepas kita berhibur dengan sikit lagu, kita akan siarkan iTech yang disediakan oleh penerbitnya BAM. Jom kita layan dulu komen daripada pendengar-pendengar kita yang mantap ucapan sejak awal tadi. Kami Tok Sananga di dua-dua status. Status yang pertama tadi dah putus tapi dah ada yang hantar komen di sini. Bermula dengan Aspian Mahyus. Diamond Power, Kalimantan Barat. Ucapan Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam ceria. Rock on, hadir dari bumi Kalimantan. Kita juga ada Haji Rahbi, Assalamualaikum, selamat tugas. Cuaca mendung di Matang, layan jat lagu disiarkan. Juga selamat petang untuk Hamidah Mordia. Salam retro untuk semua rakan-rakan. Kami cerah cuaca pada petang tu. Minta lagu 1000 tahun takkan mungkin. Amran Saili, selamat petang. Juga Masnah Loso, Madah Mendung di Batu 11. Kita juga ada Zalika Zalihalyun, request lagu Search Fantasia Bulan Madu. Nalena Kuang, minta lagu Ella. Kita juga ada Rashidah Edi, selamat petang, cuaca panas katanya, relax sambil layan Rock On. Kita juga ada Mak Usu, selamat petang Mus, panas di Sik Aman pada petang tu. Apa khabar semua, semoga sehat. Kita juga ada Zara Haji Cik pada petang tu. Okey, cuaca di tempat Kak Zara masa tu redup apa-apa. Minta lagu rock di soal FM, apapun hati si redup. Oh, cuaca redup, hati yang si redup. Kita harapkan semualah ceria pada petang tu. Dan juga ada Rohani AJ, Assalamualaikum Mus, salam Ritma Music Retro terbaik untuk semua, minta lagu Suci Dalam Debu. Norangah Nora, kita juga ada Suhaila Abdullah. Okey, terima kasih untuk yang hantar komen. Yang untuk sejam yang lepas, kelak kita sambung lagi untuk komen-komen yang lain. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Wrong On. Okey, itu lagu Arisari Watan, Tepian Gelanggang. Selepas lagu tu, sama-sama ikuti iTech.

0: This is...
1: I think...
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: iTech, hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
0: This is it.
2: It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
3: Now back to the music.

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita yang baru.
2: Okay, try lah.
0: Try.
2: Lepas si mereka akan pakai ya.
0: Okay, kita semua solo coba. Okay, 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Oh, Ana. Ambil lagi. Oh, okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.

0: Kami Surge. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bongs Rock.
1: Rock FM Sehati Sejiwa. Mesej Ritma Rock On. Okey, Dato' Atan dengan Rona-Rona Cinta. Sebelum itu, telah pun sama-sama kita ikuti I Take dan juga lagu sebelum I Take tadi bertajuk Tepian Gelanggang dari Aris Ariwatan. Okey, untuk info seterusnya, di jam ini kita kongsikan info perkembangan-perkembangan tempatan dan nasional. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM, rekodkan 18 kes pembuangan bayi antara Januari hingga Mac lalu. Menurut Timbalan Menterinya, Lim Hui Ying, angka itu membabitkan 10 kes di Selangor, manakala 2 kes masing-masing di Sabah dan Pulau Pinang, serta 1 kes di Johor, Negeri Sembilan, Perak dan juga Sarawak. Beliau yang ahli Parlimen Tanjung berkata sebanyak 72 kes yang sama direkodkan pada tahun lalu. Katanya Kementerian Menerusi JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melaksanakan pelbagai pendekatan ini merangkumi aspek pencegahan, perlindungan dan juga intervensi bagi menangani isu terbabit. Dan juga beliau berkata JKM juga giat melaksanakan usaha mengukuhkan fungsi pasukan pelindung kanak-kanak PPKK yang dilihat sebagai jentera KPWKM di peringkat akar umbi. Dan PPKK dianggotai oleh ahli komuniti dan juga agensi berkaitan isu kanak-kanak serta boleh berperanan sebagai ejen penyampaian maklumat antara JKM dan juga komuniti di lokaliti masing-masing. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan sumber dari bernama dan juga harian Metro. 18 kes buang bayi dikenal pasti 3 bulan pertama untuk tahun ini. Sebagai info untuk kita kongsikan perkembangan-perkembangan tempatan dan nasional. Okey, berbalik kepada komen daripada rakan-rakan kita, pendengar kita di Facebook Live untuk petang tu. Kita ada Zainuddin Ibrahim, salam tengah jual di MPKS Birat. Kita juga ada Latifah Hatia, ucapan pada petang tu, semua tugas untuk Mus, minta lagu Hanya Dalam Lagu, Handy Blank. Lagi kita ada, untuk sejam yang lepas, Latifah Hatia. Kita juga ada Noraini Amrin, selamat tengah hari Mus, baru bercahaya matahari. Untuk semua sahabat, tenangkan hati selalu. Dan juga kita ada Syarifah Hanifah Syekh Akil, panas gila cuaca di situ, di Sebuyo, rehat je di rumah, geruk pun haus, minum air kelapa muda, makan cucur pisang, parking hilang mata dengan rasa ngantuk. Terima kasih Syarifah Hanifah. Safarino Hamdan, sok tugas Mus, layan Ritma Rock On buat semua sahabat yang kenal. Thank you. Okay, terima kasih Safarino Hamdan. Ya, hantar komen untuk live Facebook kita sehingga jam sejam yang lepas, sehingga setengah jam yang lalu ada gig yang baru. Kita akan baca untuk komen yang dihantar di live Facebook sebelum yang berakhir. OAG, All Automatic Garbage, Dalam Generasiku. Menyusul selepas itu kita ada Spoon, lagu 2001, kini di Sound FM.

Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasah, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu pada pukul 4 petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Penangit Kapit dan Song 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Serikir Julau Bintango dan Rajang 4.6 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusak Seratuk Roban dan Debang pada pukul 4.07 minit petang. Zon 7 Semarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam 4.09 minit petang. Dan di zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan Solah Padu Asar pada pukul 4.12 minit petang.

Rock selamanya di Ritman Rock On. Bersama Maya bergema di Indra Loka. Okey, sebelum kami mengakhiri live Facebook untuk petang tu dan meneruskan untuk siang live kita di udara Sarawak FM sampai pukul 6 petang. Ada beberapa pagi komen yang belum dibaca sejam yang lalu dan juga setengah jam yang lepas. Kita ada Suhaiti Abdullah di Sibu, cuaca cerah pada petang tu, layan je lagu-lagu retro rock. Bagi American dalam perjalanan ke Kuching nak ke airport ngambil anak malam kelak. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan yang dalam perjalanan. Baik-baik kita orang. Kita juga ada Masnah Alni, sebab tugas Mus. Salam rock untuk semua pendengar pada petang tu. Rancak lagu katanya, adalah rancak, ada yang slow. Kita juga ada James Pengiran, sama tugas Mus, request lagu Dancing Queen. Tak rockers kan nak berdancing. Kita juga ada Hasana Aldiana Anna, sama petang Mus, minta lagu Masa Patahnya Set Malam, Junaidi Wahid. Sama tugas Mus, untuk semua sahabat Sama FM, semoga ceria dengan pajak lagu yang disiarkan pada petang tu. Sufian Sulaiman, sama tugas Mus, semoga sihat selalu, Ritma Rock On terbaik. Terima kasih Sufian Sulaiman. Kita juga ada Mawar Putih, Assalamualaikum Mus, selamat tugas pada petang tu. Salam Ritma Music Retro untuk semua. Selamat petang juga untuk Darina Wong, selamat minum petang untuk semua. Layan je lagu di Ritma pada petang tu sambil gurin. Kurang sihat tu Mus. Moga kita cepat sembuh, Darina Wong, dan semua yang mungkin siap apa sihat pada hari tu, batuk kah, demam kah, flu kah. Moga cepat sihat. Sabti Haramli, selamat petang untuk semua pendengar di Rock On pada petang tu. Juga ada Rosi Bahjapa, salam untuk semua. Alhamdulillah pada petang tu cuaca panas, kami layan juga lagu yang disiarkan. Buat sewa Pak Wan, terima kasih. Kami Azwa Ashifa dan siapa lagi yang hantar komen di situ. Ada yang chat aja, si Hal, kita orang chat je di sini, sesama di impun. Semoga semuanya happy, janjinya happy pada petang tu nak. Okey, yang hantar komen sehingga yang terkini di live feed untuk live Facebook pada petang tu, kami dah bacakan untuk tuan semua. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On sehingga jam 6 petang nanti.

0: Okey, lagu Persembahan Harga Perdana Search Laila Namamu Teratas versi Unplugged pernah dihasilkan oleh kumpulan Search dalam sebuah konsert Unplugged 1995. Okey, sebagai panduan bersama untuk anda yang berada di Zon 8, salam pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.12 minit petang. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: lunakkan lagu-lagu retro pada sebelah petang.
1: Retro Sarawak FM.
0: Lagu-lagu menggambit memori yang tiada tandingnya.
1: Retro Sarawak FM.
0: Alunan 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000.
1: Retro Sarawak FM.
0: Pastinya menjadi pilihan Anda sebelah petang. Pilihan eksklusif
1: Ritma Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan ceritakan tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Syith. Ada seorang nabi tadi yang nama Nabi Syith tu, yang maknanya adalah adik-beradik dengan Qabil dan Habil lah, yang mana kisah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Nabi Syith alaihi salam tu juga digelar dengan namanya sebagai Hibatullah. Jadi umur Nabi Adam masanya melahirkan Nabi Syith adalah 235 tahun. Nah, dah tua dah. Maksudnya Nabi Syith belajar dan hidup dengan Nabi Adam selama 700 tahun lebih kurang. Dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Adam bahawa Nabi Syith adalah khalifah di muka bumi setelah baginda Nabi Adam. Dan ahli sejarah menyatakan Nabi Adam sempat melihat 400 ribu anak keturunannya berkembang biak. Maka hidupnya lama lah. Sehingga kan Nabi Syith AS telah dikurniakan ataupun diwahyukan oleh Allah SWT 50 suhuf. Suhuf tu maknanya lembaran. Beza dengan kitab, 50 suhuf. Bila Nabi Syith mau wafat, dia wasiatkan kepada anaknya bernama Anush. Kemudian Anush anak Nabi Syith beri kepada anaknya pula yang bernama Fainan ataupun Finan. Dan Finan tu bila dia mau wafat, dia beri kepada anaknya itu nama Halabil. Halabil tu yang mana meneruskan perjuangan nenek-nenek macamnya tu. Dan dikatakan Halabil tu adalah orang yang menguasai 7 wilayah dunia dan orang yang awal membina kota-kota. Yang dikatakan juga ni telah membina kota Babylon dan kota Asus di Al-Aqsa dan sebagainya. Dan dia pun telah mewasiatkan kepada anaknya untuk membawa di salah suhuf tadi kepada anaknya yang bernama Yarid. Dan Yarid pula bilanya hampir wafat, makanya pun berikan wasiat tersebut kepada anaknya yang bernama Anukh ataupun Khanuk, iaitu itulah Nabi Idris alaihi salam menurut pendapat yang masyhur. Dan itulah sebahagian sedikit kisah tentang Nabi Syith alaihi salam, iaitu anak yang saleh, anak yang taat kepada bapaknya dan belajar bertalaki dengan bapaknya Nabi Adam selama 700 tahun lamanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, kita dah pun berada di jam yang ketiga, 4.26 minit petang. Untuk berikutnya, kita sama-sama ikuti info cuaca. Kita ada Kamal di talian dari Met Malaysia. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk petang ni. Silakan.
2: Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 6 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melebatkan ke semua bahagian di Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melebatkan di beberapa tempat iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Betong, Saiki, Sibu dan Mungkah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih Kamal. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Kamal dari Met Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca untuk sebelah petang tu. Dari pukul 4 berkuat kuasa sehingga 12 jam berikutnya. Okey, jom seterusnya sama-sama kita ikuti refleksi diri.
3: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kekal hebat dalam diri merupakan topik yang kami nak bincangkan pada kali itu. Pertama sekali, untuk kita menjadi orang hebat, untuk kita menjadi orang yang terbaik dalam apa-apa yang kita kerjakan, bertindak dan lakukan perubahan dan cara kita bekerja. Okay? Yang seterusnya, ubah pemikiran kita. Susah ataupun senang sesuatu perkara ataupun pekerjaannya tergantung kepada macam ni kita melihat untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat masalah ialah rumit, maka tingkah laku kita pun akan malas untuk kita menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita ada prinsip untuk belajar, okay? Kalau ada kita ada prinsip untuk kita mencuba sesuatu yang baru, maka susah ni pun perkara-perkara ya, kita akan menjadi individu yang sentiasa mau mencuba, sentiasa mau melakukan sesuatu yang lebih positif. Yang seterusnya, binalah hubungan-hubungan yang baik sesama rakan sekerja kita, okay? Sama ada orang sekeliling kita, binalah hubungan-hubungan yang akrab dengan mereka. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita, susah senang kita tergantung kepada sokongan-sokongan yang berada di luar kita. Sama ada dari keluarga, organisasi maupun masyarakat. Kegagalan untuk kita membina hubungan yang erat tu menyebabkan kadang-kadang kita sih mendapat dokongan maupun sokongan daripada individu yang hampir dengan kita, yang menyebabkan kita rasa si bermotivasi untuk bekerja, rasa macam si mau nak turun kerja, dan akhirnya menyebabkan prestasi kita akan tercecas. Belapang dada, okay? Jangan berdendam, jangan membenci apa yang kita dapat daripada sikap macam tu. Sebab kita akan rasa bahawa semakin kita membenci, semakin kita si nampak jalan keluar daripada kemelut yang kita alami, masalah yang kita alami. Niat kita bekerja, pasanglah dengan betul, okay? Jangan kita bekerja semata-mata kita mau nampak hebat daripada orang lain. Niat kita berkawan pun kena betul. Jangan kita berkawan atas kapasiti kita mau mengambil kesempatan daripada kelemahan ataupun kekurangan kawan-kawan kita yang lain. Kesimpulannya adik kakak semua, jadilah, okay, individu yang hebat dalam apa-apapun pekerjaan yang kita lakukan. Jangan kita rasa bahawa kita tu merupakan individu yang lemah. Sebab kelemahan ataupun kekuatan individu ya bergantung kepada macam ni cara sedaknya berfikir, bergantung macam ni mereka meletakkan rasa cinta kepada pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada sulit yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Bila petang-petang macam tu nak?
8: Ya,
7: macam bunyi. Bunyi
8: kelam bunyi.
7: Kali bila petang. Rasanya masih sibuk berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: jumlah 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Bukit kita tiga malam. Bukit, bukan kita tiga malam, bukit kita tiga.
3: Kami XBDC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

Ritman Rock On, muzik retro rock terbaik kumpulan Ekspedisi Impian Seroja. Okey, untuk berikutnya di jam untuk kita nak kongsikan antara perkembangan nasional. Malaysia merekodkan peningkatan dalam tahap keterjaminan makanan apabila Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia IKMM 2024 meningkat kepada 61.5 mata berbanding 54.5 mata pada 2023. Ini sekaligus meletakkan prestasi keterjaminan makanan negara pada tahap yang baik. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzim Mahidin, peningkatan skor keseluruhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi lebih baik dalam dimensi kebolehcapaian dan juga kestabilan. Laporan awalan IKMM diterbitkan buat julung kalinya menyediakan ukuran menyeluruh terhadap prestasi keterjaminan makanan negara berdasarkan 25 indikator utama yang merangkumi 4 dimensi, iaitu ketersediaan, kebolehcapaian penggunaan dan juga kestabilan. Dan menurut DOSM, dimensi kebolehcapaian merekod peringkatan paling ketara kepada 79.9 mata berbanding 59.6 mata pada tahun sebelumnya, disokong oleh penambahbaikan dalam beberapa indikator termasuk inflasi kumpulan makanan, jalan tidak berturap serta nilai gaji dan upah penengah bulanan. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan. Tahap keterjaminan makanan negara berada pada tahap baik menurut DOSM. Okey, banyak lagi info akan dikongsikan nanti berterusan sehingga jam 6 petang, termasuk perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global di jam yang terakhir kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Brazil sekali lagi gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Dunia apabila impian mereka musnah di tangan Norway. Kekalahan 1-2 itu bukan sahaja menyingkirkan selekoh daripada Piala Dunia 2026, malah menguatkan tanggapan bahawa status sebagai juara dunia 5 kali kini sekadar menjadi sebahagian daripada sejarah. Suatu ketika dahulu, nama Brazil sahaja sudah cukup menggerunkan lawan. Pasukan yang pernah melahirkan legenda seperti Pele, Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho dan Kaká sinonim dengan bola sepak menyerang yang memukau dunia. Namun, Brazil hari ini jauh berbeza. Di sebalik lambakan pemain bertaraf dunia yang beraksi bersama kelab-kelab elit Eropah, mereka masih gagal mempamerkan dominasi yang pernah menjadikan selekoh kuasa terbesar bola sepak dunia. Norway tampil lebih matang. Aksi menentang Norway memperlihatkan jurang sebenar antara reputasi dan prestasi. Brazil menguasai penguasaan bola namun buntu mencari jalan menembusi benteng pertahanan lawan. Setiap gerakan mereka dipatahkan dengan disiplin tinggi sebelum Norway menghukum melalui corak permainan yang lebih pantas, tersusun dan berkesan. Di bawah inspirasi Kapten Martin Odegaard yang mengawal tempo perlawanan serta ketajaman Erling Haaland di hadapan gawang, Norway membuktikan mereka kini bukan lagi pasukan belasahan, sebaliknya pencabar sebenar kejuaraan. Sementara itu, perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 antara England dan Mexico bukan sekadar perlawanan bola sepak tetapi satu ujian sebenar kepribadian. Di tengah-tengah Stadium Azteca yang dibanjiri ribuan penyokong, pasukan Gareth Southgate berdepan pelbagai emosi. England terpaksa berasi 10 pemain selama hampir sepertiga perlawanan selepas pertahanan Gerald Quashah dilayangkan kad merah akibat terjahan tinggi. England terlebih dahulu memperoleh kelebihan hasil dua jaringan pantas Jude Bellingham dalam babak pertama. Namun Mexico kembali merapatkan kedudukan sebelum Kane menyempurnakan sepak akan penalti pada minit ke-60 untuk memberikan England gol ketiga. Keputusan penuh England 3, Mexico 2. Okey, itu sahaja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
5: Ritma, Raw On, Music Retro Raw Terbaik.
6: Sarawak FM Bersati sejauh menerusi Ritma Rock On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, 10 minit lagi ke pukul 5 petang kita akan bersama ikuti berita nasional. Juga kita ada hari ini dalam sejarah sebelum kita bersama di jam yang terakhir, jam yang keempat untuk pertemuan menerusi Rock On pada minggu ini. Antara lain untuk jam berikutnya kelak, kita juga ada sketsa rumah kayu tepi jeraya pada pukul lebih kurang pukul 5.20 minit petang. Jadi terus kekal bersama beringat di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Terlibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesehatan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaporan, teknologi, rancangan, koperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat, termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azizah. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Velcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2006. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

36 petang ada di Sarawak FM. Selamat FM, Sati Sejiwa. Okey, bersama di jam yang terakhir untuk pertemuan Malaysia, Ritman Rock on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. 5.15 minit petang. Di jam tu kita akan kongsikan info perkembangan-perkembangan dunia Malaysia, isu global. Dan juga seketika nanti ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya. Yang mendengar saran kita mungkin dah pun berada dalam kenderaan ataupun yang baru nak kemas-kemas habis kerja pada petang tu, teruskan kesetiaan anda bersama Sound FM sebagai peneman untuk menemani apa juga kita orang apalah di sini juga kita orang berada pada petang tu. Anda sedang mendengar himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, Bruce Ritma Rock On.

0: Saya Kamilan Peris sebagai Chen Seringgit. Sepanjang minggu tu dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tio ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Ah, tu pada kau Chen. Aku dari tadi cari kau ke kedai ni si ada. Kayu-kayu di jeraya si ada. Ha, tu ah. Nanas kau tu dalam ben aku ya. Cua, ambil lagi.
0: Oh, tahu aku. Kau si juga telefon, pa. Maka ada nombor aku. Suka nak nyusah diri empun. Ha, aku tu dari tadi mulukkan angkat si Sobri ya. Ay. Setengah nak manas ada juga kolehnya. Hei, kau ambil pun buseng lah kau tu. Iya.
4: Kenapa daripada so Chen tu, pa? Cik, jem tu, pa. Aku tu beli barang lah kedainya si Chen tu. Bak kata orang putih, support each other.
0: Kamsia, kamsia, Sobri.
4: Sebab mesin protostate kau nanggar mesin protostate aku tu nak beli Korea. Dengannya lah aku beli. Mudah pun mesin protostate aku tu si mau rusak kah. Aku mestilah agaknya nak. Aku beli barangannya.
0: Ikau habis ya.
4: Masih warranty. Dua tahun warranty tu.
2: Tahu aku. Tapi sikan lah lalu nak rusak barangnya nak Sobri nak. Kau tu eh. Kadang loba juga bah. Menang kah Chen? Menang rusak kah ini barang?
0: Mana? Oh, Kong, saya cintai Kong. Kau fikir aku sukakah nak jual barang rusak? Boleh fikir macam apa? Banyak barang dah jual kue. Dari nini aku mari. Sampai ke bapa aku turun dengan aku. Semadi aku tu mari. Munsi ditahan apa aku. Udah jadi doktor. Aku tu. Doktor Chen, pakar kulit.
4: Ada pakar kulit juga ujung nak Chen.
0: Ada.
4: Aku fikir Dr. Chen Seringgit tak bah.
0: Nak kesian dah.
2: Awak sini datang nama Seringgit kau ya ditunggah orang kampung Chen. Awak bagus ada nama Chen. Ada ujung indah Seringgit tak kuno.
4: Aku rasa lah pa Chen tu marik Aku rasa nyagi kecil ke suka meminta orang ke kanan duit Seringgit kali. Nah Jen,
0: nisi
4: minta ampau satu ringgit, minta ampau satu ringgit.
0: Si lah Sobri, munaku tu nak meminta duit apa Faridahnya. Aku nak minta seringgit bagus, aku minta 10 ringgit kah? Ceko noko, ceko cepak lo.
2: Kau jangan main-main nama orang Jen.
0: Apa ya?
2: Kelak kau masuk Melaka kau kelak. Nak disebut kau te apa? Apa Faridah?
4: Udahlah kita tu. Kita dua kelakar merepek nak kedak tu. Mau Izati aku ni.
0: Izati dia.
4: Aduh.
0: Pandai juga kita dua nangkap kelakar aku te. Nasib kita dua fahami.
2: Ya. Mestilah. Kami dua kan ada Haikal.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
4: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Ritma, rock on. Music retro rock terbaik.

berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

Song FM saat ini saya juga mesti Ritma Wrong On. Di jam yang tak akhir kita kongsikan cerita perkembangan-perkembangan di seluruh dunia, isu global, termasuklah cerita bola sepak sebagai yang terakhir. Kita orang yang ingin mengikuti perkembangan ataupun apa-apa juga hasilkan langsung, hasilkan ulangan, saya pilih RTM sebagai penyiar rasmi. Langgan secara online pun boleh di aplikasi RTM Click. Kau orang boleh install di komputer kah, di dalam telefon tak orang, jadi boleh langgan sini-sini pun. Bintang England Jude Bellingham menjadi sasaran pancaran laser ketika membantu pasukannya menewaskan Mexico dalam aksi sengit pusingan 16 terakhir Piala Dunia di Stadium Azteca pagi tadi. Penyerang menjaringkan 2 gol itu menjadi sasaran penyokong tuan rumah yang cuba memberi tekanan kepada England sepanjang perlawanan, menyaksikan serakan ejekan kedengaran tanpa henti, malah beberapa botol turut dibaling ke arah padang. Bagaimanapun, nasib menyebelahi Bellingham apabila pancaran laser itu tidak mengenai matanya ketika dia melakukan larian ke arah gawang untuk menyempurnakan hantaran lintang Bukayo Saka sebelum menyumbang satu lagi jaringan apabila menyudahkannya melalui hantaran Harry Kane. Bellingham sekali lagi dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan, anugerah ketiga dalam kejohanan kali ini, sekaligus melengkapkan satu lagi aksi cemerlang pemain Real Madrid itu. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji ketua pasukan England Harry Kane selepas penyerang itu menyaringkan gol kemenangan membawa England ke suku akhir Piala Dunia. Trump menulis di laman media sosialnya, Harry Kane dari England adalah pemain yang hebat. Dia membuat ciapan berkenaan selepas Kane menyempurnakan sepakan penalti yang menjadi gol penentu kemenangan 3-2 England ke atas Mexico. Dan satu lagi cerita bola sepak, Belgium diberi hak untuk mengemukakan rayuan terhadap keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang menggantung hukuman penggantungan satu pelanan ke atas penyerang Amerika Syarikat, Ferdinand Balogun. Menurut laporan The Athletic, Balogun sebelum ini akan terlepas aksi pusingan 16 terakhir menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah secara automatik membawa kepada penggantungan satu perlawanan. Bagaimanapun, FIFA pada Ahad mengumumkan hukuman itu digantung sekaligus membolehkan penyerang berusia 25 tahun berkenaan kembali layak beraksi. Keputusan itu mencetuskan perdebatan hangat selain mendorong Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium, RBFA, mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sedang meneliti semula semua pilihan yang ada. Okey, itu untuk perkongsian yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Dan ada beberapa lagi lagu untuk mengakhiri segmen Ritma Rock On untuk minggu ini. Saya akan kembali Khamis nanti menerusi Ritma Music Retro Terbaik 6 petang bersama Corina dalam Berita Sarawak FM. Dan selepas itu, Azri menemani anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Sligo.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dan tadi dalam Ritma Rock On kita undah pun bersama dengan Mus Rock menemani 2 petang hingga ke pukul 6 petang totik, dan kini tok ditemani oleh Azri lah bersama dengan kita orang 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu semestinya, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang kami dah susun khas untuk kita orang selama 3 jam Azri bersiaran tu. Okey, dan lepas tu kami akan kongsikan info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi bagi kita orang yang sedang memandu ketika itu, terus jaga kekal bersama dengan Azri dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa. Kita layan dulu lagu daripada Syed Iqbal, Ya Habibi Ya Muhammad, simfoni di Sarawak FM.

media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam simfoni mahabah mengusik jiwa. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia ada mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat di 8 negeri dan 1 wilayah persekutuan sehingga jam 9 malam tu. Menurut kenyataannya, ada beberapa daerah lah di negeri diramal hujan seperti di Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak, Sabah dan seluruh wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Okey, di Perak, kawasan yang diramal hujan adalah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang, Padang dan Mualim. Manakala di Kelantan pula termasuk daerah Jeli dan Kuala Krai. Bagi Pahang, beberapa kawasan seperti Tanah Tinggi Cameron, Raub, Bentong dan Rompin dijangka hujan pada malam tu. Sementara raya di Selangor melibatkan kawasan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Okey, di Negeri Sembilan, hanya dua daerah diramal hujan seperti Jelebu dan Seremban. Selain di Johor, termasuk Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Okey, ke Sarawak, kawasan yang dijangka hujan adalah di Seri Aman, Sibu dan Selangau, Kapit, Song, Bintulu, Tatau, Miri, Miri dan Marudi dan Limbang. Okey, manakala di Sabah pula, pedalaman, Tenom, Beaufort dan Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan dan Kudat, Kota Marudu. Ia adalah 8 negeri dan 1 wilayah yang diramal hujan lebat hingga jam 9 malam tu. Okey, dan selepas tu akan disiarkan azan sebentar je lagi pada pukul 6.53 minit petang kelak. Okey, bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan akan azan akan berkumandang pada pukul 6.53 minit petang kelak. Okey, terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 9 malam gelap dalam simfoni mahabah mengusik jiwa Sarawak FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Sarawak.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, menemani kita orang untuk sebelah malam tu. Sampai ke pukul 9 malam gelap, okey. Jadi apa khabar kita orang semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua untuk hari tu, okey. Dan tadi kita orang dah pun mengikuti berita pada pukul 7 malam tu nak. Dan sekarang tu Azri dah kembali menemani kita orang dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang, okey. Dan kepada kita sedang memandu, ya, berhati-hatilah ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mun boleh jangan main handphone dulu lah, simpan dulu ke tepi, ya. Jangan lupa untuk pakai seat belt juga untuk keselamatan kita juga. Alright, apapun semoga kita selamat sampai lah ke destinasi yang dituju, okey. Dan selepas tu kita ada rancangan lantunan wahyu, dan sebelumnya juga kami akan kongsikan info solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita lain dulu lagu daripada Amir Haikal, Gila Bayang. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka menadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Okey, jadi itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Festival Makanan dan Kebudayaan Semarahan SFCF 2026 berjaya jana nilai jualan melebihi RM400,000 setakat Jumaat. Jadi pengerusi Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali ada berkata, ia bukti festival itu dapat memperkasa ekonomi tempatan dan meningkatkan pendapatan peniaga sepanjang 11 hari penganjurannya. Dengan 52 gerai makanan dan minuman, ianya turut mempromosi kebudayaan sekaligus mengukuhkan Kota Semarahan ya sebagai destinasi pilihan pengunjung. Festival yang berlangsung sejak 26 Jun lepas dan majlis penangguhan berlangsung pada malam ini dijangka disempurnakan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Okey. Dan pada pukul 8:08 minit malam kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Terus kekal mendengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan surah Ad-Jin ayat 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا

في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan ceritakan tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Syith. Ada seorang nabi tadi yang nama Nabi Syith tu, yang mananya adalah adik-beradik dengan Qabil dan Habil lah, yang mana kisah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Nabi Syith alaihi salam tu juga digelar dengan namanya sebagai Hibatullah. Jadi umur Nabi Adam masanya melahirkan Nabi Syith adalah 235 tahun lah, dah tua dah. Maksudnya Nabi Syith belajar dan hidup dengan Nabi Adam selama 700 tahun lebih kurang, dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Adam bahawa Nabi Syith adalah khalifah di muka bumi setelah baginda Nabi Adam. Dan ahli sejarah menyatakan Nabi Adam sempat melihat 400 ribu anak keturunannya berkembang biak, maka hidupnya lama lah. Sehingga kan Nabi Syith AS telah dikurniakan ataupun diwahyukan oleh Allah SWT 50 suhuf. Suhuf tu maknanya lembaran, beza dengan kitab 50 suhuf. Bila Nabi Syith mau wafat, dia wasiatkan kepada anaknya bernama Anush. Kemudian Anush anak Nabi Syith beri kepada anaknya pula yang bernama Fainan ataupun Finan. Dan Finan tu bila nak mau wafat, dia beri kepada anaknya itu nama Halabil. Halabil tu yang mana meneruskan perjuangan nenek-nenek macamnya tu. Dan dikatakan Halabil tu adalah orang yang menguasai 7 wilayah dunia, dan orang yang awal memindah kota-kota, yang dikatakan juga ni telah memindah kota Babylon dan kota Asus di Al-Aqsa dan sebagainya. Dan dia pun telah mewasiatkan kepada anaknya untuk membawa di salah suhuf tadi kepada anaknya yang bernama Yarid. Dan Yarid pula bilanya hampir wafat, makanya pun berikan wasiat tersebut kepada anaknya yang bernama Anuf ataupun Khanuk, iaitu itulah Nabi Idris alaihi salam menurut pendapat yang masyhur. Dan itulah sebab sedikit kisah tentang Nabi Syith alaihi salam, iaitu anak yang saleh, anak yang taat kepada bapaknya dan belajar bertalaki dengan bapaknya Nabi Adam selama 700 tahun lamanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Isnin 6 Julai 2026. Apa pun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk segmen kali tu. Dan lepas tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan, Ashraf akan menemani kita orang 9 malam sampai 12 tengah malam. Okey, dan kami nak tinggalkan kita orang dengan rancangan Mahrajan Al-Quran yang diterbitkan oleh Aminah Morshidi. Jadi terus kekal bersama Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, dan dengarkan kami orang juga melalui aplikasi RTM Click. Bagi yang belum ada, ya, muat turun kini tu secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam ini kita bersua lagi dan bersama lagi dengan Ustazah yang lama kita tidak bersua muka di udara. Assalamualaikum Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Pada kali itu kita akan bersama dengan beliau dalam ruangan Mahrajan untuk beliau akan dari minggu ke minggu bersama kita untuk mengajar kepada kita ilmu-ilmu Al-Quran. Semoga kita dapat menimba ilmu bersama beliau. Dan untuk seterusnya, kita maklumkan di sini juga Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa merupakan juara tilawah peringkat negeri Sarawak baru-baru ini tadi dan akan mewakili negeri Sarawak ke peringkat kebangsaan. Kita doakan semoga beliau berjaya beroleh kemenangan untuk mengharumkan nama Sarawak. Jadi semoga Ustazah berjaya nanti ya.
2: InsyaAllah, terima kasih.
1: Okay. Untuk tidak membuang masa, kita mempersilakan Ustazah memulakan sesi pada malam ini, sesi pembelajaran. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan peluang untuk kita bersama-sama lagi bersiaran dalam program Mahrajan Al-Quran, sebuah program yang membawa kita mendekati kalam Allah, insyaAllah. Jadi sebelum kita memulakan meneruskan lagi Mahrajan Al-Quran, ingin saya kongsikan surah yang akan kita gunakan untuk sama-sama kita perbaiki untuk para pendengar yang berada di rumah dan di mana saja berada. Boleh sama-sama buka mushaf Al-Quran. Kita menggunakan surah Al-Jumu'ah. Untuk siri yang pertama ini, kita akan menggunakan bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga pada muka surat 553. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan sedikit bacaan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusab

Jadi alhamdulillah untuk perkongsian bacaan sebentar tadi, saya telah menggunakan irama taranum muratal, iaitu taranum jiharkah, yang mana para pendengar mungkin familiar. Kita selalu dengar nak di YouTube, di macam-macam saluran media. Kini itu macam-macam saluran ada. Jadi kita boleh lebih dekat dengan Al-Quran kalau kita si menyalahgunakan media sosial dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh memanfaatkan media sosial ya untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi untuk taranum yang kita bawa sebentar tadi adalah taranum jiharkah, yang mana taranum jiharkah tu adalah taranum yang popular dalam kalangan imam, dalam kalangan para qura, para qari, para hafiz dan sebagainya. Jadi untuk bacaan tadi adalah daripada surah Al-Jumu'ah. Kita boleh semak sama-sama. Jadi selepas tu mungkin kita boleh semak juga para pendengar kita membaca, dan kita ambil sama-sama pengajaran ataupun teguran yang boleh kita perbaiki, insyaAllah. Jadi bila kita lebih banyak membaca Al-Quran, kita akan banyak improve lah, banyak improve. So, daripada kita membaca tu, penurunan Al-Quran tu dalam beberapa peringkat. Yang pertama adalah Al-Quran tuknya diturunkan ke Loh Mahfuz. Cara turunnya dan wujudnya Al-Qurannya di Loh Mahfuz, hanya Allah je yang mengetahui ya. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Jadi bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Loh Mahfuz, yakni tempat yang terpelihara. Jadi ia adalah peringkat penurunan yang pertama, Al-Quran tak diturunkan ke Loh Mahfuz. Manakala peringkat penurunan yang kedua adalah dari Loh Mahfuz tak diturunkan ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Ada satu malam yang special, yang sangat istimewa, iaitu pada malam Lailatul Qadar, yang mana dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah tu nya diturunkan secara sekaligus bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat, kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Okey, jadi ia adalah peringkat penurunan yang kedua. Yang ketiga pula adalah diturunkan Al-Quran untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihi salam, yakni secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey, jadi ada tiga peringkat penurunan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah mukjizat teragung yang kita perlu manfaatkan, perlu kita hayati, perlu kita cintai, kerana dalam Al-Quran itu yang lengkap, yang sebuah panduan hidup kita, insya Allah.

0: Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah bersama dengan Ustazah Nurul Syakura untuk sisipan pembelajaran kita pada malam tu. Dan seharusnya kita dapat memperolehi sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan melalui apa yang juga yang beliau utarakan. Untuk mengisi pengisian dalam mahrajan pada malam ini, kita akan bersama dengan beberapa orang peserta. Dan untuk peserta yang pertama pada malam ini, kita silakan Muhammad Nur Aiman Syahmi bin Muhammad Ramadan dari Miri Sarawak. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.

0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, dua peserta sudah pun memperdengarkan bacaan. Seterusnya kita bersama dengan pembaca yang ketiga, Adam Ahmad Morshi bin Lukman dari Miri, Sarawak. Wah, orang Miri memang pandai baca Quran. Dan kita silakan Adam Ahmad Morshi Lukman untuk bacaan Quran seterusnya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
1: Sadaqallahul Azim. Begitu tadi bacaan dari ketiga-tiga pemanggil pada malam ini menerusi petikan surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 3. Dan untuk huraian dan penjelasan serta pembetulan bacaan pada malam ini, kita serahkan kepada Ustazah Nur Syakura. Silakan.
3: Alhamdulillah, untuk ketiga-tiga pembaca sangat-sangat baik dalam bacaan. Bacaan yang sangat bagus, lancar, kemas. Jadi, namun dalam kita mendengar bacaan-bacaan daripada pembaca sebentar tadi, kita boleh perbaiki dalam beberapa tempat lah. Dalam beberapa tempat kita boleh ambil fokus, kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, pembaca pertama iaitu adik Muhammad Nur Aiman Syahmi, bacaannya sangat baik dan lancar, namun kita nak ambil beberapa aspek yang boleh kita pertingkatkan lagi lah untuk kita nak capai tahap bacaan yang lebih baik. Okey, kita fokus pada ayat yang pertama dalam surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, di situ adik Aiman tadi mungkin boleh kemaskan lagi sebutan ataupun makhraj huruf lam ya. Makhraj huruf lam tu nya adalah pada makhraj al-lisan, iaitu makhraj yang keluar daripada lisan kita ataupun lidah kita. Mungkin kita boleh perbaiki lagi dari segi sifat huruf lam ya. Nya nipis, jangan ditebalkan. Yusabbihu lillahi. Kalau kita nak baca, kena nipiskan sebab lam yang pertama tadi nya berbaris di bawah. Okey, kemudian wama fil ard, sebelumnya pun berbaris kasrah, itu berbaris bawah. Okey, jadi kita kena nipiskan sifat huruf lam tadi nya kena dijaga supaya si berbunyi tebal gila lah. Oh, wama fil ard, jangan bunyi tebal, wama fil ard. Okey, jadi saya hati-hati. Kemudian yang kedua, pada makhraj huruf ha, huruf ha, iaitu pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Pada huwallazi kena dijelaskan, kena sebut satu-satu, jangan berbunyi macam menyambar, supaya sebutan kita hanya lebih kukuh lah, lebih kemas. Huwallazi, jangan huwallazi nya jadi seolah-olah macam menyambarlah. Okey, ya, untuk pembaca yang pertama, alhamdulillah cantik bacaan adik Aiman kita, tajwid pun bagus. Cuma kelak boleh kita perbaiki sama-sama untuk beberapa teguran tadilah. Okey, kita beralih kepada pembaca yang kedua. Okey, pembaca yang kedua iaitu saudari Muhammad Nabil. Alhamdulillah, bacaan saudara Nabil tadi adalah sangat baik dan kemas. Namun ada beberapa tempat yang kita nak sama-sama improve ataupun kita nak sama-sama perbaiki. Okey, yang pertamanya yang kita boleh kenal pasti dalam ayat yang pertama tadi, iaitu pada kalimah Al-Malikil Quddusil. Al-Malikil Quddus. Quddus. Okey, sebelum qaf ya, qaf berbaris di depan, ni ada kaf yang berbaris di bawah. Kil Qud. Jadi kena hati-hati di sini, jangan kita terpengaruh dengan kaf pada sebelum huruf qaf tadi. Ya, jadi dua-dua jadi bunyi huruf kaf, jadi dua-dua ya, jadi nipis. Jadi kena hati-hati di sini. Sebab apa? Sebab yang pertama Al-Malikil nipis. Okey, kemudian Quddus bunyinya macam tebal sikitlah. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Okey, ya, yang pertama. Okey, makhraj huruf qaf ya, kita kena kena betulkan ataupun kita kena tepatkanlah tempat keluar huruf tadi, tempat keluar huruf qaf. Okey, kemudian yang kedua, kita boleh kemaskan lagi pada sebutan ikhfa. Pada sebutan ikhfa yang pertama tadi pada ayat yang kedua, wa in kanu min qablu. Di situ ada dua ikhfa. Yang pertama, ikhfa yang berjumpa dengan huruf kaf, wa in kanu. Okey, yang kedua adalah nun mati ataupun ikhfa tu tadi ia berjumpa dengan huruf qaf. Jadi kita masukkan bunyi huruf qaf ya, dengan bunyi kita dah bersedialah daripada huruf nunnya nak pergi ke huruf qaf ya. Min qablu. Yang pertama tadi wa in kanu, kita nak bersedia nyebut huruf kaf. Yang kedua tu tadi min qablu. Okey, kita nak bersedia nyebut huruf qaf. Okey, jadi makhraj huruf selepas ikhfa ya, kita kena jelaskanlah untuk lebih lebih lagi kemas ataupun lebih lagi kita nak menuju bacaan yang lebih tepat, insyaAllah. Okey, jadi pembacaan kedua tadi alhamdulillah bacaan yang sangat baik. Jadi sama-sama kita ambil beberapa tempat ataupun teguran tadi untuk kita perbaiki sama-sama. Okey, kemudian pembaca yang ketiga iaitu adik Adam Ahmad Mursyi. Okey, alhamdulillah bacaan bagus, tapi boleh lagi diperkemaskan supaya kita boleh mencapai tahap bacaan yang lebih baik, insyaAllah. Okey, yang pertama kita fokuskan pada ayat yang pertama, iaitu pada huruf ra. Ada huruf ra pada kalimah fil ardil. Di situ hati-hati huruf ra sukun tu, ra mati tu, jangan kita seolah-olah nak nyebut macam huruf ghain bunyinya lah, macam kita nak nyebutnya kita nak sebut ra betul-betul, nya kalimah fil ardi, jangan kita sebut fil ardi, nya bunyi macam Sarawak sikit lah. Macam R kita nak R orang Sarawak tu nya lebih ke huruf ghain sikit nak, namun kita tapi ya dalam pertuturan lah. Tapi kalau kita nak baca Al-Quran, kita boleh faatkan ataupun praktikkan lahjah Arab, iaitu kita kena sebut betul-betul pada huruf ra sukun tadi, fil ardi. Okey, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, pada makhraj huruf ain, pada makhraj huruf ain kena jelaskan azizi al-malikil quddusil azizil hakim. Jangan kita terpengaruh dengan bunyi huruf hamzah. Kalau huruf hamzah a, yang tu ain a. Jadi kita kena jelaskan. Kemudian yang ketiga, pada makhraj huruf tha. Pada makhraj huruf fa, iaitu pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyin. Di situ pada huruf tha kita kena jelaskan, sebutkan dengan makhraj yang tempatnya keluarnya betul, pada makhraj al-lisan. Jadi tipsnya, kalau kita nak nyebut huruf fa tu, kita kena keluarkan sedikit lidah kita. Kita kena keluarkan sedikit lidah. Ya, sama macam kita nak nyebut huruf zal dan huruf dha, sama makhrajnya, tempat keluarnya, tetapi huruf fa pun sama, kena keluarkan

0: bunyi macam huruf sin. Kalau huruf sin tu, nya makhraj lisan juga, tetapi nya si perlu sampai kita keluarkan sedikit lidahnya nya sama dengan huruf zai. Kalau huruf sin dan zai tu nya sama, sama makhraj. Jadi ya tadi adalah untuk pembaca yang ketiga. Dan ada lagi pada ayat yang kedua, iaitu wal hikmata. Di situ hati-hati apabila kaf sukun ataupun kaf mati, kita kena bunyikan sedikit apa tu, nafas ataupun angin, ya, wal hikmata. Tapi jangan sampainya berbunyi macam lantunan wal hikmata. Ya dah kurang tepat dah. Jadi kita kena kemaskan wal hikmata. Jadi insyaAllah alhamdulillah ketiga-tiga bacaan pembaca kita pada malam tu semuanya bagus-bagus. Alhamdulillah, semoga semuanya dapat kita amalkan, praktikan dalam bacaan Al-Quran kita seharian insyaAllah.
1: Demikian tadi huraian dan penjelasan mengenai ketiga-tiga bacaan daripada pembaca-pembaca oleh Ustazah Nur Syakura. Dan seterusnya untuk kesinambungan program pada malam tu, kita serahkan kembali kepada Ustazah untuk meneruskan pengisian. Silakan.
0: Alhamdulillah. Sebentar tadi kita dah dengar para pembaca kita membaca dengan pelbagai alunan dan irama, okay, dan bacaan-bacaannya sangat baik, dan kita boleh kita para pendengar tu boleh ambil juga teguran-teguran yang mana kita boleh perbaiki untuk kita perelokkan lagi bacaan Al-Quran kita, kita ambil insyaAllah. Jadi untuk seterusnya, sebentar tadi kami telah kongsikan bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 3 dalam irama Taranum Jiharkah. Taranum Jiharkah. Jadi para pendengar boleh juga ikut irama Taranum Jiharkah tu, mungkin dengan lebih mudah kita menggunakan surah Al-Fatihah, sebab dalam surah Al-Fatihah tu kita guna untuk solat, kita guna untuk bacaan harian kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita boleh ikutlah, para pendengar di rumah ataupun di sini-sini je, dalam kereta ke, di tempat kerja, sama-sama kita ikut irama Taranum Jiharkah dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin. Okey. Jadi ia adalah irama taranum jiharkah dalam surah Al-Fatihah. Jadi dalam surah Al-Fatihah tu kita mungkin pernah bawa sebelum tu, mungkin kita pernah ikut para pembaca, para qori, para ustaz-ustazah kita, guru-guru kita, tapi kita sih tahu nama irama ya. Jadi malam tu kita dah ada ilmu baru adalah irama taranum jiharkah. Okey. Jadi alhamdulillah para pendengar kita, kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita dalam siri Mahrajan Al-Quran pada hari tu, pada malam tu. Semoga setiap ilmu yang kita dapat pada malam tu yang kita kongsikan menjadi manfaat kita, bukan sekadar menambah pengetahuan kita, tetapi ia akan menyuburkan lagi rasa cinta kita kepada Al-Quran, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam tu menjadikan kita tergolong dalam golongan ahli Al-Quran yang sentiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita seharian. Jadi teruskan bersama lagi dalam siri-siri seterusnya. InsyaAllah kita akan meneruskan perbincangan yang lebih mendalam tentang

0: ilmu Al-Quran pada siri-siri yang akan datang. Jajak daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, moga tahun ini akan menjadikan kita lebih mendekati dan mendalami Al-Quran serta menjadikan kita orang yang mencintai Al-Quran. InsyaAllah.
1: Al-Quran, cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

perkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 6 Julai 2026. Seperti biasa, hari itu pembuka hari kita hari Isnin bersama 21 Muharram 1448 Hijrah. Jadi seperti biasa, Ashraf akan menemani kita orang dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro. Jadi sambilnya kita akan kongsikan isu-isu semasa dan berkaitan dengan Piala Dunia, apa perkembangan terkini dan jadual perlawanan untuk esok hari dan hari-hari yang seterusnya. Sambilnya kita on aja singgahlah pukul 12 tengah malam untuk menghiburkan kita orang yang tengah makan, yang tengah bertugas, tengah bekerja, yang tengah lepak. Selamat beristirahat dengan kita orang semua. Nantikan semestinya RTM Klik 48 pasukan 104 perlawanan kita Nangga Bol. Ha, untuk tahun tu. Jadi untuk malam tu seperti biasa dengan lagu-lagu yang sememangnya yang akan mengambil kenangan kita orang juga. Ha, mungkin kita akan hiburkan kita orang dengan generasi-generasi Gen Z dengan lagu-lagu sidak yang untuk malam tu. Dan kita terus dengan lagu daripada Uniboy dan Kai Deva sendiri dan Kai Bahar, semuanya menerusi Gatra.

0: Baik, sebelum kita ikuti Joh Round untuk malam tu, jadi semestinya antara perlawanan tumpuan yang sememangnya adalah perlawanan yang dinanti-nantikan juga. Jarang kita nanggar pertembungan antara dua pasukan tu. Boleh dikatakannya tadi bila kita nanggar final masa Liga Spain dulu, nya bertemu Barca, bertemu dengan Real Madrid, nya macam perlawanan El Clasico. Antara perlawanan tumpuan untuk pagi kelak adalah Portugal dengan Spain. Untuk peminat-peminat Portugal, untuk peminat Spain, salah seorang salah sebuah pasukan sememangnya akan tersingkir untuk pagi tu. Jadi mendapat kita siap dapat nak naga dua-dua tu tersingkir, mendapat kita nampak semua big team semua pergi ke quarter final. Jadi ialah namanya sukan bola sepak. Untuk pusingan 16 terakhir sebelum sidak ia ke quarter final, sememangnya Portugal Spain yang menjadi tumpuan untuk pagi tu, yang mana kita akan dapat nangga generasi millennium dan generasi Gen Z akan bermain untuk pagi kelak. Yang mana Cristiano Ronaldo tadi berumur 41 tahun. Lastnya World Cup untuk tahun tu akan melawan sidak Spain. Sidak Spain tu adalah banyak player-player muda. Sememangnya banyak player-player daripada kelab-kelab besar seperti Barcelona, macam Lamine Yamal baru aja 18 tahun. Ha, kita nanggalah. Okey, pagi kelak kita siap dapat nak menjangkakan orang muda masih stamina kuat. Orang tua siap dapat main lagi si. Okey, ia adalah terpulang dengan bola. Bola yang akan menentukan pagi kelak. Ha, jadi ia antara perlawanan tumpuan yang mana kemungkinan kita akan dapat nangga pemain-pemain muda seperti Lamine Yamal, Ferran Torres. Pagi kelak kita akan dapat nangga juga Nico Williams. Lepas ia, kita akan dapat nangga antara pemain boleh dikatakan senior dalam Spain adalah Mikel Oyarzabal, dan semestinya kita akan dapat nangga juga kelibat-kelibat goalkeeper yang boleh dikatakan lebih kurang sama taraf dengan goalkeeper daripada Jerman haria New Year. Okey, yang mana kita akan dapat tangkap Unai Simon mungkin akan diturunkan pagi kelak untuk skuad Perancis. Dan untuk kebarangkalian menang Portugal adalah 23% berbanding dengan Spain adalah 51% untuk pagi kelak, di mana masa tambahan kemungkinan seri adalah 26% untuk 90 minit. Jadi kita sudah tahu untuk pagi kelak, sama-sama kita ikuti di Sukan Plus. Dijangka akan kick off akan bermula pada pukul 3 pagi kelak. Okey, bila kita nangga jadual tu, kemungkinannya akan berlangsung pada pukul 3 pagi. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya tengah malam kelak, pukul 12 tengah malam, sememangnya antara menjadi tumpuan juga, yang mana kita akan dapat nangga pemenang Piala Dunia untuk tahun 2022 Qatar, Argentina akan bertemu dengan Mesir. Yes, Mesir pagi kelak. Yang mana kita akan dapat nangga Lionel Messi dan Mohamed Salah. Ha, untuk pagi kelak. Yang mana kita akan dapat nangga juga Golden Glove akan perform untuk pasukan Argentina yang baru aja menang kata yate, iaitu Emiliano Martinez antara penjaga gol utama sidak Argentina pagi kelak. Ha, jadi kita dapat nanggalah sidak pemain Liverpool seperti Mark Allister, Lionel Messi daripada Inter Miami. Lepasnya kita akan dapat nangga Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez yang pernah menjaringkan gol di Qatar untuk tahun 2022. Dulunya tok bermain di pasukan Juventus. Yes, Juventus. Okey, ya, sebab sedikit untuk perlawanan pada pukul 12 tengah malam, yang mana Argentina ada Messi, Mesir ada Salah. Kebarangkalian Argentina untuk menang adalah 70% dan Mesir adalah 10% dan masa tambahan 20% untuk 90 minit yang akan dapat kita nangga kick off-nya pada pukul 12 tengah malam kelak. Jadi, kita jangan lupa kita akan dapat ikuti untuk perlawanan seterusnya Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. Belgium akan bermain juga pagi kelak, yang mana kita akan dapat nangga Kevin De Bruyne daripada bekas player Manchester City pagi kelak akan perform, di mana kebarangkalian Amerika Syarikat untuk menang adalah 38% dan Belgium adalah 34%, di mana masa tambahan 28% untuk 90 minit, belum lagi termasuk extra time. Jadi dijangka kick off akan bermula ataupun berlangsung pada pukul 8 pagi esok. Jadi ia adalah secara ringkasnya untuk perlawanan pada pagi esok. Portugal, Spain pukul 3 pagi, Argentina, Mesir 12:30 malam tu, dan Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium 8 pagi esok. Sekiranya Argentina menang dan sidak ia akan bertemu dengan sama ada Switzerland masuk ataupun Colombia masuk. Sekiranya Argentina menang, sekiranya Mesir menang. Jadi untuk Portugal dengan Spain, sekiranya antara Portugal dengan Spain akan masuk ke pusingan seterusnya kuarter, sidak ia akan bertemu sama ada perlawanan pagi esok, Amerika Syarikat akan bertemu dengan Belgium. Sebab kita dapat nanggap untuk pagi ya kelak, pagi itu ada England akan bertemu dengan Norway untuk kuarter kelak. Sememangnya England menang lah untuk pagi itu tadi. Dan sidak ia akan bertemu dengan Norway. Okey, kemas kini untuk keputusan pusingan kalah mati untuk round of 16 setakat hari itu 6 Julai 2026. Nantikan perlawanan yang sememangnya ditunggu oleh peminat-peminat bola sepak di seluruh dunia, yang mana perlawanan epic Spain, Portugal untuk pagi kelak. Kita akan dapat tangga generasi millennium dan generasi Gen Z akan bermain. Kita tahu mun Spain masuk, mun Portugal masuk, mun Spain masuk, CR adalah yang terakhir perform untuk tahun 2026. Okey, kita terus dengan Joh Round dan kita ikuti lagu daripada Tulus. Lepas tu semuanya menerusi Gatra.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11:20 pagi dan ulangan 9:30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terbang rendah beredah awan karpet dan mendarat di sebuah lembah subur yang dikelilingi banjaran gunung, membawa kita ke kawasan tanah tinggi yang mendamaikan. Hari ini Nadia mahu membawa anda merasai sendiri keunikan dataran tinggi Barrio, sebuah destinasi terpencil yang digelar sebagai Jantung Borneo. Berada pada ketinggian 3,500 kaki di atas paras laut, Barrio merupakan tanah air tradisi bagi masyarakat etnik Kelabit yang sangat ramah. Cara paling popular untuk ke sini adalah dengan menaiki pesawat kecil jenis Twin Otter dari Miri yang menawarkan pemandangan hutan hujan yang luar biasa dari udara. Destinasi ini amat terkenal di seluruh dunia kerana tanahnya yang subur menghasilkan beras adan yang wangi serta buah nanas Barrio yang sangat manis. Selain keindahan sawah padi yang luas, Barrio turut menyimpan sejarah penting penjelajahan tentera pihak bersekutu semasa Perang Dunia Kedua menerusi Operasi Semut yang kini menjadi sebahagian daripada warisan bersejarah yang dipelihara di sini. Bagi anda yang merancang untuk datang ke sini, saya mengesyorkan aktiviti penginapan di inap desa tradisional masyarakat Kelabit untuk merasai sendiri kehangatan layanan dan gaya hidup komuniti tanah tinggi. Luangkan juga masa anda untuk melawat pusat pemprosesan tradisional bagi melihat cara penduduk tempatan menghasilkan garam gunung Barrio yang kaya dengan mineral semula jadi dari mata air masin. Jangan lupa untuk membawa pakaian tebal kerana suhu pada waktu malam di sini boleh mencecah sehingga 16 darjah Celsius, menjadikannya sangat sejuk dan menyegarkan. Daripada kemanisan buah nanas tanah tinggi hingga ke kehangatan secawan kopi di tepi unggun api rumah panjang, Barrio ialah tempat di mana masa seakan-akan berhenti untuk memberikan ketenangan jiwa yang sebenar. Jom kita round ke Barrio. Saya Nadia. Satu lagi.

Fluff Poppy janji jadi pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jadi, Ashraf ingin kongsikan sekali lagi untuk jadual perlawanan. Okey, jadi mungkin keliru tadi. Jadi esok hari sebenarnya ada 4 tajak. Okey, ada 4 tajak esok hari yang mana Portugal Spain pada pukul 3 pagi esok dan Amerika Syarikat dengan Belgium pada pukul 8 pagi. Ia adalah untuk perlawanan pada pagi esok. Okey. Lepas ya tadi Argentina dengan Mesir bukan malam tu, Rabu kala. Asap ingat hari tu tadi hari Selasa, Rabu. Okey, pagi Rabu Switzerland dengan Colombia pada pukul 4 pagi hari Rabu dan Argentina Mesir pada pukul 12 pagi hari Rabu. Maksudnya esok hari ada dua match saja, Portugal Spain dengan Amerika Syarikat Belgium. Lepas ya pagi Lusa lah. Pagi Lusa Argentina Mesir dan juga Switzerland Colombia. Okey, ya adalah sedikit perkongsian lah berkaitan dengan untuk round of 16 untuk World Cup untuk tahun 2026 yang sememangnya perlawanan pertama pada pagi esok 3 pagi dan pukul 8 pagi esok. Lepas ya bu, kita akan nangga match yang seterusnya pada hari pada pagi Rabu kala pukul 12 dan juga pukul 4 pagi Switzerland Colombia dan Argentina Mesir. Alpha sahabat semuanya menerusi Gatra.

Kembali bersama dengan Ashraf Menaru Segatra pada jam yang kedua 10.13 minit malam. 104 perlawanan 48 pasukan sememangnya RTM Klik, tempat kita nangga untuk tahun tu. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik di App Store dan juga di Google Store, di Smart TV, di Tab, di iPad kita orang boleh on aja. Alright. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook, yang mana masa tu kita boleh nangga di Sukan Plus di RTM Klik untuk match day highlight, yang mana kini tu Mexico dengan England sememangnya antara match yang boleh dikatakan sangat-sangat best. Kita dapat nangga Jude Bellingham, pemain England, menjaringkan 2 gol, yang merupakan pemain daripada kelab Real Madrid, dan juga Harry Kane untuk gol penalti pada pagi tadi. Harry Kane tu dulunya adalah pemain daripada pasukan EPL, Tottenham Hotspur. Okey, zaman-zaman Gareth Bale dulu. Lepasnya nya berpindah ke nya cuba bermain lah, nya cuba menukar angin bermain bersama dengan kelab Bayern Munich untuk tahun tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, mereka ada Messi, kami ada Salah. Pengarah pasukan kebangsaan Mesir Ibrahim Hassan melaungkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan pasukan yang menjelang aksi pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Argentina pada Rabu tu kelak. Jadi bila kata barisan kejurulatihan sedang berusaha memastikan pemain tidak terlalu memikirkan ancaman bintang Argentina Lionel Messi. Jadi kenyataan itu dibuat selepas Mesir mencipta sejarah dengan mara ke pusingan 16 terakhir hasil kemenangan ke atas Australia. Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan atas pencapaian itu sambil menegaskan barisan kejurulatihan yang diketuai Hossam Hassan sedang membuat persiapan rapi bagi menghadapi setiap perlawanan. Ibrahim turut memuji usaha pasukan perubatan dalam memastikan Salah yang mengalami kecederaan ketika aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Iran cergas untuk diturunkan ketika berdepan Australia, sambil menganggap kecederaan seperti itu kebiasaan yang memerlukan sekurang-kurangnya 10 hari untuk pulih sepenuhnya. Jadi beliau menegaskan Hossam sentiasa mengambil serius setiap lawanan, dengan ketua jurulatih itu akan melakukan analisis terperinci terhadap setiap lawan sebelum berkongsi kekuatan dan kelemahan mereka dengan pemain. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, mereka ada Messi, kami ada Salah. England, kita ada Harry Kane. Nah, pemain lama lah. Mungkin sedang Harry Kane susah sikit lah. Sayanglah Mexico, bila kita nanggar bagi tadi nak, ikut pendapat asal pun lah, ikut asal pendapat pun lah. Memang pasukan Mexico memang memberikan persaingan yang cukup sengit. Cuma sidak ya mungkin lah. Okay, bila kita selalu nanggar bola, mungkin sidak tu sidak finishing, sidak finisher. Tapi bila sidak yang nanggar Kansah, Kansah adalah defend daripada England dah keluar, memang sidak yang main press game. Jadi kita dapat nanggar lah stadium Azteca tu merupakan stadium yang altitude tinggi, yang mana sidak ya yang sik biasa main di altitude yang tinggi tu mungkin agak sukar, tapi syukurlah. Okey, bila sidak ya fitness cukup, semua cukup berpengalaman, sidak ya dapat memastikan macam pemain-pemain yang sik pernah bermain di altitude yang tinggi tu dapat beraksi dengan cukup baik untuk pagi tu, macam England lah. Jadi banyak lagi yang Ashraf akan kongsikan selepas tu untuk kita semua berkaitan dengan World Cup, dan mungkin akan kongsikan sedikit lah berkaitan dengan isu-isu semasa. Dan kita ada perkongsian yang kita kongsikan daripada pendengar kita Jor FC. Ella, pergilah sayang Rashida Eddy, Gerimis Senja atau Nokta Terakhir Eliket Mas Nahloso, nak dengarkan lagu kan terganti nyanyian Bob Yunus. Alan Nasruddin, selamat malam DJ, nak minta petakan luahan hati daripada Kumpulan Kristal. Amran Saili, Nangga TV kena itu di Taman Semang Indah Semarang Sarawak, Pulau Borneo, Malaysia. Terima kasih. Amat Saili dah bunga wangi dari Left Handed, Hamidah Mordiah Purnama Merindu, Mahani, Argentina mesti menang. Menang sih DJ. Kita sedap lah sebab kami mesti menang Argentina. Kami menang England. Pasal daripada Aslan Ahmad, Borang Merpati Terbang ke Awan. Oh, tu lagu tu. Lagu kan pantun tu. Rasanya pantun lah. Buat pendengar setia Surah FM Budiman, lagu Kehilangan Kami titipkan penuh perasaan. Malam tenang ditemani bulan, angin bertiup membawa kerinduan. Andai ada yang tersimpan dalam kenangan, semoga lagu Kehilangan menjadi penawar perasaan. Brazil dah hilang dari Piala Dunia 2026. Sabar aja penyokong Brazil, Nela Gaya. Era sidak ya dah sidak lagi nak. Kita ialah kita nak pananga yang tim-tim yang kita si kenal lah, macam Cape Verde, macam Bosnia, Tanjung Verde, sidak ya memang perform habis. Ialah era sidak ya dah sidak lagi.
Dulu Brazil, oh El Fenomeno, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, siapa lagi dulu? Robinho, siapa nama penjaga gol ya? Julius Caesar. Ah, zaman-zaman sidak ya dulu. Mon Seda melekat bola di kaki Caesar. Nak nama Brazil toknya terkenal dengan sambanya. Sidak tok main bol kedak main futsal. Sebab sidak ya dari kecil, sidak ya sidak padang macam kita. Sidak ya main di jalan-jalan. Yalah, macam Neymar, macam yalah. Okey, jadi Neymar kena toknya popular. Tapi kita mesti tahu Neymar dulu masanya di Santos tu adalah memang sangat-sangat digeruni dengan rambut mohaknya, dengan skillnya lagi. Jadi kini tu saya dapat lagi lah nyamain antara pemain yang apa membuat penampilan terakhir di Piala Dunia 2026. Yalah, main bol tu macam yalahnya putarannya. Okay, jadi kita terus dengan lagu daripada Eric Aish, Terbagi Hati, dan Bob Yunus. Lagu permintaan pendengar kita akan terganti. Semuanya menerusi Gatra.

0: ินน้ำมันก็คือโต๊ะมันโต๊ะมันที่คอฟเย็นเย็นน่ะน่ะ
1: มันน่ะน่ะ hidup ini ibarat secangkir kopi kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis
0: oh begitu puitis persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu
2: jauh-jauh

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM, dan satu jam lagi akan terus bersama dengan staf pemandu Rusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Henderson terlepas baki Piala Dunia. Jordan Henderson dijangka tidak akan lagi beraksi dalam kempen Piala Dunia 2026 selepas memerlukan pembedahan akibat kecederaan luar biasa pada pergelangan tangan yang dialaminya ketika England menewaskan Mexico pada pusingan 16 terakhir hari ini. Pemain tengah Brentford itu terjatuh dalam keadaan yang janggal selepas tergelincir ketika memanjat papan iklan sewaktu meraihkan kemenangan dramatik 3-2 di Stadium Azteca. Selepas dikeluarkan daripada menggunakan pengusung dan diberikan bantuan oksigen, Henderson dibawa ke hospital di Mexico City dan tidak pulang bersama skuad kendalian Thomas Tuchel ke kem latihan England di Kansas City. Seorang anggota pasukan perubatan England ditinggalkan untuk menemaninya. Jadi ia adalah tamparan besar buat bekas kapten Liverpool berusia 36 tahun itu yang hanya berada di bangku simpanan tanpa diturunkan ketika menentang Mexico. Jadi dia memperoleh caps ke-90 bersama England apabila dimasukkan sebagai pemain gantian ketika menentang Panama pada peringkat kumpulan yang juga satu-satunya penampilan dalam kejohanan setakat ini. Jadi sempat kita kongsikan untuk malam tu, Henderson terlepas baki Piala Dunia. Daripada Matih dah kita kongsikan, Ahmad Syafi'i putarkan lagu apa-apa aja. Hasimah Suud yang bertugas malam tu, selamat bertugas DJ Ashraf. Daripada Sepian Podin, cinta sepi tanpa cinta dari kumpulan Spring, Noraini, Noraini, Noah mungkin. Seterusnya kita ada perkongsian daripada siapa lagi kita pada malam tu, okay, kita ada perkongsian daripada Rashida Idy pun ada. Jadi antara perkongsian lagi, jadi kita cuba lagi nangga perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu. Jadi kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Awang ke Sumajaya. Sik rapat dengan permintaan lagu lo, demam lo, demam bola relik bah. Kita ingat Brazil memang banyak orang demam hari tu. Berani ni gaya Brazil dah keluar awal dah, Jerman keluar. Lepas saya tadi siapa lagi, banyak lagi tim-tim yang keluar. Ha, jadi kita nanggalah untuk perlawanan, baki perlawanan lah. Bagi perlawanan untuk pusingan 16 tu si banyak lagi lah. Tinggal 6 perlawanan lagi. Portugal Spain pagi tu 3 pagi. Amerika Syarikat pada pukul 8 pagi esok dengan Belgium. Lepasnya hari Rabu kelak pada pukul 12 pagi hari Rabu, Argentina Mesir, dan Switzerland dengan Colombia pada 4 pagi hari Rabu kelak. Okey, 8 hari bulan Julai. Jadi untuk Sukarhei quarter final 10 hari bulan kelak pada pukul 4 pagi, Perancis akan bertemu dengan Maghribi. Sida siapa dalam tu? Sida Ashraf Hakimi, pemain daripada PSG Eindhoven, Liga Perancis. Okey, lepas itu kita ada England akan bertemu dengan Norway pada 12 Julai kelak pada pukul 5 pagi, yang mana kita akan dapat nangga penampilan duta shampoo tu, Erling Haaland, pemain Manchester City. Sidak yang akan bertemu dengan England yang akan diketuai oleh ketua pasukannya Harry Kane. Tok sama-sama laju lah, sama-sama main EPL. EPL masa tu kan semua main speed. Jadi kita akan dapat nangga lah, umpama Norway dengan England tadi, umpama kita dapat nangga sidak Arsenal main, sidak Liverpool, sidak MU main, macam ni lah. Tok lebih kurang cara permainan sidak tu adalah main speed. Okey, jadi ia adalah antara perlawanan setakat tu lah. Setakat tu untuk suku akhir Perancis Maghribi 10 Julai 4 pagi dan Norway England 12 Julai pada pukul 5 pagi kelak. Jadi masa tu sidak ya agak relax, agak meneruskan latihan. Jadi beri tumpuan untuk perlawanan pada pagi esok Portugal Spanyol 3 pagi yang akan dapat kita ikuti di RTM Klik di Sukan Plus, yang mana generasi milenium akan bertemu dengan generasi Gen Z. Sidak CR7 akan bertemu dengan sidak Laminel Yamal, sidak Pedri, sidak Joao Felix pada pagi kelak. Semua dah nembiak lawan sidak CR7 pada pagi tu kelak. Jadi nantikan untuk pagi esok. Baik, kita terus dengan lagu daripada Chris Dayanti dan Nadif Baslamah. Selepas tu semuanya menerusi Gatra.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekad, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-kyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fauqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Baik, untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra bersama dengan Ashraf, lagu daripada Nadif Baslamah untuk kita menerusi Ashraf M untuk malam tu. Jadi semestinya jangan lupa untuk perlawanan pada pagi esok. Semestinya kita akan beri tempuan seperti yang telah dikongsikan juga dalam berita utama tadi, untuk perlawanan Portugal, Spanyol dan juga Amerika Syarikat dan juga Belgium pada pukul 8 pagi esok dan juga pukul 3 pagi esok, dan juga hari Rabu kelak pada pukul 12 tengah malam ataupun 12 pagi Argentina akan bertemu dengan Mesir dan juga Switzerland akan bertemu dengan Colombia pada pagi Rabu kelak. Okey, ia adalah anak empat perlawanan yang terakhir sebelum sidak ia ke kuarter final. Okey, untuk perkongsian kita yang seterusnya, penduduk di bahagian Sibu dan kawasan sekitar di Pelawah hadir ke program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu bermula Jumaat ini. Program 3 hari itu berlangsung di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Menurut kenyataan urus setia induk program SKS 2026, program berfungsi sebagai platform dekati rakyat dengan menyampaikan pelbagai maklumat, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk aerodance, SKS Fun Walk, sukan komuniti, pameran pembangunan, jualan usahawan tempatan, pameran agensi kerajaan serta malam budaya dan konsert rakyat. Lebih 70 hadiah cabutan bertuah menanti para pengunjung sepanjang program. Majlis perasmian bakal disempurnakan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Sabtu kelak. Okey, kita terus dengan lagu daripada Ramli Sarip dan Francisca Peter, Kumiliki Bayanganmu, semuanya menerusi Gatra. Dan kita tunaikan juga lagu permintaan pendengar kita, Eliket Gerimis Senja.

Baik, untuk minit-minit yang terakhir untuk menerusi Gatra pada malam tu. Jadi perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan semua pusat jagaan bawah pemantauan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM diingatkan untuk mengutamakan keselamatan penghuni. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, pusat jagaan juga perlu mendapatkan pandangan doktor untuk mengendalikan individu berkeperluan khas yang bersifat agresif. Beliau berkata demikian ketika mengulas video tular seorang remaja perempuan berusia 19 tahun di sebuah pusat jagaan di Kuching. Katanya, remaja tersebut ditempatkan di institusi berkenaan sebagai penempatan alternatif selepas mendapat perintah mahkamah dan persetujuan ibu bapanya yang tidak mampu menguruskan remaja berkenaan. Remaja tersebut kini berada dalam keadaan stabil dan di bawah pemantauan doktor. JKM akan terus mempertingkat pemantauan berkala bagi memastikan kebajikan serta keselamatan semua penghuni institusi terus terpelihara. Seterusnya, kita kongsikan untuk info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari 7 Julai. Hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Manakala Miri dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir atau hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Mirin dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit, Bintulu, Mirin dan Limbang. Manakala Serike dan Mukah dijangka tiada hujan. Kita teruskan dengan keadaan laut di perairan pantai Sarawak. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 34 darjah Celsius dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari. Jadi terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu juga. Jadi nantikan untuk perlawanan pada pagi esok. Perlawanan tumpuan Portugal akan bertemu dengan Spain dan kita akan ikuti juga untuk perlawanan pada pagi esok untuk perlawanan Amerika Syarikat akan bertemu dengan Belgium yang akan dapat kita ikuti di RTM Click, di Sukan Plus dan juga di Channel OK. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Semoga semuanya terhibur. Selamat tugas, selamat beristirahat, nangga-nangga juak bol, jaga kesihatan dan sini-sini pun kita orang ada diharap semua urusan kita orang dipermudahkan. Asal mempunyai dolog dengan ucapan, selamat malam. Assalamualaikum. See ya.

0: se llaman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: ini, alhamdulillah layannya Sri Aman bertemankan Azimah, insyaAllah selama 3 jam.
1: Lagu-lagu menarik,

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Irama

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Lagu baru.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam layan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Sri Aman FM. Jadi untuk itu, kita teruskan berhibur dengan lagu ini.
1: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
2: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu

Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
7: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
8: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.

0: di Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih kerana mendengar Seriaman FM.
1: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kekal hebat dalam diri merupakan topik yang kami nak bincangkan pada kali itu. Pertama sekali, untuk kita menjadi orang hebat, untuk kita menjadi orang yang terbaik dalam apa-apa yang kita kerjakan, bertindak dan lakukan perubahan dan cara kita bekerja. Okay? Yang seterusnya, ubah pemikiran kita. Susah ataupun senang sesuatu perkara ataupun pekerjaannya tergantung kepada macam ni kita melihat untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat masalah ialah rumit, maka tingkah laku kita pun akan malas untuk kita menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita ada prinsip untuk belajar, okay? Kalau ada kita ada prinsip untuk kita mencuba sesuatu yang baru, maka susah ni pun perkara-perkara ya, kita akan menjadi individu yang sentiasa mau mencuba, sentiasa mau melakukan sesuatu yang lebih positif. Yang seterusnya, binalah hubungan-hubungan yang baik sesama rakan sekerja kita. Okay? Sama ada orang sekeliling kita, binalah hubungan-hubungan yang akrab dengan mereka. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita, susah senang kita tergantung kepada sokongan-sokongan yang berada di luar kita. Sama ada dari keluarga, organisasi maupun masyarakat. Kegagalan untuk kita membina hubungan yang erat itu menyebabkan kadang-kadang kita sih mendapat dukungan maupun sokongan daripada individu yang hampir dengan kita, yang menyebabkan kita rasa sih bermotivasi untuk bekerja, rasa macam sih mau nak turun kerja, dan akhirnya menyebabkan prestasi kita akan tercecas. Belapang dada. Okay? Jangan berdendam, jangan membenci apa yang kita dapat daripada sikap macam tu. Sebab kita akan rasa bahawa semakin kita membenci, semakin kita si nampak jalan keluar daripada kemelut yang kita alami, masalah yang kita alami. Niat kita bekerja, pasanglah dengan betul. Okay? Jangan kita bekerja semata-mata kita mahu nampak hebat daripada orang lain. Niat kita berkawan pun kena betul. Jangan kita berkawan atas kapasiti kita mahu mengambil kesempatan daripada kelemahan ataupun kekurangan kawan-kawan kita yang lain. Kesimpulannya dia kakak semua, jadilah okay, individu yang hebat dalam apa-apapun pekerjaan kita lakukan. Jangan kita rasa bahawa kita tu merupakan individu yang lemah. Sebab kelemahan ataupun kekuatan individu ya bergantung kepada macam ni cara sedangnya berfikir, bergantung macam ni mereka meletakkan rasa cinta kepada pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada sulit yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini di hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program AIS Sihat Sarawak FM. Saya juruterapi pergigian Mina Khatijah binti Hasim, bertugas di Klinik Pergigian Serian, akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Apa itu karies botol susuan? Karies botol susuan adalah kerosakan gigi akibat daripada cara penyusuan karies botol susu atau baby bottle tooth decay. Kerosakan gigi kanak-kanak disebabkan susu atau minuman manis terbiar pada gigi semasa tidur. Untuk bayi yang menyusu susu botol, lebih mudah untuk mendapat karies botol susuan berbanding bayi yang menyusu susu badan. Kerosakan gigi karies botol susu boleh berlaku sekiranya bayi dibiarkan tidur dengan menghisap susu atau air manis dari botol susu, di mana gula bertindak balas dengan bakteria menghasilkan asid yang merosakkan enamel, selalunya bermula pada gigi susu hadapan atas. Umumnya, kejadian karies botol susuan kerap terjadi kepada anak-anak berusia 1 hingga 2 tahun. Bagaimana ibu bapa mengenal pasti peringkat karies gigi mula rosak? Gigi sehat, ia berwarna putih dan bersih. Manakala gigi tidak sehat, ia mempunyai tanda awal tumpukan garis putih. Gigi yang ada karies dan berlubang, warna gigi coklat gelap. Gigi gelap dan keras itu adalah tanda karies tidak aktif ataupun arrested karies. Apakah akibat karies botol susu? Gigi akan sakit, susah mengunyah makanan, masalah pertuturan, masalah emosi, bayi akan meragam dan menangis, tumbesaran terganggu.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
3: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Frequency 10FM, Kuching, 88.9 Sembilan MHz.
1: This is I think.
2: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
3: Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
2: This is
4: Don't Move. It's about that time out.
5: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
6: Get ready. Get ready. You're tuned into
7: iTech.
8: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
3: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
9: What?
3: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
9: No. Kevin, me not do it.
3: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
10: Now back to the music.
11: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan ceritakan tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Syith. Ada seorang nabi jadi yang nama Nabi Syith tu, yang mananya adalah adik-beradik dengan Qabil dan Habil lah, yang mana kisah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Nabi Syith alaihi salam tu juga digelar dengan namanya sebagai Hibatullah. Jadi umur Nabi Adam masanya melahirkan Nabi Syith adalah 235 tahun lah, dah tua dah. Maksudnya Nabi Syith belajar dan hidup dengan Nabi Adam selama 700 tahun lebih kurang, dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Adam bahawa Nabi Syith adalah khalifah di muka bumi setelah baginda Nabi Adam. Dan ahli sejarah menyatakan Nabi Adam sempat melihat 400 ribu anak keturunannya berkembang biak, maka hidupnya lama lah. Sehingga kan Nabi Syith alaihi salam telah dikurniakan ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 suhuf. Suhuf tu maknanya lembaran, beza dengan kitab 50 suhuf. Bila Nabi Syith mau wafat, dia wasiatkan kepada anaknya bernama Anush. Kemudian Anush anak Nabi Syith beri kepada anaknya pula yang bernama Fainan ataupun Finan. Dan Finan tu bila nama wafatnya beri kepada anaknya itu nama Halabil. Halabil tu yang mana meneruskan perjuangan nenek-nenek cenya tu, dan dikatakan Halabil tu adalah orang yang menguasai 7 wilayah dunia dan orang yang awal memindah kota-kota, yang dikatakan juga ini telah memindah kota Babylon dan kota Asus di Al-Aqsa dan sebagainya. Dan dia pun telah mewasiatkan kepada anaknya untuk membawa di salah suhuf tu dia kepada anaknya yang bernama Yarid. Dan Yarid pula bilanya hampir wafat, makanya pun berikan wasiat tersebut kepada anaknya yang bernama Anuh ataupun Khanuk, iaitu itulah Nabi Idris alaihi salam menurut pendapat yang masyhur. Dan itulah sebahagian sedikit kisah tentang Nabi Syith alaihi salam, iaitu anak yang saleh, anak yang taat kepada bapaknya dan belajar bertalaki dengan bapaknya Nabi Adam selama 700 tahun lamanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

اسمه يسبح له فيها يسبح

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Pantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurhani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Aida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi bab. Alhamdulillah, bertemu lagi kita hari itu bab pom.
0: Hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Yes, terima kasih atas perkongsian berita jam 6 pagi tu tadi Aida.
1: Yep. Terima kasih kembali.
0: Ya. Jadi untuk hari itu, Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1446 Hijrah. Kami Bab Adudu.
1: Dan kami Aida, si Ada Adudu.
0: Yes. Akan bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi itu kelak. Kami imarik dengan harapan imarik tak dua kunci sebenarnya.
1: Ya kan?
0: Oh, sebab imarik 6 bulan 7. 6 Julai. 6 Julai saya suka nak bermain.
1: Apa hal?
0: 6-7.
1: Oh, tidak Gen Z tu pasal 6-7 nang 6-7. Alah. Tapi mari nang sepatutnya kita dua juga konti mari.
0: Iyalah teh.
1: Kan? Game England ni mari bah.
0: Hu. England ni mari dengan Mexico. Apa cerita?
1: Tak cerita kan. Aduh.
0: Lagi bagus best ya daripada match pagi tu. Ya saya boleh padahlah ya pendapat saya.
1: Faham. Sabar lah. Awak sabar itu. Saya pun rasa positif juga dengan game hari itu.
0: Portugal dengan Spain. Bagi itu. Main. Cimoklah saya kelakar panjang. Mencabut saya pula.
1: Sabar. Apa-apa pun. Kami tahu. Ya bukan tim kita. Ya pun bukan tim kami. Kita cuma Omar Datik menyokong apa yang ada di depan mata.
0: Benar. Silakan disangka lagi.
1: Yalah apapun. Bola itu bulat. Ya adalah keputusannya.
0: Tapi ada sikit lagi match pagi tu lagi kelas no.
1: Ya, ada sikit lagi.
0: Belgium dengan apa
1: USA.
0: Yes.
1: Ramai menjangkakan USA mungkin boleh
0: melangkah menang ke peringkat 16.
1: Yes, terbaik. Jadi apapun kita tunggulah nak keputusannya bila dah mula perlawanannya buat kita tahu.
0: Betul.
1: Mungkin si kami orang suka dengan game tu tapi kita tetap jangan game-nya kelak. Kita akan update dengan kita orang ke.
0: Jangan gila. Jadi guys, untuk pagi tu jam yang pertama tu kita ada insya-Allah kita akan cuba dapatkan penyampaian untuk aura pagi. Dan selepasnya juga kita ada sikit perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan kita orang. Yang tu kepada para mak-mak seluruh rumah yang yang selalu bercuci pakaian anak-anak nak ataupun para suami yang menggunakan kemeja baru warna putih selalu nak untuk turun kerja, mungkin nangga bahagian collar ya susah nak sental dah nak hitam dekat collar ya tok kita akan kongsikan seketika nanti macam ni cara kita orang nak nyental benar-benar sental lah untuk pagi tu. Jadi teruskan kesetiaan
1: awal
0: anda
1: awal pagi nyonya kita orang menyental
0: jangan kan ada jiran belakang rumah dak kami orang lah awal pagi dah bersesah dia.
1: Baiklah.
0: Okeylah guys, terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: 找你妈啊！
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Ya, kepada lagi kita sekali lagi.
12: Ya, awal aura pagi. Aura pagi.
11: Ya, betul. Jadi, untuk bagi tahu Aida.
12: Ya.
11: Kita ada tetamu kita yang sudah pun berada di talian untuk waktu tu untuk berkongsikan aura pagi kita.
12: Ya.
11: Macam biasalah, untuk 6.30 tau. Jadi, kita nak terus bersama dengan penyampai untuk aura pagi kita. Kita ada Ustazah Ngatijam yang berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustazah.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Bab dengan DJ Aida. Apa khabar tak dua?
12: Alhamdulillah sihat. Tak kita tak macam ni Ustazah. Sihat tak kita?
13: Alhamdulillah sihat
12: dua. Alhamdulillah. Dah dah satu suara Ustazah kita bagi tu.
13: Suara pagi tu.
12: Sebab kita tu ni nak si sabar nak berkongsi sebenarnya kan Bab.
11: Betul.
12: Tajuk aura pagi kita itu tiap Bab.
11: Ya, tajuk kita untuk pagi tu mempersiapkan keturunan bertakwa. Ustazah.
13: Betul tajuknya.
11: Jadi silakan Ustazah untuk perkongsiannya.
13: Okey. Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak, RTM Sarawak. Alhamdulillah, hari itu kita masih dapat bersama-sama, masih diberikan kehidupan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi sahabat pendengar Aura Pagi yang dirahmati Allah, tajuk kita hari itu mempersiapkan keturunan bertakwa. Jadi setiap mak bapak tu mempunyai impian yang sama. InsyaAllah kita mau melihat anak-anak kita berjaya, hidup selesa, ada pekerjaan yang baik dan insyaAllah dihormati oleh masyarakat. Namun bila kita merujuk kepada tajuk kita hari itu, pernah sih kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita sedang mempersiapkan anak-anak kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah? Karena kalau dilihat kejayaan yang sebenar itu bukan hanya berjaya di dunia. Tetapi hakikat kejayaan sebenar itu yang kita nak cari adalah bila kita bertemu Allah di akhirat kelak. Jadi di situ pun kita nak tahu apa maksud keturunan yang bertakwa itu. Keturunan yang bertakwa itu ialah anak-anak yang ada itu, anak kita itu mengenal Allah. Yang menjaga hubungan, menjaga hak-hak apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mereka tu bukan ajak bila dikatakan cemian, tidak tu bukannya tidak ada dosa. Tetapi mereka sentiasa berusaha kembali kepada Allah apabila melakukan kesilapan. Karena Allah pesan dengan kita dalam Al-Quran dan surah Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ayat tu jelas nak nyuruh bahawa mak bapak tu didiklah keluarga menuju ketakwaan. Ya, ini satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada setiap mak bapak yang dipunyakan anak. Sebab apa kita perlu mempersiapkan keturunan kita tu jadi orang yang bertakwa? Kerana hakikat tu kita tu mak bapak tu si selamanya hidup di dunia tu. Dunia tu hanya tempat persinggahan. Yang mana kelak bila kita dah meninggal dunia, apabila kita ada memiliki anak-anak yang bertakwa, mereka akan tahu menghormati mak bapak, menjaga solat, aman dalam pekerjaan, jujur dalam kehidupan dan sentiasa memilih jalan untuk diri Allah. Jadi sebab ialah yang lebih membahagiakan, apa-apa amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi akan menjadi saham akhirat kita. Anak yang soleh tu akan terus menghadiahkan doa kepada mak bapaknya walaupun mereka dah siada lagi di dunia tu. Jadi sebab ialah tadi tu lah pelaburan yang orang madah cik pernah rugilah bila kita mempersiapkan keturunan kita untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi macam ni lah kita tu nak mempersiapkan keturunan yang bertakwa tu. Mungkin secara ringkasnya, pertama mulakan dengan diri sendiri. Kita jadikan kita tu sebagai contoh agar anak-anak tu belajar melalui tauladan. Berbanding kita malah ngarah-ngarah anak, tapi kita pun mak bapak si mula. Jadi kalau rumah yang dipenuhi dengan ibadat akan melahirkanlah jiwa yang mencintai Allah. Yang kedua, kita didik anak-anak tu dengan kasih sayang dan doa. Nasihat yang disampaikan mak bapak tu dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran, lebih mudah sebenarnya meresap ke dalam hati berbanding kemarahan. Jangan jemu juga doakan anak-anak, kerana doa mak bapak tu subhanallah antara doa yang sangat mustajab. Dan ketiga, wujudkanlah suasana dalam keluarga kita tu suasana sakinah. Biasakan solat berjemaah, mungkin ada kesempatan dalam seminggu yang kita tentukan kalau mak bapak ingin sibuk atau no, membaca Al-Quran bersama-sama, cari masa, gathering kata orang madah, saling memaafkan dan membincangkan, belajar apa yang penting dalam ilmu agama tu, ilmu fardu ain lah. Semoga hubungan tu anak-anak membesar dalam keadaan apa namanya tadi, membina hubungan dengan membina hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat pendengar Aura Pagi, mungkin dari itu anak kita belum berubah seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa, kerana hidayah itu milik Allah. Tetapi usaha yang adalah tanggungjawab mak bapak. Teruslah mendidik, teruskan berdoa, dan teruskanlah menjadi contoh yang baik. Jadi sebagai penutupnya, jom kita sama-sama bina sebuah keluarga yang bukan ajak keluarga yang berjaya di dunia tetapi juga berjaya di akhirat. Seluruh keluarga kita masuk syurga insya-Allah. Semoga juga Allah SWT menguniakan kita naung sulit yang soleh, berakhlak mulia, dan doa yang mungkin DJ Bab dengan DJ Aida pun dah hafal tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu doa mak bapak mau baca naung. Jadi aja amin ya rabbal alamin. Ya aja perkongsian kami DJ.
12: Yes, ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk perkongsian pagi tu. Kami rasa kami yang mungkin yang dah turun ngantar anak-anak pagi tu nak dalam kalangan ibu bapa nak, mungkin yang dah tu adalah salah satu perkongsian yang sangat-sangat baik untuk kita dengar di awal pagi tu. Apapun terima kasih Ustazah.
11: Terima kasih Ustazah.
13: Sama-sama.
12: Di ruang masa kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
10: Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
0: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
14: Okey, anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
15: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
14: dalam Selamat Pagi Sarawak.
11: Jangan pertama dadah benda yang salah no. Bisa dah hal
12: gitulah awal pagi kan. Minda lagi belum bangun gila,
11: belum ada stable gila.
12: Betul-betulnya baru
11: macam internet ya Pak.
12: Baru 60%.
11: Jadi guys, selamat pagi untuk anda yang baru turun untuk pagi tu dan turun kerja. Selamat turun kerja yang dah turun dengan anak. Selamat dengan anak. Dan untuk adik-adik kita, sebab saya terima teks daripada pendengar cilik kita. Ada adik-adik kita yang tengah on the way nak turun ke sekolah. Katanya ada macam adik Takif dengan adik Ashraf Ashrafuddin. Susah nak sebut nama Ashraf.
12: Nama.
11: Dan kedak nama DJ kita juga Ashraf. Tapi nya di ada ujungnya ada Din. Ashrafuddin. Adik Naki kita yang sedang mendengar pada waktu tok. Sidak tok kirim salam dengan Auntie Ada.
12: Waalaikumsalam. Belajar baik-baik. Ya.
11: Ya, selamat turun ke sekolah untuk adik-adik kita yang turun ke sekolah untuk pagi tok. So, selepas tok kita akan terus ke slot berita keluarga.
12: Betul.
11: So, jangan ke sini-sini. Terus bersama dengan kami dalam
12: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
11: Ada

0: acara keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, Sarawak FM sehati sejiwa 6.46 pagi setelah berita keluarga. Untuk pagi tu sampai pukul 10 pagi. Jadi dua taliannya adalah
2: 082-245-700 dan sikit-sikit 082-245-800. Ia adalah dua talian yang kita orang boleh hubungi kami di Surah FM untuk kita orang menyampaikan apa juga berita keluarga. Semestinya berita kematian kan Bab?
1: Ya. Yeah. Betul.
2: Kita orang boleh hantar, kita orang boleh call untuk berkongsi mengenai berita mungkin dalam kalangan ahli keluarga yang sakit tenat, mungkin mencari ahli keluarga dan wali, mencari wali, waris. Mencari waris. Kita orang boleh hubungi kami orang di dua talian yang telah kami sebutkan tadi.
1: Okey. Jadi menyusul selepas tu kita ada perkongsian berkenaan dengan macam mana cara kita orang nak nyental kola baju yang berwarna putih ya.
2: Ya. Yeah.
1: Khususnya baju yang berwarna putih, kolanya ada nak hitam belakang apa lumut ya, kah
2: lumut.
1: Okey,
2: aduh.
1: So, sementara kita menunggu panggilan daripada pendengar kita.
2: Yep.
1: Jom kita teruskan lagi imbuhan kita untuk pagi tu. Sarawak FM
2: sehati sejiwa.

0: setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Perkongsian yep. yang kita petik daripada mstar.com.my.
2: Betul.
1: Untuk bagi tahu khusus untuk para apa nama suri rumah ataupun para ibu-ibu kita yang rasa-rasanya kena lah. Asal baju putih aja tu mesti bermasalah macam tu.
2: Oi, memang.
1: Dah macam-macam cara dipolah. Sampai ialah tek bila kadang-kadang lekat bercuci, agak jua.
2: Masih jua macam ya.
1: Macam ni cara kita tu. Okey, jadi perkongsian tu daripada M-Star di ruangan Ice Suka, di mana ada petua yang kita orang boleh cuba menggunakan apa nama bahan-bahan yang ada di rumah.
2: Yeah.
1: Jadi yang dikongsikan di situ daripada Benny Sitorus, tu petikan daripada FB tu, katanya ada yang katanya nak dikongsikan, anda tidak perlu menyental berjam-jam di bilik air tapi hasilnya seperti baju baru. Jadi bahan-bahan yang diperlukan hanya ada dua sahaja, iaitu penggunaan ubat gigi dan sebiji buah lemon.
2: Oh, buah lemon.
1: Yes. Dan hanya langkah yang diperlukan untuk menanggalkan kesan tersebut. Jadi yang pertama, engkah ubat gigi pada bahagian kola tanpa basahkan baju terlebih dahulu. Maksudnya, baju yang gigi kerina, tempek dia ubat gigi di sini. Yang kedua, ratakan ubat gigi pada keseluruhan permukaan masih dalam keadaan baju yang tak kering. Biarkan selama kira-kira 2 minit dan letakkan perahan lemon di atasnya. Jadi yang keempat, sental seketika dan celupkan dalam air untuk cuci. Yang kelima, akhir sekali, kita orang bilas sehingga bersih dan keringkan.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita untuk pagi tu. Jangan cakap kami dua si payung.
2: Jangan cakap kita tak payung. Yes. Sebab benda-benda macam tu sebenarnya kepada suri rumah nak memang sangat-sangat lah perlu sebenarnya. Tapi sebab nak bab jenis kain untuk baju sekolah kini tu
1: macam licin nak.
2: Si ada macam-macam jenis. And then cepat cepat hitam.
1: Kusamnya cepat kusam.
2: Yes. Walaupun kita baru make 2 bulan kata kita nak. Lepasnya akan macam sakitnya mata nangga. Jadi kekerapan untuk membeli itu ada.
1: Wih, kaya sungguh kamu.
2: Bukan masalahnya teh. Saya kan tak nangga anak tak tunggu make baju. Masya-Allah. Sakitnya mata macam jelah.
1: Iyalah teh. Ada juga yang menggunakan apa? Sabun mandi untuk menggosok menyental bahagian-bahagiannya yang kata orang macam apa nama kotoran degil.
2: Betul, kotoran degil.
1: Mun rasa macam nak apa nama nak dikolor baju ya teh, masih juga si mau tanggal. Sikit lagi cara paling senang. Paling kuat nyental pakai water jet. Boleh tak?
2: Boleh tak? Kami rasa nak. Ya bukannya kotoran degil lagi dengan baju-baju yang hilang.
1: Okey, perkongsian yang kita kongsikan daripada mstar.com.my.
2: Yeah.
1: Dan tepat jam 7 pagi kita ada apa, Eda?
2: Kita ada berita daripada Pusat Berita Nasional FM. Dan selepasnya
1: Kita ada trending. Kita ada info cuaca dan juga info trafik untuk pagi itu. So guys, jangan ke sini, terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyeru pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65, bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, seperti biasa, untuk jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama kita di talian, rakan kita pada Met Malaysia, Faizan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Okey, Faizan, saya akan untuk info cuaca pagi ini.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuang kuasa hari ini 7 Julai 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Limbang. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
3: Okey, terima kasih Faizan untuk info cuaca tadi. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okey, selamat tu guys.
5: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
9: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
8: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
10: info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan Parawezes.

0: Okey, seperti biasa info terapi kita dalam jam yang kedua untuk pagi tu, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikwan Zain menuju ke Belah Terimat, khususnya di Jalan Astana, trafik mula dilaporkan mula bergerak perlahan di hadapan SK Encik Puyong. Hati-hati kepada para ibu bapa yang menghantar anak untuk pagi tu, okey. Jadi beralih pula ke susu keluar Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semeriang menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain. Manakala di Jalan Tun Salahuddin menuju ke Belatan Abang Haji Abdillah serta Belatan Gersik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Beralih ke Jalan Semarak, mula sesak. Dan di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan 1 dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Selanjutnya beralih ke Jalan Tun Ahmad Zahidi Adrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Badruddin, Jalan Batu Lintang, Jalan Simpang 3. Jalan Tun juga ke Belatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan seterusnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baru. Di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Selanjutnya beralih ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Pen Risen, Jalan Setakan, Jalan Dato' Muhammad Musa serta Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping. Dan akhir sekali di Kota Semerahan, Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 43 minit kelewatan dijangkakan. Baik, kita orang boleh laporkan jika ada sebarang kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesakan yang luar biasa di tempat kita orang menerusi FB Sarawak FM. So macam biasa, hati-hati dalam pemandangan kita orang. Jaga jarak dan hal laju pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan. Dan jangan main handphone masa kita orang driving. Dan kami orang di Sarawak FM mendoakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dengan selamat. Jangan lupa hantarkan komen kita orang untuk pagi tu, topik kita bersama dengan duo geng pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita. Trendy.
4: Okey, 7.29 minit pagi untuk waktu terjam yang kedua.
2: Yeah.
4: Selamat pagi Sarawak.
2: Mm-hmm.
4: Edisi hari Selasa, 7 Julai 2026.
2: Oi.
4: Bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah.
2: Mm. Jadi,
4: masih lagi bersama dengan kami, Bab Adudu.
2: Kami Aida.
4: Jadi, training kita untuk pagi tu.
2: Training untuk pagi tu. Okey. Mungkin kita nangka kini tu kan?
4: Ya. Yeah.
2: Sibuk kita nangka di negara kita lah. Negara kita belum lagi meluas penggunaan macam baju-baju fashion tu. Mungkin tak pergi ke China. Kami rasa macam di Hong Kong kot, ke Shanghai. Ataupun Jepun. Mungkin tak nangka dekat street dekat nyempun pusat beli belah kan. Macam-macam baju yang dipakai sedaknya nak. Macam-macam pesen.
4: Sedaknya lebih kurang macam di Jepun juga. Ya, apa sidanya nang suka berfashion.
2: Memang suka berfashion macam-macam. Anime biasa kita nangga. Anime macam yang macam samurai, macam vampire ke. Ada juga macam make baju yang hasil rekaan cidaknya pun, terutama sekali dalam kalangan mahasiswa yang mengambil jurusan rekaan. Tapi tu yang kita nak kongsikan tu ini sangat pelik. Okay, ini sangat pelik ya guys. Si pernah-pernah kita nangga pesen macam tu. Tapi yalah, bila kita nangga daripada mata kasar kita nak, pandangan pertama kita nangganya, best juga jaket uncle tu. Uncle lah, kita gelarnya uncle. Uncle. Tapi bila kita mengamatinya dengan betul, ada sesuatu lah yang bergerak.
4: Ada yang si kena dengan baju nak dipakainya.
2: Yes. Mungkin tolong dengar di penstriman langsung di Facebook Sarawak FM kita tu. Kami ada share video ya. Bila kita nanggak di jauh, it's nothing. Tengah nunggu train. Okay, bila di zoom tak nanggak. Wow. Adakah anda melihat itu? Apakah itu?
4: Bila memang kata bisa bersamanya yo bi.
2: Hai, tak langgar apa ya? Apakah itu?
4: Anda memang mengikuti trend semasa.
2: Geli kami langgar.
4: Itu adalah lepeh.
2: Betul. Di dalam jaket Lutsina ya, memang dari polanya partition macam jaket, macam jaket sejuk kata kita nak, tapi
4: kata tu nyapun apa nama? Corak yang bergerak.
2: Ada tema-temanya. Temanya mungkin berkenaan dengan haiwan kot, kehidupan, cemialah. Tapi yang dia pilih ya, Allahuakbar. Banyak-banyak haiwan yang memilih lepeh. Lepeh.
4: Mun kita orang Sarawak dengan si kemaik kah bajunya.
2: Kan. Hei, mun kami tu alu pergi ke dia beli check.
4: kota nak geram mah.
2: Ya Allah, bukannya sikit guys. Mungkin kita orang angga nak bukannya sikit, lepeh ya, banyak sebenarnya. Nyesiap pola partition lagi untuk ngengkah apa nama tu? Lepeh ya Allah.
4: Tang bergantung di geruk. Ya, kan nya pun apa nama baju atau
2: collar-collarnya.
4: Collar baju atau gantung-gantung nya upah lepeh di sana.
2: Nyesiap rasa gelik kah? Kita nangga lagi gelik, petah lagi nya make.
4: Bayangkan munnya pergi ke kedai apa nama? Buah lain lah. Pergi kedai Bang Pian untuk ngaut nasi campur. Minta maaf lah. Kita sih boleh masuk situ. Takut lepeh, tak gugur.
2: Aduh, macam-macam lah. Tapi okey, kejadian tu sebenarnya bukan berlaku di negara kita. Berlaku di luar negara sebenarnya. Tu adalah kepelikannya. Dalam kalangan manusia tu sebenarnya macam-macam. Jangan dipolah.
4: Tu nang lepeh. Ugak-ugak lepeh ya. Besar-besar lagi lepeh ya.
2: Ini inang kali nak. Dinang ya kali kah?
4: Mungkin lah. Sebab kan lepeh tu ada nak jenis lepeh inang. untuk ke, ada macam kegunaan perubatan ada juga.
2: Nah, I see. Tapi mun dapat janganlah ya Allah ya Tuhanku, simpanlah untuk koleksi kita orang ajak ke, mun tak orang ada keinginan untuk mengikuti trend ini baik janganlah. Ai, okey.
4: Kami si me ish. Dia gila baju ya.
2: Kan dahlah.
4: Kami nang apa kapibara.
2: Tapi kesianlah kami nang kadangnya dapat bernafas ke si.
4: Ada kalina tapi iyalah teh macam ada lubang-lubang untuk apa masih pakai sidaknya menghirup udara segar.
2: Tapi lepeh kan ada gigi kan?
4: Meakah?
2: Kod.
4: Lepeh ada gigi meh.
2: Kan.
4: Bok, si saya baru dengar lepeh ada gigi.
2: Okey, kalau kita cari kan.
4: Ketak dah, dah Google. Lepeh bergigi. Macam mana dah opa lepeh senyum dah nampak gigi dia.
2: Cuba tak senyum.
4: Saya guys, saya disamakan jangan lepeh. Nak pelik cerita tu. Okeylah, yalah training kita untuk pagi tu. Udahlah saya tu disamakannya dengan lepeh. Baiklah. Okey, petikan perkongsian untuk training kita pada pagi tu.
2: Ya, betul-betul.
4: Kita petik daripada CD tu Eda.
2: Tok kami ambil daripada TikTok lah. Lupa kami apa nama website dan siapalah.
4: Begitu saja dia lepeh-lepehkan kita. Baiklah. Okey, kembali lagi selepas tu kita ada perkongsian untuk tajuk utama akhbar.
2: Betul.
4: Sambil-sambil ya, kami dua nak Google dulu macam mana rupa gigi lepeh.
2: Lepeh bergigi kah?
4: Katuklah kita dua tu ya. Dagi. So FM.
2: Satu sejiwa. Trending.

sleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again.
1: Okey, 7:45 minit pagi. Waktu kita nak kongsikan untuk tajuk utama akhbar kita. Cuma ada satu sahaja ya untuk pagi ini. Jadi kita nak share dari utusan Borneo kita. Lepas tu ada akhbar ya share tiga.
2: Tanyang siang pau.
1: Tanyang siang pau. Okey, baik. Ha, kita buat chat kita dah pasal. Okey, untuk tajuk utama akhbar utusan Borneo, ekonomi dijangka berkembang 5-6%. Unjuran disokong prestasi perdagangan negeri merekodkan jumlah dagangan RM179 bilion dengan lebihan dagangan RM59 bilion pada 2025. Laporan penuh ada di buku surat 2. Sosial sarang burung walet dianggarkan bernilai RM81.8 juta dirampas. Yang tu kita orang boleh baca di laporan penuhnya di muka surat 2. Juga kita ada PRN, tiada keputusan berhubung calon berpotensi wakili GPS. Juga kita ada kerja pembinaan dihentikan selepas lubang penggerudian mengeluarkan gas. Yang tu berlaku di Kuching, di mana satu lubang penggerudian di tapak projek pembinaan Dewan Serbaguna terbuka berbumbung bagi sekolah kebangsaan SK Peladin Pusat dilaporkan mengeluarkan gas sehingga memaksa kerja pembinaan dihentikan sementara. Laporan penuh ada di muka surat 2 atau berlaku di Kampung Hilir Beladin Pusat. Untuk ruangan tempatan muka surat 6, Club Lions wajar pergiat promosi Beria Sarawak. Juga kita ada ruangan tempatan muka surat 4, Pusat Asuhan Pendidikan Awal Sedidik lancar Mai Sedidik. Juga ruangan nasional muka surat 10, E-Kos berkesan kekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Baik, kita tinjau di ruangan sukan untuk pagi tu. Di muka surat 15 untuk ruangan sukan, Real tanda tangan ni Dumfries dengan nilai 20 juta euro. Juga kita ada Sina mengatasi Mochizuki mara ke suku akhir Wimbledon untuk bagi sukan tenis. Juga England raih kemenangan 3-2 mengatasi Mexico dalam perlawanan berlangsung di Estadio Azteca. Hasil sentuhan Bellingham dan Kane ke suku akhir Piala Dunia 2026. Baik, Verstappen dedah kerosakan jenderanya sangat berbahaya. Juga kita ada Piala Dunia 2026, jurulatih Spanyol beri sokongan kepada Yamal pamer bakat luar biasa. Itu untuk confirm tak pasal pagi tu, tengok. Juga kita ada SMK Engkelili juara keseluruhan kejohanan olahraga MSS Sri Ahmad. Dan juga tajuk utamanya, Haaland bawa Norway ke suku akhir, jaringkan gol lewat untuk mengejutkan Brazil 2-1 sekaligus penyikiran paling awal juara dunia 5 kali itu sejak 1990. Bak kata Erling Haaland madah nak oh. Hari ini cukup gila. Ia adalah salah satu hari yang paling gila dalam sejarah Norway. Yes. So, tepat sekali. Baik, itu dia yang dimuatkan dalam tajuk utama akhbar kita. Hanya ada satu sahaja untuk utusan Borneo. Dan sejurus lepas tu, anda dapat ikuti refleksi diri bersama dengan Dr. Idris Adin. Dan kembali lagi untuk minit-minit yang terakhir, kita akan madah apa tajuk kita untuk pagi tu.
3: Sudah ada tu, ambil asal cedak nyampun dah nanggar dah kan.
1: Jadi hantarkan komen kita orang di ruangan komen, okey? Jangan hantar dari di inbox. Ya, jap pesanan kita. Takut kelak si terbaca. Nak dalam inbox dia pun ada macam-macam. Ada yang jual kepek, ada yang jual kemasin dan sebagainya. Okey. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
1: #. Geng Pagi Kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
4: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay? Bekerja impian majikan merupakan topik yang kami akan ngembak pada kali itu. Okay, jadi, cuba kita fikir balik. Adakah kita tok merupakan ciri-ciri pekerja yang diimpikan oleh majikan kita orang? Okay? Yang pertama, adakah kita memiliki kecerdasan, pemikiran, okay? Mental dan emosi yang kukuh dalam melakukan pekerjaan kita orang? Yang keduanya, integriti. Okay, integriti tak? Adakah jujurkah kita dalam pekerjaan kita? Tambah-tambah lagi, kini itu kita bekerja dari rumah. Work from home, kata orang putih. Jadi, adakah kita benar-benar mula kerja kita? Adakah kita tu senang dicari? Ataupun kita selalu mula semata-mata untuk memaklumkan kepada majikan kita yang kita sedang bekerja? Okay? Yang ketiganya, kerja kita jangan sesekali kita memberi alasan. Sebab orang yang suka memberi alasan merupakannya si akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, akan menambah beban dan masalah di organisasi. Seterusnya, mesra. Adakah kita untuk mesra? Sesama rakan sekerja, okay? Orang luar, ingat adik-kakak semua. Image kita sebagai pekerja merupakan image sesebuah organisasi. Mun kita gagal dalam menunjukkan cara kerja yang berkualiti, si mesra muka menjus, muka selalu nak mana saja, ialah cerminan orang luar kepada organisasi kita. Tambah-tambah lagi, yang berada di barisan hadapan, okay? Yang seterusnya, kekuatan dalaman kita orang. Adakah kita memiliki kekuatan dalaman yang kuat untuk kita menjadi seorang pekerja yang sentiasa berfikiran positif, motivasi yang tinggi, serta merupakan pekerja yang diketuk, bawa bergerak. Diketuk, bawa bergerak. Ia merupakan prinsip-prinsip yang salah ataupun gagal dalam kita menjayakan objektif sesebuah organisasi. Kesimpulannya adik-kakak semua, jadilah pekerja yang menyumbang dan bukannya yang banyak komplain dan bukannya banyak menyalahkan orang lain. Dalam masa yang sama, jadilah majikan yang saling melengkapi, mendampingi dan juga memesrakan pekerja kita untuk menjadi sebuah organisasi yang hebat dan sebagainya. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
5: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: girls, jumpa nanti.
1: Okay girls, kembali bersama dengan kami. Ini minit yang terakhir. Okay girls,
2: lenggang pula kita kan.
1: Kan. Okay, untuk jam yang terakhir dalam jam yang kedua atau nak, minit yang terakhir dalam jam yang kedua, kita nak kongsikan apa tajuk kita untuk hari tu berkenaan dengan dapat sih kita orang hidup tanpa media sosial.
2: Sehari je,
1: beri sehari lah. Baiknya TikTok, baiknya apa lagi? Plaster dah.
2: Apa-apa je lah yang berkenaan dengan media sosial yang sering kita orang langgani setiap hari. Cik boleh miss. Dapat sih kita orang. Maklumlah zaman kini tu kan zaman digital.
1: Jadi hantarkan komen kita orang di ruangan komen FB Sarawak FM. Dalam sebesar poster ditulis di sana.
2: Betul.
1: Sehari tanpa media sosial, ada beran?
2: Ada berani. Untuk menyahut cabaran itu. Kelaknya madah kami dapat implikasi. Ada implikasi dua hal.
1: Sekalinya ngeluarkan ayat. Ada implikasi ya. Baiklah. Untuk pagi itu tepat pukul 8 pagi kita ada ringkas 8 pagi dan kita akan kembali lagi untuk jam yang ketiga untuk pagi tu. Jadi
2: jangan lupa sikit
1: apa
2: World Cup.
1: Yes, kita akan wawarkan juga untuk pagi tu perlawanan antara Belgium dan juga USA.
2: Betul.
1: Untuk pagi tu. So FM
2: Sati Sejiwa.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Perkataan dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata usaha itu penting bagi menyamai semangat citakan negara menerusi pembentukan masyarakat berteraskan nilai kenegaraan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, platform digital dan media kreatif perlu dimanfaatkan bagi memperluas seni kaligrafi kepada generasi muda dalam usaha memastikan warisan budaya itu terus dipelihara serta kekal relevan seiring perkembangan zaman. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan seni kaligrafi tidak tenggelam dalam arus pendigitalan yang semakin pesat di samping menggabungkan warisan tradisi dengan inovasi moden tanpa menjejaskan nilai aslinya. Operasi ulat dilaksanakan JPJ di KLIA Terminal 1 dan 2 mendapati terdapat pemandu e-hailing berlesen sengaja tidak menggunakan aplikasi tempahan bagi membolehkan mereka mengenakan caj lebih tinggi kepada pelancong untuk meraih keuntungan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pemandu terbabit menunggu di balai ketibaan bagi memujuk pelancong khususnya warga asing agar menggunakan perkhidmatan mereka secara terus tanpa melalui aplikasi yang menetapkan kadar tambang dan sistem giliran. Luar negara, Singapura bersedia untuk mempertingkat amalan perkongsian dengan Indonesia bagi menyelahkan potensi besar tenaga boleh baharu negara berkenaan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong berkata, perkembangan terkini di Asia Barat menekankan lagi kepentingan keselamatan dan kepelbagaian sumber tenaga. Beliau turut menegaskan kembali komitmen Singapura untuk meneruskan pelibatan bersama Indonesia bagi memperkukuh kepusatan ASEAN dan pembangunan serantau apabila negara Kota Singa itu mengambil alih jawatan pengerusi tahun depan. Perenang negara Qiu Huiyan meletakkan sasaran utama untuk menyelah pada Sukan Asia 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepun September ini. Namun tetap bertekad mempamerkan aksi terbaik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bulan ini. Huiyan berkata meskipun Sukan Commonwealth merupakan kejohanan penting buat dirinya dan skuad renang negara, fokus utama ketika ini adalah persiapan jangka panjang bagi menghadapi Sukan Asia bermula 19 September depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.